0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
3: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
4: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
5: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026 dan guest star puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
6: Demasif.
2: Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
7: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional. Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
7: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra perjalanan truk pengangkut 20 ton wortel dari Banyumanik menuju Surabaya berakhir dengan kebakaran hebat di ruas tol Jombang Mojokerto. Truk box Hino tersebut ludes dilalap api saat pengemudi hendak beristirahat di rest area Karang Dagangan pada Kamis 8 Oktober 2026 malam. Peristiwa itu Mitra terjadi sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat di kilometer 678 dekat rest area Karang Dagangan Desa Plosong Genu Kecamatan Perak Jombang. Dugaan awal kebakaran dipicu gangguan pada kampas rem kendaraan. Kepala Departemen Operasional Astra Tol Jomo Yuni Rihal mengatakan, truk bernomor polisi B9740UEY itu dikemudikan Sukiman dengan seorang penumpang. Berdasarkan keterangan pengemudi, kendaraan tersebut tengah menempuh perjalanan dari Banyumanik menuju Surabaya. Kebakaran terjadi ketika truk hendak memasuki area istirahat. Gangguan tersebut diduga memicu munculnya api yang kemudian membesar hingga merambat hingga membakar seluruh bodi truk beserta muatan wortel di dalamnya. Petugas segera melakukan penanganan dan pemadaman di lokasi kejadian. Setelah berjibaku selama lebih dari 1 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 20.17 waktu Indonesia Barat. Meski seluruh kendaraan hangus terbakar, insiden tersebut tidak menimbulkan korban jiwa.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Terima kasih mitra Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang masih terus bersama Anda. Dengarkan terus sajian-sajian informasi menarik di program Cakrawala dan senantiasa juga akan kita lengkapi pagi hari Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang pernah hits di eranya. Jangan pindah channel, mitra. Ikuti terus rangkaian program Cakrawala pagi hari ini bersama saya, Ari Suara Jombang.

Lintas Informasi. Mitra perjalanan truk pengangkut 20 ton wortel dari Banyumanik menuju Surabaya berakhir dengan kebakaran hebat di ruas tol Jombang Mojokerto. Truk box Hino tersebut ludes dilalap api saat pengemudi hendak beristirahat di rest area Karang Dagangan pada Kamis 8 Oktober 2026 malam. Peristiwa itu Mitra terjadi sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat di kilometer 678 dekat rest area Karang Dagangan Desa Plosonggenu Kecamatan Perak, Jombang. Dugaan awal kebakaran dipicu gangguan pada kampas rem kendaraan. Kepala Departemen Operasional Astra Tol Jomo Yuni Rihal mengatakan, truk bernomor polisi B9740 UEY itu dikemudikan Sukiman dengan seorang penumpang.

Berdasarkan keterangan pengemudi, kendaraan tersebut tengah menempuh perjalanan dari Banyumanik menuju Surabaya. Kebakaran terjadi ketika truk hendak memasuki area istirahat. Gangguan tersebut diduga memicu munculnya api yang kemudian membesar hingga merambat hingga membakar seluruh bodi truk beserta muatan wortel di dalamnya. Petugas segera melakukan penanganan dan pemadaman di lokasi kejadian. Setelah berjibaku selama lebih dari 1 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 20.17 waktu Indonesia Barat. Meski seluruh kendaraan hangus terbakar, insiden tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. 104.1 FM, Radio Suara Jombang. Anda saat ini masih terus mendengarkan program Cakrawala Mitra yang menghadirkan sajian-sajian informasi-informasi terbaru, termasuk juga menghiasi ruang dengar Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang sangat istimewa. Bisa Anda dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari 7 pagi hingga 10 pagi. Kembali saya akan ajak Anda menikmati sajian komposisi bagus berikut ini.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Lintas informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto melakukan rapat terbatas bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Asaf di kediamannya di Hambalang, Bogor, Provinsi Jawa Barat pada Jumat 9 Oktober 2026. Dalam pertemuan tersebut, Mitra Prabowo meminta laporan perkembangan pembangunan 100 kampung nelayan yang tengah disiapkan pemerintah. Keterangan disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indra Wijaya, mengatakan sebanyak 100 kampung nelayan tersebut akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang untuk mendukung aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Sejumlah fasilitas yang dibangun antara lain dermaga sebagai infrastruktur pendukung aktivitas nelayan, pabrik es untuk menjaga kualitas hasil tangkapan serta fasilitas penyimpanan dingin atau cold storage. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pasar sebagai tempat transaksi hasil tangkapan nelayan. Diharapkan kehadiran fasilitas tersebut dapat memperkuat mata rantai usaha perikanan, mulai dari proses penangkapan, penyimpanan hingga pemasaran hasil laut. Pembangunan kampung nelayan Mitra menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem kelautan dan perikanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
4: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
5: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Tahukah Anda, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut tren pelaporan gratifikasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu 2018, KPK juga menerima laporan gratifikasi berbentuk barang unik. Barang tersebut diantaranya 1 hektar tanah, perjalanan wisata ke Eropa dan Cina, keris, wine, hingga suplemen ginseng turut dilaporkan oleh pejabat negara sebagai barang gratifikasi. KPK sendiri terus menghimbau bagi para pejabat untuk segera melaporkan apabila menerima gratifikasi dari pihak tertentu.
0: Bersama KPK, berantas korupsi. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra Wamen Sesnek Bambang Eko Suharyanto menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang tidak menemukan bukti ijazah SMA atau sederajat Wapres Gibran Raka Buming Raka. Bambang Eko mengatakan saat ini pemerintah masih mempelajari secara detail putusan tersebut. Bambang Eko mengatakan dalam putusan itu terdapat pertimbangan-pertimbangan hukum. Sebab itu Bambang Eko mengatakan putusan itu perlu dipelajari secara betul. Bambang Eko mengatakan belum mengetahui arahan Presiden Prabowo Subianto terkait putusan tersebut. Sebab, menurut Bambang Eko Mitra, belum bertemu dengan Prabowo karena tengah fokus mengurus sejumlah agenda di DPR. Selain itu, hingga saat ini belum ada pembahasan mengenai putusan MK tersebut dan belum ada pembicaraan resmi antara pemerintah dan DPR mengenai putusan MK tersebut.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
0: Persembahan Radio Suara Jombang. Terima kasih Mitra, Anda saat ini masih bersama program Cakrawala dari 104.1 Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang bertugas menjadi teman terbaik Anda. Pagi hari, saya akan lengkapi suasana dengar Anda dengan sajian-sajian lagu pop Indonesia yang bisa membuat suasana dengar Anda menjadi sangat-sangat istimewa. Dan bagaimana dengan sajian komposisi bagus berikut ini yang akan saya hadirkan untuk Anda semuanya? Kita nikmati hanya di program Cakrawala.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Lintas Informasi. Mitra, Rabu 7 Oktober 2026, Bupati Jombang bersama Gus Wakil Bupati Jombang menghadiri acara panen raya tembakau di Utara Berantas. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Muhammad Roni MM menyampaikan bahwa hingga akhir September 2026, luasan lahan tembakau di Jombang telah mencapai 6.508,7 hektar. Sentra utama berada di kawasan utara Sungai Berantas, meliputi dari yang terluas di Kecamatan Kabu, Ploso, Plandaan, di Susul Kudu, dan Ngusian. Produktivitas daun tembakau basah mencapai 15 hingga 17 ton per hektar. Jika dikalkulasikan dengan harga terendah Rp5.000 per kilogram saja, potensi ekonomi yang berputar nyaris menyentuh setengah triliun rupiah. Ada sekitar 15.000 petani yang roda perekonomiannya digerakkan oleh komoditas tersebut. Ini yang disampaikan oleh Roni. Roni juga menyampaikan bahwa prestasi Jombang yang kini sukses mengembangkan benih varietas tembakau lokal bersertifikat. Kualitas benih ini bahkan telah menjadi rujukan studi bagi daerah lain seperti Gresik dan Blitar. Pada kesempatan itu, Bupati Jombang Warsubi Esa MSI secara simbolis menyerahkan langsung bantuan berupa 4 unit hand traktor rotari, 19 unit mesin rajang, dan total 350 ribu kilogram pupuk NPK khusus tembakau, dan 3 unit kendaraan angkut roda 3. Penerima bantuan tersebut diantaranya adalah beberapa gapoktan dan juga poktan yang ada di area utara Berantas. Bupati Warsubi juga menegaskan bahwa peningkatan produksi wajib diimbangi dengan penguatan jejaring pemasaran dan kemitraan strategis. Tembakau Jombang yang memiliki karakter dan cita rasa khas harus dikelola dari sisi agribisnis hingga agroindustri.
0: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
1: Persembahan Radio Suara Jombang. Terima kasih Mitra Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang masih terus bersama Anda. Dengarkan terus sajian-sajian informasi menarik di program Cakrawala, dan senantiasa juga akan kita lengkapi pagi hari Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang pernah hits di eranya. Jangan pindah channel Mitra. Ikuti terus rangkaian program Cakrawala pagi hari ini bersama saya Ari Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
0: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Jadi kita ke pantai biar bisa mainan.

0: Main apa?
1: Jangan ya, jadi semain.
0: Gak bisa bermain dan bermain.
2: Iya, jadi kita ke Bang Ray aja yuk.
0: Ya udah.

0: Damai.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Radio Suara Jombang.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
2: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra Presiden Prabowo Subianto melakukan rapat terbatas bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Asaf di kediamannya di Hambalang, Bogor, Provinsi Jawa Barat pada Jumat 9 Oktober 2026. Dalam pertemuan tersebut, Mitra Prabowo meminta laporan perkembangan pembangunan 100 kampung nelayan yang tengah disiapkan pemerintah. Keterangan disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indra Wijaya mengatakan sebanyak 100 kampung nelayan tersebut akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang untuk mendukung aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Sejumlah fasilitas yang dibangun antara lain dermaga sebagai infrastruktur pendukung aktivitas nelayan, pabrik es untuk menjaga kualitas hasil tangkapan serta fasilitas penyimpanan dingin atau cold storage. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pasar sebagai tempat transaksi hasil tangkapan nelayan. Diharapkan kehadiran fasilitas tersebut dapat memperkuat mata rantai usaha perikanan, mulai dari proses penangkapan, penyimpanan hingga pemasaran hasil laut. Pembangunan kampung nelayan Mitra menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem kelautan dan perikanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Radio Suara Jombang.
1: Tahukah Anda apa hukumannya bila seorang pemimpin tidak menepati janjinya? Wali kota San Buenaventura di Bolivia, Javier Delgado, dipasung oleh warganya lantaran tidak menepati janji untuk meresmikan sejumlah proyek pembangunan yang didanai dari pajak masyarakat. Untuk menghindari keributan, akhirnya Javier melaksanakan hukuman pasung tersebut selama kurang lebih 40 menit. Hukum pasung dianggap sebagai hukuman tradisional di kota tersebut untuk para politisi yang tidak bekerja dengan benar. Dua hukuman serupa pernah dia terima pada tahun 2015 dan 2016 dengan alasan yang sama.
2: Bersama KPK, berantas korupsi.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
3: Halo para petani hebat, pecinta pertanian, dan mitra Radio Suara Jombang FM. Kami hadirkan untuk Anda program Mitra Tani, sebuah dialog interaktif yang mengusung tema-tema pertanian, mulai dari tips dan trik pertanian, inovasi teknologi pertanian, juga success story petani yang inspiratif. Simak setiap hari Senin, jam 9 sampai 10 pagi, hanya di 141 Radio Suara Jombang FM. Program ini kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.

0: Selamat pagi Mitra Radio Suara Jemaah FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga saja dalam keadaan sehat. Edisi hari ini Mitra, kita berjumpa kembali di 12 Oktober 2026. Saya Ari Suara Jombang, siap memandu radio podcast bersama ini teman-teman dari Brigade Pangan, ya, Mitra Tani, karena kolaborasinya adalah dengan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dan juga sahabat-sahabat PPL. Kalau saya menyebutnya sahabat-sahabat PPL itu biasanya adalah pasukannya Pak Menteri. Selain itu Mitra, juga ada praktisi-praktisi pertanian. Kebetulan hari ini ada sahabat-sahabat kita dari Brigade Pangan, Kudu Mulyo, begitu kan ya, yang sudah hadir. Kita akan membahas, kita pengen cari tahu apa itu Brigade Pangan, terus kegiatannya juga apa saja. Kalau kita coba cari informasi mungkin di Google begitu ya. Brigade Pangan ini merupakan program yang dihadirkan, ya, dibentuk oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang melibatkan adalah generasi muda. Disebutkan di sana adalah usia ya 19 sampai 30 tahun begitu, atau mendekati 40 tahun, disebutnya juga petani milenial, untuk mengelola lahan pertanian secara modern dan terstruktur. Kalau berbicara tentang secara modern dan juga terstruktur Mitra, berarti ada teknologi dong di sana yang dipakai, gitu kan ya. Nanti kita akan bongkar bersama. Kemudian korelasinya apa nih buat sahabat-sahabat atau mitra tani yang sekarang lagi mendengarkan, kira-kira yang sejauh ini belum memanfaatkan adanya, ya, memanfaatkan dalam tanda kutip, ini artinya berkolaborasi begitu dengan teman-teman Brigade Pangan, belum berkolaborasi, siapa tahu saja setelah nonton tayangan ini nanti bisa berkolaborasi. Manfaatnya apa saja, nanti kita akan cari tahu. Saya juga undang Anda Mitra untuk bisa bergabung di jalur telepon dan juga WA, atau mungkin meninggalkan pesannya di live YouTube kami, di live chat kami. Boleh, nanti akan saya sapa satu persatu. Biar tidak nunggu lama, dua narasumber saya, ada Mas Ganis Alambana. Dia, beliaunya adalah Kepala Divisi Alsintan Brigade Pangan Kudu Mulyo, dan juga Mas Budi Santoso, Sekretaris Brigade Pangan Kudu Mulyo. Saya sapa satu persatu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, ini Mas Ganis, apa kabarnya ini Mas Ganis?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Asli mana ini Mas? Kudu juga?
1: Asli Kudu juga.
0: Berarti asli di situ ya, iya. Lahir dari kecil di situ ya.
1: Dari kecil di situ.
0: Paham dong gimana pertanian yang ada di kawasan Kudu gitu, iya, kan ya. Iya. Perjalanan berapa lama itu tadi?
1: Hampir satu jam lah.
0: Mas, hampir satu jam?
1: Iya.
0: Tapi jalannya lancar kan?
1: Lancar ya, lancar.
0: Mungkin yang tersendat setelah jembatan Ploso itu.
1: Iya, itu.
0: Ke arah yang Sentul ini mungkin agak padat volumenya. Hanya volume kendaraan saja yang, iya, banyak begitu ya. Hadir bersama, betul ya, Mas Budi Santoso?
2: Iya, Pak.
0: Itu Iir Mai. Nah, itu apakah nama populernya atau apa kalau di name tag-nya kan begitu ya. Tapi panggilannya siapa ini, Mas Budi atau Mas Santoso?
2: Mas Budi, Pak.
0: Oke, iya. Mas Budi. Mas Budi itu juga banyak buka warung-warung ini. Warung Mas Budi itu.
2: Warung pecel Mas Budi.
0: Banyak ya. Terima kasih banyak. Sudah ngopi, Mas?
1: Sudah.
0: Oh, sudah. Itu selalu ya, wajib ya. Wajib.
1: Wajib hukumnya ngopi itu.
0: Oh.
2: Petani Indonesia.
0: Petani Indonesia sambil ngobrol, sambil ngopi, mantap begitu ya. Baik Mitra, beliau berdua adalah narasumber kita hari ini. Dari Brigade Pangan kita akan kenalan terlebih dahulu. Nanti siapa yang akan menjawab, Mas Budi atau Mas Ganis, silakan. Apa sih Brigade Pangan, sambil diingatkan lagi, siapa tahu saja kita lupa, karena kadangkala kita aja lupa biasanya ya, apalagi kalau pas punya ini, punya pinjaman ke orang lain tuh lupa gitu kan. Macak lupa kalau itu ya. Nanti Brigade Pangan itu apa, kemudian terus yang ada Brigade Pangan atau disebut populernya adalah BP.
2: Iya,
0: BP Kudu Mulyo, ini isinya siapa saja? Katanya sih di sini dituliskan 15 orang petani milenial. Kemudian base campnya di mana? Terus nanti kita akan mengalir, kita coba tanya-tanya berkaitan dengan kegiatan gitu.
2: Oke,
0: okay, Mas. Siapa ini? Mas Ganis?
1: Mas
0: atau
1: Budi.
0: Mas Budi?
1: Mas Budi.
0: Oh ya. Moga Mas Budi, okay, silakan. Apa Mas Brigade Pangan, biar kita tidak lupa-lupa ingat ini?
2: Iya, Pak. BP sendiri adalah program unggulan sebenarnya dari Kementan.
0: Iya.
2: Yeah. ini untuk mengaklerasi swasembada pangan nasional itu loh Pak. Melalui modernisasi pertanian dan perlibatan generasi muda. Nah, ini program ini menggunakan teknologi semua lah Pak. Teknologi modern mulai pengelolaan lahan sampai panen. Untuk BP Kudumulyo sendiri, ini kita berdiri di tanggal 1 Juli Pak.
0: 1 Juli tahun 1945
2: 2025.
0: Oh, 2025.
2: Ya, sekretariatnya kantornya ada di Kudu, Pak. Lebih tepatnya di base camp-nya di Kudu ya.
0: Kudu. Ya. Oh, di Desa Kudu. Okay. Di rumahnya
2: ada base camp, Pak.
0: Oh, ada base camp. Ya.
2: Wah, dulunya bekas garasi truk gitu, Pak.
0: Wah, ya. Bekas garasi truk sekarang disulap jadi base camp.
2: Iya, Pak.
0: Tampilannya? Tampilannya seperti apa? Masih seperti garasi
2: gudang, Pak.
0: Jadi ada sebuah sekretariat umumnya, sekretariat begitu ya. Oke, memang benar 15 itu anak-anak muda semuanya.
2: 15 anak muda semua. Best. Ini aja yang paling tua itu.
0: Muda. Muda yang senior.
2: Iya, untuk kan kita juga perlu lah Pak untuk bimbingan kita. Kita kan sebagai petani muda-muda ini kan juga butuh bimbingan.
0: Iya. Tapi memang benar 15 itu semuanya backgroundnya petani.
2: Semuanya petani dan ada beberapa yang masih belajar juga, Pak.
0: Kalau definisi petani itu dia memang tak pernah apa begitu atau memiliki lahan atau apa?
1: Rata-rata punya lahan semua.
0: Jadi 15 ini punya lahan semuanya. Iya. Wah, CEO dong ya berarti. Jadi 15 petani anak muda atau generasi muda milenial begitu. Bukan generasi milenial, bukan ya. Jadi petani disebutnya adalah petani milenial, petani yang muda begitu. Yang tentu saja di sana ini adalah betul ya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ini adalah dibentuk oleh Kementerian Pertanian untuk menjaringlah anak-anak muda supaya ini bagian dari regenerasi. Tetapi karena ada embel-embelnya modern, tadi ada teknologi. Memang teknologi apa ini kalau dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya?
2: Oke.
0: Ke Mas Ganis deh biar gantian. Ya. Kalau dulu katakanlah itu, tadi kan disebutkan sama Mas Budi pengolahan tanah dulu pakai apa, sekarang pakai apa begitu? Monggo Mas.
1: Kalau dulu itu pakai TR roda 2 itu, traktor roda 2.
0: Hand traktor.
1: Hand traktor. Sekarang udah pakai ada TR4, ada rotavator. Terus dari hasil panennya dulu masih manual, pakai perontok itu.
0: Iya.
1: Sekarang udah pakai kombin.
0: Pakai kombin, kombi. Apa? Kombi biasanya orangnya kalau bilang ya, kombin.
1: Iya, kombi.
0: Iya, oke. Okay. Kombin itu yang kayak itu ya, yang rodanya kayak tank masuk ke sawah itu ya.
1: Iya, iya itu.
0: Jadi nggak ada lagi orang yang nyegrek itu nggak ada ya.
1: Nggak ada. Jadi lebih cepat kita.
0: Lebih cepat.
1: Iya.
2: Okay. Untuk tenaga kerja apa? Penyemprotan itu Pak, dulu kan kita manual pakai tangki gitu.
0: Sekarang
2: kita tinggal tunggu aja di pojokan lahan pakai drone kita.
0: Pakai drone.
2: Iya.
0: Atau drone. Jangan-jangan yang kemarin viral sampean itu, yang di utara beratas. bukan ya. Jadi ada punya drone juga ya.
2: Ada drone juga Pak.
0: Jadi ini Mitra, makanya anak-anak muda itu tertarik ya kalau ngomongin masalah olah lahan, siapa sih yang mau harus nyangkul, harus kemudian pakai hand traktor, kemudian harus nyemprotnya, harus begini, meskipun masih ada sih ya. Cuman ya ini teknologi, artinya bagian dari swasembada pangan butuh generasi-generasi selanjutnya yang dijaring di Brigade Pangan atau BP ya. Lantas BP Kudumulyo ini ya, BP Kudumulyo sudah ada base campnya setahun ya, sudah setahun lebih ini berjalan. Kemudian kegiatan-kegiatannya apa saja ini? Mas Budi atau Mas Ganis yang mau menjawab? Monggo.
1: Untuk kegiatan saat ini kita masih prepare persiapan di musim tanam pertama di bulan 12. Jadi kita readykan alatnya dulu. Alat harus sehat. Sebelum kita kerja, alat harus fit dulu. Biar nanti waktu kerja tidak ada kendala.
0: Oke. Jadi dipastikan alatnya ready.
1: Iya.
0: Mulai dari apa saja Mas tadi alatnya? Mulai dari yang traktor roda 4,
2: rotavator.
0: Oh, rotavator.
2: Iya. Tekan kemudian splatter, mesin tanam.
0: Oh iya, ada mesin tanam juga, tanam padi itu ya.
1: Iya.
0: Itu ada berapa?
2: Ada dua kita, Pak.
0: Dua, terus kemudian yang semprot tadi pakai drone.
2: Iya.
0: Terus kemudian yang untuk panen.
2: Combine.
0: Oke, jadi semuanya dipastikan
1: fit kondisinya.
0: Fit dulu, ready dulu ya.
1: Iya, ready dulu.
0: Jadi yang sekarang dilakukan adalah cek recheck untuk alatnya itu ya. Mekaniknya siapa, Mas?
1: Ada di BP sendiri tuh ada tim mekanik juga sendiri ada. Nanti diambilkan dari Tanikaya juga ada, Mas ya. Dari Tanikaya juga ada.
0: Jadi di BP itu ada yang satu ngerti mesin.
1: Iya, ada.
0: All.
2: Jadi maksudnya kita
0: setiap jenis Alsintanya dia paham.
2: Gini, Pak. Di BP sendiri kan kita ada kepala bagian mekanik, Pak. Bagian mekanik ya. Tujuannya itu untuk ngecek semua alat-alat ini kalau ada kerusakan, ada kendala. Itu kita berusaha semaksimal kita. Kalau kita katakanlah mentok nih sampai enggak bisa, kita panggil mekanik bawaan pabriknya gitu, Pak.
0: Oke, profesional.
1: Iya.
0: Dan itu berbayar. Bayar juga. Pak. Oke, berbayar. Siapa yang bayarin, Mas?
2: Nah, jadi kan dari olah kerja kita kan juga dapat hasil tentunya, Pak.
0: Oh, gitu. Jadi
2: uang kas lah.
0: Ada ya. Iya, jadi ketika ada pertanyaan siapa yang bayarin, ya BP dong, kan begitu.
1: Iya,
0: kan?
1: Iya, betul.
0: Ya BP. Kok ada uangnya, makanya itu BP hadir kan begitu. Jadi seperti itu yang dilakukan ya.
1: Iya.
0: Yang sering jadi perhatian yang rusak begitu apa ini? Kan masih setahun ya, yang krusial.
1: Sementara ini kerusakan belum ada. Cuma kita harus kontrol di uli mesin, uli hidrolis, cuma ngecek-ngecek itu aja.
0: Hanya itu ya berarti yang dilakukan oleh kepala bagian mekaniknya ya.
1: Iya.
0: Itu bahan bakarnya apa rata-rata? Pakai
1: solar semua.
0: Pakai solar. Aman ya solar ya?
1: Alhamdulillah.
0: Bisa mendapatkannya?
1: Iya, bisa.
0: Enggak apa-apa ya.
1: Enggak apa-apa juga.
0: Enggak apa-apa. Oke. Jadi begitu mitra Radio Suara Jemaah FM, Brigade Pangan hadir. Tentu saja bukan tiba-tiba mak betunduk, bukan tiba-tiba terus hadir begitu, tidak. Karena ini adalah program dari Kementerian Pertanian, apalagi Presiden juga selalu menggelorakan swasembada pangan. Kalau hanya bilang swasembada pangan tidak ada actionnya, ya sama juga dengan OMDO dong, omong doang dong, ya kan? Makanya ini kita bangga menjadi bagian dari masyarakat Kabupaten Jombang, Mitra, terpotret di utara Kabupaten Jombang, tepatnya di Kudu, ya, hadir ada BP Kudu Mulyo. Ini sudah setahun lebih, termasuk kalau kita mendengar tadi cek recheck alatnya, buat persiapan nanti di musim 12. Di musim tanam pertama di bulan 12 maksudnya begitu ya. Semuanya hasil cek recheck bagaimana? Aman?
1: Ini masih ada kendala yang dari TR4. TR4 sebetulnya kan di MT1 nggak begitu kepake. Yang terutama kan yang di rotavator itu, yang dua rotavator itu. Kalau sementara ini TR4 masih dalam proses
2: perbaikan
1: lotarinya itu. Kemarin juga sempat patah juga.
0: Karena apa ya?
1: Keras, lahannya keras.
0: Lahannya keras ya memang di sana ya. Oke, jadi hal-hal yang demikian, Mitra, memberikan layanan sebenarnya kepada petani kan begitu BP ya. Iya, kan begitu ya. Terus kemudian yang mengoperasikan siapa dong? Ya masa teman-teman BP ini semuanya yang mengoperasikan?
1: Kebanyakan dari teman BP.
0: Bisa semuanya. Kalau Mas Ganis ini bisa pegang alat apa?
1: Hampir semua bisa.
0: Wah keren. Mas Budi kayaknya drone aja deh kayaknya. Kalau Mas Budi apa?
2: Saya bagian ini aja, Pak.
0: Bagian apa?
1: Bagian jadwal.
0: Administrasi. Bagian manajemen gitu ya. Paling bagian, pernah coba drone-nya juga?
2: Pernah semua juga sih, Pak. Okay. Cuma kalau mengoperasikannya lebih lanjut gitu.
0: Teman-teman, karena setiap orang juga mempunyai tupoksi masing-masing, kan begitu. Oke, keren sekali Mitra Radio Suara Jemaah FM. Saya ingatkan lagi kepada Anda, kalau ingin bergabung, monggo Mitra. WA bisa di 0812-3599-3737. Sekali lagi, 0812-3599-3737. Bisa Anda kirimkan pesan, chat, begitu ya, atau telepon juga bisa. Kalau Anda punya pulsa reguler banyak, ya telepon di 871717 itu juga bisa on air ya. Kalau di WA kan modalnya dikit ya, kan paketan internet kan begitu. Atau mungkin yang lebih ini lagi nobar barangkali sekarang, nonton di channel YouTube, Anda bisa tinggalkan pesannya di live chat kami di channel YouTube ya. Ini ada beberapa yang sudah masuk, setelah itu nanti kita akan masuk lagi ke yang lebih detail lagi kegiatannya apa aja yang dilakukan oleh BP Kudumulyo begitu ya. Ada Ed Wahyu Widodo, ini mungkin teman-temannya sampaikan semuanya. Nanti boleh di copy link kemudian dibuat story WA ketika jeda nanti ya. Ini Mas Wahyu Widodo 5390 mantap katanya. Ada Denny Murtanti, semangat berjuang memajukan pertanian bersama BP Kudumulyo. Dan juga F47URTHL, semangat luar biasa. Ini ada yang kenal Denny tadi sepertinya ya.
1: Denny ini kalau nggak salah itu yang
2: PPL ya.
1: Bukan, Denny yang dari Tunggurono itu mana?
2: Oh iya.
0: Ya, oh, iya. Kalau memang benar nanti biar ditinggalkan lagi pesannya iya, iya. Gitu ya. Oke, sekali lagi sudah berada di menit 49 lepas dari 9 pagi. Nanti kita nabrak di pukul 10 ya. Sedianya kan biasanya sampai pukul 10 karena ini tadi overtime sampai 30-an menit. Jadi nanti kita sesuaikan begitu. Biar nanti infonya lebih padat lagi. Terus kemudian selama ini kegiatannya itu memberikan layanan ke siapa saja BP Kudumulyo ini? Siapa? Monggo,
2: Mas Budi. Untuk selama ini kan kita tentunya yang pertama kan kita kan membawai wilayah Opla 150 hektar itu Pak. Mm-hmm. Gabungan antara Kudu dan Ngusikan.
0: Iya.
2: Ya, kita mengutamakan petani-petani kita lah. Mm-hmm. Kita pemasarannya itu melalui yang pertama gapoktan wilayah masing-masing.
0: Jangan ke pemasaran dulu dong Mas.
2: Oh iya.
0: Iya, kita ke ini, saya pengen tahu ke ininya dulu. Apa melayani tadi 150 hektar ya?
2: Iya,
0: itu
2: Pak.
0: Berupa apa saja di sana? Boleh didetailkan biar kita dapat info yang lebih detail begitu.
2: 150 hektar itu Pak.
0: Berat itu satu BP memang ditarget gitu besarannya.
2: Itu lahan minimal itu Pak.
0: Itu lahan minimal.
2: Minimal ya. Terbentuknya BP itu 150 hektar. Teman-teman yang lain ada sampai 200 hektar Pak.
0: Itu minimal,
2: minimal.
0: Karena di Kudu itu enggak sampai 150 hektar, artinya gabung juga dengan Ngusian.
2: Iya.
0: Yang di Ngusian juga ada BP-nya.
1: Gabungan dari.
0: Oh, berarti ini teman-teman yang Kudu Mulyo ini ada teman-teman dari Ngusian, teman-teman dari
2: iya, Kudu.
0: Nah,
2: Kudu.
0: Iya,
2: ini iya. Mas Ganis dari Kudu saya Ngusikan ini.
0: Oh, gitu dong. Kalau nggak cerita kan nggak tahu nih.
2: Iya,
0: oke,
2: iya.
0: Lanjut lagi, minimal 150 hektar yang dikelola kan begitu. Terus apa saja gitu yang ada di sana kegiatannya?
2: Kalau kita kegiatannya itu mulai dari ini Pak. Ini yang kemarin kan masih beberapa alat kan baru turun sekarang Pak.
0: Mm-hmm.
2: Jadi untuk tahun kemarin itu yang turun kan rotavator ya Mas ya. Rotavator 2
1: ya,
2: sama TR4 dan juga drone sprayer. Lah ini tahun kemarin kita kan MT1 cuma punya alat itu. Jadi kita lebih fokusnya ke olah lahan Pak.
0: Oke.
2: Okay. Olah lahan dan penyemprotan. Lah untuk sekarang ini kan sudah alat-alat
0: Alsintannya turun. Sudah ya. Nambah
2: combine.
0: Aha.
2: Ketambahan juga mesin tanam.
0: Mm-hmm.
2: Jadi kita mengoptimalkan itulah Pak yang ada.
0: Jadi nanti dioptimalkan hal ya. Itu ya. Respon petani gimana tuh?
2: Tentunya sangat senang sih Pak.
0: Yang ditemui selama ini yang sudah berkolaborasi
2: senang,
0: mereka bilang apa Mas?
2: Senangnya itu gini Pak,
0: di
2: wilayah kita kan alat itu terbatas Pak. Dengan adanya ini kan kayak IP tanamnya itu meningkat gitu Pak. Yang sebelumnya katakanlah petani cuma bisa nanam 2 kali, ini bisa sampai 3 kali dengan adanya alat itu tadi Pak. Sebelumnya kan ada juga alat Pak, cuma kan kita mendatangkan dari luar dan itu penuh ketidakpastian gitu Pak. Jadi
0: penuh ketidakpastiannya
2: dalam hal jadwal kerja ya. Katakanlah
0: iya
2: bisa sekarang, ternyata nggak bisa lah,
0: mundur sampai seminggu ya.
2: Sedangkan kita di BP kan difokuskan di wilayah Opla kita. Jadi kita lebih fokus ke wilayah kita masing-masing gitu Pak.
0: Oke. Jadi lebih jelas Mitra ya, secara akal kita, secara logika kita, adanya BP dia fokus dengan bidang garapnya yang ada di wilayahnya. Terus kemudian alatnya ready, dan satu lagi yang perlu digarisbawahi mungkin ya, saya pun juga belajar dari para narasumber yang ada, karena tanam itu kalau nggak barengan,
2: iya,
0: ini
2: Pak.
0: Juga rentan
2: penyakit.
0: Nah itu dia, makanya BP ini tidak sekedar terus ada, datang, anak-anak muda, terus gaya gitu pakai alat-alat, begitu kan, alat-alat modern, nggak begitu ya, tetapi secara tidak langsung ia memberikan layanan yang sangat luar biasa keren kepada teman-teman petani. Saya belum menyinggung masalah uang sewanya, saya belum menyinggung masalah yang promonya begitu ya. Jadi memang tekstur tanahnya di sana juga agak ekstra, bener ya?
2: Iya Pak, tanah liat Pak sana.
0: Tanah liat, oke. Tanah liat itu yang seperti apa? Kekasih, kalau Pak. kalau pas musim kemarau itu kerasnya luar biasa, kayak gini. Kalau pas musim penghujan gimana? Nah ini Mas Ganis nih kayaknya yang lebih paham nih.
1: Tanah liat itu teksturnya kalau musim kemarau dia terlalu keras. Tapi kalau dia kena air, lengketnya apalagi
0: bukan main.
1: Ya itu kendalanya kan di kombin biasanya masuk ke roda-rodanya itu. Apalagi kalau kurang air.
0: Nah
1: dia kebanyakan apa istilahnya Mas? Kacelep ya kayaknya. Ya.
0: Kacelep.
1: Iya.
0: Kacelep ya.
1: Iya.
0: Kelelep, kacelep gitu ya.
1: Lahannya kan mayoritas lahan dalam.
2: Lahan dalam Pak.
0: Oke, jadi begitu mitra Radio Suara Jemaah FM. Ya, memberikan layanan ke ini, ngatur-ngatur jadwalnya gitu gimana ini Mas? Sampai 150 hektar itu.
1: Kalau kita itu biasanya dari dibantu dari kelompok tani juga. Mas, wilayah Kudu mulai tanam di bulan katakanlah 12 tanggal sekian. Ya. Nanti saya laporan ke Mas Budi yang ngatur jadwal. Jadi alat ini arahnya mau digarap kemana, kemana, udah ada jadwalnya semua.
0: Udah ada jadwalnya, ya. Ini sudah mulai masuk jadwalnya.
2: Ini sudah beberapa masuk sih Pak, untuk olah lahan MT1.
0: Ingat Anda, kapan tanggalnya, tanggal ini bulan 12
2: pastinya,
0: dikira-kira aja lah, ya. Dikira-kira.
2: Ini baru tadi itu bilang minggu depan itu ada di lahan di daerah Ketapang Pak, wilayah Opla kita. Itu sebenarnya sekarang juga bisa digarap Pak, sedangkan di sana kan nunggu air Pak, volume airnya masuk dulu.
0: Gitu.
2: Lah sedangkan untuk volume airnya ini masih ditunggu, masih menunggu hipanya gitu.
0: Iya, iya. Jadi saling berkaitan ya.
2: Iya,
0: oke. Jadi ketika ada info dari Poktan atau petaninya langsung masuk dari semua anggota BP, kemudian masuk ke Mas Budi untuk diaturkan jadwalnya.
2: Iya, betul.
0: Biar nanti serempak begitu. Kalau masukan-masukan dari PPL gitu ada nggak? Ini harusnya masa tanamnya nanti barengan ini. Ada nggak? Pernah sering-sering kayak gitu juga?
1: Kalau PPL di Kudu itu terus ngawal. Terus ngawal beriringan sama Brigade Pangan itu.
0: Oh gitu.
1: Iya. Okay. Jadi kita itu dipindah, nggak dilepas. Setelah alat datang, dari PPL juga membantu pemasaran, mulai dari kumpulan ya, kumpulan dari petani-petani itu kita dipasarkan. Ini Brigade Pangan punya alat seperti ini, barangkali nanti butuh bisa ngubungin langsung ke Brigade Pangan juga gitu.
0: Oke, iya. Sebenarnya cukup ini ya, cukup hidup artinya komunikasi atau kalau bisa dibilang organisasi ini, artinya dalam lingkaran kegiatan pertanian yang di wilayah Kudu dan juga Ngusian ya, dari teman-teman PPL juga proaktif memberikan informasi kepada masyarakat. Petani pun juga memberikan respon yang juga cukup keren kan begitu. Mereka betul-betul merasakan dampaknya secara langsung kan begitu. Oke, dengan uang yang artinya di sana kan sewa jasa.
2: Sewa jasa Pak.
0: Mereka keberatan tidak? Atau mereka lebih ini nggak ya kalau hitung-hitungannya? Lebih mahal atau lebih murah jatuhnya?
1: Kalau jatuhnya sih hampir sama lah. Cuma
0: hampir sama.
1: Iya, kelebihan di kita itu lebih cepat itu. Penanganannya lebih cepat, iya.
0: Oke.
1: Terus dari waktu musim panen, biasanya kan tenaganya cuma orang-orang itu aja. Jadi antri. Dengan adanya Brigade Pangan didatangkan alat kombi itu, sehari kita bisa dapat sekitar 4 sampai 5 hektar lah kita.
0: Sehari.
1: Iya.
0: Kalau manual?
1: Kalau manual masih seminggu lebih itu
0: masih juga seminggu. Iya. Nah, ini dia Mitra. Manfaat yang bisa dirasakan ya dari hadirnya BP. Jadi 4 sampai 5 hektar itu bisa diberikan layanan ya oleh BP ya. Petani pun juga berharapnya, wah ini jangan-jangan kalau misalnya pas mau panen padi terus mendekati musim menghujan, ada angin, khawatir roboh semuanya.
2: Iya.
0: Karena memang masih nunggu dan lain-lain, nunggu yang nyegrek ya. Bahasa nyegrek ya, bahasa di sana apa? Nyegrek pari itu. Kalau dulu orang yang
2: ani-ani.
1: Ani-ani kalau di sana namanya,
0: oh,
1: iya.
0: Oh gitu ya. Jadi nyegreknya itu masih antri, tapi dengan adanya Brigade Pangan, ini semuanya bisa teratasi.
2: Ya.
0: Sebentar lagi kita masuk di jam 10 pagi, kita akan jeda sebentar saja, nanti ada informasi menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dulu, kemudian nanti disambung dengan info lain. Tapi sebelum jeda, ini saya sapa lagi, ini cukup banyak nih yang masuk di sini. Terima kasih banyak. Ada Puput Wulandari dari BP Kudumulyo. Semangat Suge. Oh, semangatnya Suge. Satu lagi, semangatnya Suge. Jangan lupa ngajak ngopi hostnya. Kemudian Mas Yanto, mantap. Siapa ini teman-teman BPK? Kemudian ada Pak Muhammad Roni, ini bener ya. Pak Roni siapa kira-kira? Tahu nggak kira-kira? Pak Roni.
2: Gadis, Pak.
1: Ketua. Ya. Ketua.
0: Pak Roni ini adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang. Siapa kita? BP Jombang. BP Jombang, berdaya, amanah, suge. Yes. Oh, memang BP itu yeah. suge semuanya.
1: Yang saya ingat itu suge-sugenya itu yang.
2: Itu iya. Pak Roni, Pak.
0: Oh,
2: itu
0: tuntutan gitu Pak ya, Roni. Pak Roni ya, Pak
2: Kadis. Petani kudu suge.
0: Iya, Pak Kadis. Mantap, istimewa. Terima kasih banyak. Kemudian mantap, maju terus pertanian Indonesia. Boleh info visi dan misinya dong, Kak? Nanti ada Asep Koswara. Ya, visi misinya ya. Oke, visinya misinya ya nanti kita akan cari tahu. Tetapi prakteknya dari BP Kudumulyo ini senantiasa juga sudah memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Tidak berhenti di visi misi saja, tetapi manfaatnya dari para petani ini juga sudah dirasakan manfaatnya. Nanti kita akan bongkar lagi informasi-informasi penting, informasi-informasi menarik dari teman-teman BP Kudumulyo ya. Dan sesaat lagi Mitra, kita akan jeda sebentar saja. Nanti ada beberapa informasi, termasuk informasi Jombang Fest yang akan disampaikan oleh Abah Bupati. Saya Ari Suara Jombang, masih tetap bersama Radio Podcast Mitra Tani. Saya akan kembali usai jeda berikut ini.
3: Radio Suara Jombang.
4: Mitra Radio Suara Jombang FM, sesaat lagi tepat jam 10.00 waktu Indonesia Barat. Mohon untuk menghentikan aktivitas sejenak, saatnya menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila. Kami mohon untuk berdiri.

0: dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila.
1: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
0: Imam Al-Ghazali berkata, ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Kali ini, tanyakan pada diri sendiri, sudahkah keduanya berjalan seimbang?

0: UMKM Expo Jombang Persolawat hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
1: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya bersama berkarya Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan massal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan, serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
2: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya, mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
3: Demasif. Selamat Hari Jadi ke-116 Pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
4: Radio Suara Jombang.
5: Halo para petani hebat, pecinta pertanian, dan mitra Radio Suara Jombang FM. Kami hadirkan untuk Anda program Mitra Tani, sebuah dialog interaktif yang mengusung tema-tema pertanian, mulai dari tips dan trik pertanian, inovasi teknologi pertanian, juga success story petani yang inspiratif. Simak setiap hari Senin, jam 9 sampai 10 pagi, hanya di 141 Radio Suara Jombang FM. Program ini kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.

0: Ya baik Mitra Radio Suara Jemaah FM, Anda masih bersama Radio Podcast Mitra Tani. Jangan lupa Mitra selalu dapatkan informasi terbaru berkaitan dengan Jombang Fest 2026, memperingati juga hari jadi Pemerintah Kabupaten Jombang yang ke-116. Jadi monggo beberapa informasi-informasi semuanya bisa Anda dapatkan di Radio Suara Jemaah FM. Atau mungkin Anda juga bisa searching di akun Instagram di Jombang Cup ya. Secara detailnya juga ada di sana. Saya masih bersama Mas Ganis dan juga Mas Budi. Kita masih membincang maju bersama Brigade Pangan Kudu Mulyo. Tadi sebelum jeda ada yang tanya tuh, mantap maju terus pertanian Indonesia. Boleh info visi dan misinya dong Kak? Nah, Mas Budi nih, silakan Mas Budi, monggo. Selaku Sekretaris Brigade Pangan Kudu Mulyo, monggo Mas Budi.
1: Oke, untuk visinya kita tetap berpacuan pada visi nasional ya Pak ya. Mewujudkan swasembada pangan yang nasional yang mandiri, berkelanjutan dan berdaya saing. Ini melalui apa? Modernisasi pertanian serta penguatan para agropreneur muda ini Pak. Nah, untuk misinya kita yang pertama tentunya Pak, peningkatan produksi dan swasembada pangan. Tujuan utama BP ada kan itu Pak sebenarnya yang mendasari. Yang kedua itu modernisasi dari hulu ke hilir. Ya, yang tadi dijelaskan Mas Ganis, sebelumnya kita yang pakai manual, dengan adanya BP kita bisa lebih cepat, gitu kan? Ya, tentunya juga regenerasi ini Pak, untuk menarik para pemuda ini masuk ke dunia pertanian. Bahwa pertanian itu nggak sing soro kayak gitu Pak, cara-cara ini, gitu.
0: Jadi nggak soro. Ada lagi?
1: Tentunya yang terakhir kan untuk kesejahteraan petani Pak, gitu.
0: Sudah?
1: Sudah.
0: Oke. Ada Mas Asep Koswara, terima kasih banyak tadi menanyakan berkaitan dengan visi-misi. Yang jelas hadirnya BP itu memberikan manfaat yang sangat luar biasa untuk kesejahteraan petani, termasuk juga yang sudah dirasakan oleh petani yang ada di wilayah Ngusian dan juga Kudu Mitra. Kita masuk di menit ke-10 lepas dari jam 10 pagi. Lantas tadi kita sudah tahu BP termasuk didefinisikan ya, BP itu apa, tujuannya apa. Kemudian dari BP Kudu Mulyo pun juga sama. Ternyata juga harus sukih begitu kan ya. Ini adalah penyemangat aja begitu.

0: Terus kemudian luas lahan yang digarap pun juga ternyata ada dua kecamatan, Kudu dan juga Ngusian, kan begitu ya. Karena memang terbatas di sana untuk lahannya. Terus ada 15 orang mitra tetap petani muda yang juga menggerakkan mesin dari teman-teman BP Kudu Mulyo, termasuk juga beberapa tantangan-tantangan. Lantas petani bisa mendapatkan, saya menyebutnya adalah mendapatkan layanan dari BP itu seperti apa ini? Saya ke Mas Ganis mungkin ya.
1: Layanan yang pertama itu dari olah lahan.
0: Iya, itu bagaimana? Maksudnya caranya bisa mengakses itu?
2: Lewat PPN.
0: Lewat apa begitu? Atau langsung menghubungi ke teman-teman BP atau bagaimana?
1: Lewat Poktan juga bisa, langsung datang ke Kudu di sekretariat juga bisa. Boleh, nanti di promosi dia sekalian ya, nanti bukan ada di sini juga.
2: Iya, okay. Jadi untuk ini Pak, pemasaran kita itu lebih ke yang pertama tentunya kita dibantu PPL-PPL kita. Ini tadi juga ada yang protes, masa nggak kenal sama PPL-nya? Tadi di komen ternyata Budeni PPL.
0: Masalahnya Budeni di sini, tapi nama lengkapnya nggak tahu ya. Nggak tahu nama lengkapnya.
2: Kita juga promosinya lewat Gapoktan Pak, Gapoktan, Poktan dan juga ini kelompok-kelompok tani. Kita juga menggunakan apa ya, budaya lama. Ada juga mantri lahan. Mantri lahan itu seperti PL peluncur. Jadi dia di bagiannya itu swasta Pak, bukan dari kita. Jadi dia bagian cari lahan garap gitu Pak. Jadi dia cari terus dikasihkan ke kita. Lah kita ngasih fee berapa persen gitu Pak ke dia gitu.
0: Oke. Selaku ongkos ganti marketing ya.
2: Iya, sales lah.
0: Layaknya ketika kita mendapatkan klien di bawah siapa begitu ya.
2: Iya, Pak.
0: Jadi petani bisa mengakses layanan dari BP itu lewat kanal-kanal tadi ya, artinya lewat tadi jejaring tadi ya.
2: Iya.
0: Dari PPL dan lain sebagainya.
2: Atau bisa ke Mas Ganis sendiri.
0: Ah, kan begitu.
2: Kita sendiri, ya.
0: Nah, ini terus kemudian besaran uangnya yang dikeluarkan oleh petani kisaran berapa?
2: Untuk saat ini
1: untuk apa dulu ini? Olah lahan atau
0: macam-macam ini boleh di breakdown satu-satu kalau misalnya Anda sampaikan ini.
1: Kalau olah lahan sementara ini di kisaran 170 lah kita garapan luas
2: 0,14 hektar atau biasa sana itu boto
1: 100 lah istilahnya. 1400 meter persegi.
0: Jadi 100 berapa tadi?
1: 1400 meter persegi.
0: Enggak, uang yang dikeluarkan
1: 170-an.
0: 170-an itu untuk olah lahan.
1: Olah lahan.
0: Untuk sewa rotarinya sama ini sama apa?
2: Rotavator sama juga, Pak.
0: Iya, sama ya. Oke. Terus kemudian untuk yang lain?
2: Untuk
1: kombi. Untuk yang kombi kita mengikuti lahan.
0: Iya.
1: Lahan kan ada yang lahan dangkal, ada yang lahan dalam.
0: Dalam. Oke.
1: Perbedaannya di sini. Kalau
0: perbedaannya
1: lahan,
0: apa sih Mas perbedaannya?
1: Perbedaannya kalau di lahan dangkal kita lebih irit dari BBM. Jadi agak murah lah.
0: Ya, dangkal kan dangkal itu yang gimana, Mas Ganis?
1: Lahan dangkal itu kalau kombi naik turun ke lahan dia agak rodanya itu enggak begitu dalam masuk ke lumpurnya itu.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Jadi posisinya di kondisi tanahnya.
1: Di kondisi tanahnya.
0: Oke. Kalau yang dalam?
1: Kalau yang dalam itu biasanya roda itu hampir enggak kelihatan.
0: Oh, nah, itu kategori dalam. Di situ,
1: iya.
0: Oh.
1: Itu lebih boros di BBM.
0: Iya, karena harus ngeden mungkin ya.
1: Iya. RPM-nya kan harus tinggi. Ya,
0: harus tinggi. Itu berapa, Mas? Kisaran berapa?
1: Kalau di MT1 kisaran 350 sampai 400-an lah.
0: Oke.
1: Mengikuti naik turunnya BBM juga.
0: Oke, siap. Itu tadi per apa?
2: Pakai 0,14 Pak.
0: Per boto 100.
1: Iya, per boto 100.
0: Oke. 400 ribuan ya berarti ya.
1: Iya,
0: itu kisaran
2: kita
0: gimana, Mas Budi?
2: Kenapa kita menyamakan dengan enggak ada bedanya lah sama swasta ya Mas ya. Yang pertama kan untuk kestabilan pasar Pak.
0: Swasta ini yang dimaksud swasta itu
2: pihak penyedia lain
0: di luar BP
2: juga. Yeah. Jadi kita katakanlah bisa nih Pak, kita katakanlah lebih di bawahnya lebih murah. Cuma kan kita juga memikirkan ekosistemnya mereka juga Pak. Ekosistem yang sebelumnya sudah ada gitu loh Pak. gitu aja sih.
0: Ojo ngejur rego, bahasanya kan begitu. Kemudian setelah kombi ke apa? Alat apa ini yang disewa tadi, yang disebutin?
1: Ada kombi, ada drone.
0: Kalau drone, per apa ini drone?
1: Kalau drone per 014 berapa kemarin?
2: 35 pak, 35 ribu.
0: 35 ribu.
2: Daripada nyangkluk nih pak.
0: Daripada nyangkluk ya, pekerjaannya juga cepat.
2: 35 ribu itu belum obat pak. Obat dari petani kita cuma jasa sprayernya aja.
0: Oh sprayernya, murah ya?
2: Murah pak.
0: Masih populer itu?
2: Masih populer, cuma terkendala juga sih sebenarnya itu pak. Kendalanya itu setiap petani ya itu tadi balik poin pertama. Biasanya kan petani itu di, pertanian itu kan dijadikan pekerjaan pak. Jadi kita masuk walah daripada nyemprot tak semprot dewe gitu. Lek lahannya kecil gitu pak. Cuma kita masuknya kemarin gitu terlahan-lahan besar aja pak.
0: Iya dong. Karena kan ya menyesuaikan dengan kultur setempat kan begitu ya. Jadi kisaran harganya seperti itu ya. Oke. Kemudian ketika ngumpul ya dikumpulin di manajemen di sana.
1: Iya.
0: Teman-teman BP dapat ongkosnya?
2: Dapat pak.
0: Dapat gajinya ya?
2: Dapat pak.
1: Ya, tapi ini, sementara ini gini pak. Sementara
0: gak usah disebutin kan, ya kalau privasi ya.
1: Iya. Sementara ini kan kita tujuan di permajaan alat. Alat kan nggak mungkin dari sekarang sampai katakanlah 4 tahun 5 tahun ke depan fresh kan nggak mungkin.
0: Iya, iya dong.
1: Kan kita harus beli alat yang baru lagi lah itu.
0: Termasuk biaya pemeliharaan.
1: Iya betul.
0: Okay. Luar biasa keren sekali. Ya udah, kita ini terakhir nih ada namanya Gay Kanto. Katanya Josjis, ya kan? Katanya Josjis suge kan. Kalau Josjis besok aja tanggal 13 ya. Ada Gus Ikdam nanti di rangkaian Jomfest ya. Josjis ini kan kata-kata yang dari sana. Ini siapa ini? Gay Kanto ya nama.
1: Itu teman juga itu.
0: Oh, teman juga.
1: Iya. Ya. Kiti.
0: Iya, oke.
1: Kiti tembakau itu juga.
0: Dan yang jelas ini Anda sudah mendedikasikan diri Anda di dunia pertanian, mewakili anak-anak muda, mewakili generasi muda khususnya yang ada di wilayah Kudu dan juga Ngusian. Mempunyai mimpi besar apa ini selanjutnya dengan melalui BP, Mas Ganis? Apa angan-angan Anda?
1: Angan-angannya itu semua dari anggota BP sesuai dari yelinya Pak Kadis ya. Yang penting kan suge-suge itu.
0: Amin.
1: Tujuan awal kita harus kaya dulu gitu.
0: Satu lagi ini kalau pas suge-suge amin ya Pak Kadis ya. Aminnya jangan lupa Pak Kadis. Apa semuanya berharap kondisi ekonominya nanti baik, bagus gitu ya. Dan senantiasa juga ya memberikan sesuatu yang keren ya untuk teman-teman kita yang ada di Kudu dan juga Ngusian. Mas Budi, apa ini Mas Budi?
2: Untuk impiannya ya Pak?
0: Iya dong.
2: Harapannya, besar. Harapannya. Tentunya ya sama kayak Mas Ganis tadi.
0: Sama.
2: Ya cuma kita juga, bukan kita aja yang kayak suge bareng.
0: Oh suge bareng. Ya. Berarti suge bareng-bareng amin. Gitu. Terus ini kan juga pasti setiap usaha tidak semulus seperti yang direncanakan.
1: Iya,
0: pasti juga ada kendala-kendala, termasuk juga harapan-harapannya. Jangan lupa swasembada pangan bisa dimunculkan, kan begitu ya, dimunculkan melalui BP ini. Pesan Mas, silakan kepada teman-teman petani sekaligus promosi. Silakan, saya mulai dari Mas Ganis.
1: Pesan dari petani-petani muda, jangan malu untuk jadi petani, karena petani itu enak.
0: Oke, siap. Terima kasih Mas Ganis. Selanjutnya Mas Budi, monggo.
2: Pesannya untuk para petani ini, tentunya anak-anak muda ini Pak. Jangan menganggap pertanian itu uangnya sepele lah Pak. Kita kebanyakan kan petani-petani nggak mau, petani muda ini nggak mau terjun di bidang pertanian kan karena ketidaktertarikannya kan wis panas, gak ono duwite. Wong taniku ya iso soge. Gitu aja.
0: Oh, gitu saja. Wong taniku ya iso soge. Ya iyalah, kalau misalnya gak soge gak mungkin bertahan. Dibiarkan dijual tanahnya ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Mas Ganis Alambana, Kepala Divisi Alsintan Brigade Pangan Kudu Mulia. Matur suwun rawuhnya ya Mas Ganis ya.
1: Sama-sama.
0: Kemudian Mas Muhammad Budi Santoso, Sekretaris Brigade Pangan Kudu Mulia. Matur suwun. Salam juga untuk teman-teman yang ada di BP ya.
3: Siap,
0: di BP Kudu Mulia. Salam juga buat teman-teman PPL. Semoga senantiasa. Nanti kabar-kabar kalau misalnya ada sesuatu yang keren di sana yang perlu kita datangi, nanti siapa tahu saja kita bisa podcast di sana. Kita podcastnya nggak ada di enggak di dalam studio, di ruang siaran. Kita bisa datang seperti yang beberapa waktu lalu kita lakukan di PPL yang lain. Kita tutup dulu ya.
3: Iya.
0: Terima kasih banyak sekali lagi untuk ada semuanya mitra Radio Suara Jemaah FM yang sudah bersama Radio Podcast pagi hari ini. Minggu depan Anda bisa kembali mengikuti dari pukul 9 pagi sampai 10 pagi. Saya Ari Suara Jombang beserta tim kerabat kerja undur diri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Imam Al-Ghazali berkata, ilmu tanpa amal adalah kegilaan dan amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Kali ini, tanyakan pada diri sendiri, sudahkah keduanya berjalan seimbang?

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
1: Bagaimana mood Anda hari ini Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang.
1: Bagaimana mood Anda hari ini Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang.
1: Tahukah Anda apa yang terjadi bila Anda korupsi makanan? Seorang mantan petugas lembaga pemasyarakatan atau lapas di Texas, Amerika Serikat, Gilberto Escamilla, terbukti menggelapkan anggaran makanan selama 9 tahun saat bertugas di kantin lapas tersebut. Dalam kurun waktu 9 tahun, Gilberto menggelapkan dana lapas untuk membeli fajitas, makanan khas Meksiko yang berisi daging dan sayur-sayuran senilai 1,2 juta dolar Amerika Serikat atau 16 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Gilberto dihukum selama 50 tahun kurungan pidana penjara.
2: Bersama KPK, berantas korupsi. Radio Suara Jombang.
3: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
4: 104.1 FM Radio Suara Jombang. Yang Anda dengarkan saat ini, Mitra, adalah program Break In Time, menghadirkan lagu-lagu mancanegara yang pernah hits di eranya. Ini bisa Anda dengarkan sampai nanti usai di jam 1 siang. Makanya jangan pernah pindah channel, pastikan dapat mood booster yang paling oke dengan mendengarkan sajian-sajian lagu keren persembahan Radio Suara Jombang FM.

Lintas Informasi. Mitra, Rabu 7 Oktober 2026, Bupati Jombang bersama Gus Wakil Bupati Jombang menghadiri acara panen raya tembakau di Utara Berantas. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Muhammad Roni MM menyampaikan bahwa hingga akhir September 2026, luasan lahan tembakau di Jombang telah mencapai 6.508,7 hektar. Sentra utama berada di kawasan utara Sungai Berantas, meliputi dari yang terluas di Kecamatan Kabu, Ploso, Plandaan, di Susul Kudu dan Ngusian. Produktivitas daun tembakau basah mencapai 15 hingga 17 ton per hektar. Jika dikalkulasikan dengan harga terendah Rp5.000 per kilogram saja, potensi ekonomi yang berputar nyaris menyentuh setengah triliun rupiah. Ada sekitar 15.000 petani yang roda perekonomiannya digerakkan oleh komoditas tersebut. Ini yang disampaikan oleh Roni. Roni juga menyampaikan bahwa prestasi Jombang yang kini sukses mengembangkan benih varietas tembakau lokal bersertifikat. Kualitas benih ini bahkan telah menjadi rujukan studi bagi daerah lain seperti Gresik dan Blitar. Pada kesempatan itu, Bupati Jombang Warsubi Esa MSI secara simbolis menyerahkan langsung bantuan berupa 4 unit hand tractor rotari, 19 unit mesin rajang, dan total 350 ribu kilogram pupuk NPK khusus tembakau, dan 3 unit kendaraan angkut roda 3. Penerima bantuan tersebut diantaranya adalah beberapa gapoktan dan juga poktan yang ada di area utara Berantas. Bupati Warsubi juga menegaskan bahwa peningkatan produksi wajib diimbangi dengan penguatan jejaring pemasaran dan kemitraan strategis. Tembakau Jombang yang memiliki karakter dan cita rasa khas harus dikelola dari sisi agribisnis hingga agroindustri. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra Kementerian Keuangan atau Kemenkeu mencatat program makan bergizi gratis atau MBG telah menjangkau 57 juta penerima manfaat hingga akhir September 2026. Adapun realisasi anggaran program tersebut mencapai 153,2 triliun rupiah. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengapresiasi perbaikan tata kelola yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional atau BGN dalam pelaksanaan program MBG. Perbaikan tersebut antara lain mencakup penertiban operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan penerapan standar kebersihan. Hingga 30 September 2026, mitra program MBG telah disalurkan melalui 27.486 SPPG. BGN terus melakukan pembenahan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program termasuk memperketat standar kebersihan dan sanitasi di setiap unit pelayanan. BGN juga melakukan penataan penerima manfaat untuk memastikan distribusi MBG lebih optimal dan tepat sasaran.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Terima kasih Mitra Radio Suara Jombang FM. Anda saat ini masih bersama program Break In Time. Jangan lupa loh Mitra, Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari pukul 10 pagi sampai 1 siang. Banyak lagu-lagu mancanegara yang keren banget yang bisa menjadi teman terbaik Anda. Saya Ari Suara Jombang akan mengajak Anda menikmati satu lagu berikut ini.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Rumi berkata, apa yang kamu cari sebenarnya sedang mencari dirimu. Bisa jadi jawaban itu lebih dekat dari yang kita kira. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan media sosial yang mengklaim bahwa Purbaya Yudi Sadewa telah dipecat dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan dan ditangkap. Video tersebut memperlihatkan Purbaya memakai rompi tahanan. Faktanya, klaim video detik-detik Purbaya ditahan dan memakai rompi tahanan adalah hoax atau berita bohong. Dilansir dari antaranews.com, video yang beredar tersebut merupakan hasil manipulasi. Gambar asli merupakan video penahanan artis Rizky Billar yang wajahnya sengaja diedit dan diganti dengan wajah Purbaya. Purbaya tidak ditahan. Ia dicopot secara resmi oleh Presiden Prabowo dan telah melakukan serah terima jabatan Menteri Keuangan kepada Suhasil Nazara pada Selasa 15 September 2026. Dalam dokumentasi resmi, ia hadir mengenakan setelan kemeja putih, dasi dan jas hitam, bukan rompi tahanan.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang
3: menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang. Kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
4: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, lodrok, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
5: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya Bersama Berkarya Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simfoni Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
6: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026 dan Gestar, puncak acara Jombang Fest 2026.

0: Yang ngetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 101,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
1: Bagaimana mood Anda hari ini Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang FM.

0: Hey, what's up, guys? I hope that you enjoyed our full band rock cover of Heaven. I want to thank my incredible Patreon supporters that make these big collaborations possible. Make sure you subscribe to Halo Scene, Christina's channel, and Anna's channel. All the links for those are in the description down below, and click the playlist to the right to watch more videos.
1: Lintas Informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto melakukan rapat terbatas bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Asaf di kediamannya di Hambalang, Bogor, Provinsi Jawa Barat pada Jumat 9 Oktober 2026. Dalam pertemuan tersebut, Mitra Prabowo meminta laporan perkembangan pembangunan 100 kampung nelayan yang tengah disiapkan pemerintah. Keterangan disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indra Wijaya mengatakan sebanyak 100 kampung nelayan tersebut akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang untuk mendukung aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Sejumlah fasilitas yang dibangun antara lain dermaga sebagai infrastruktur pendukung aktivitas nelayan, pabrik es untuk menjaga kualitas hasil tangkapan serta fasilitas penyimpanan dingin atau cold storage. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pasar sebagai tempat transaksi hasil tangkapan nelayan. Diharapkan kehadiran fasilitas tersebut dapat memperkuat mata rantai usaha perikanan, mulai dari proses penangkapan, penyimpanan hingga pemasaran hasil laut. Pembangunan kampung nelayan Mitra menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem kelautan dan perikanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
2: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
3: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
4: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
5: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
6: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan guest star puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
7: Demasif.
3: Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas meluruskan informasi soal terpidana kasus pencabulan Muhammad Ahmad Beki alias Mas Beki yang disebut ditempatkan di sel khusus lapas. Ditjenpas menegaskan Beki tidak ditempatkan seorang diri. Juru bicara Ditjenpas Budi Waskito mengatakan penempatan Beki di tempat khusus bukan merupakan kebijakan baru. Menurutnya hal tersebut merupakan bentuk penempatan khusus dengan pertimbangan keamanan. Budi juga menjelaskan Beki tetap berada di blok yang sama dengan warga binaan lainnya. Namun dia ditempatkan bersama warga binaan dengan kasus tertentu sebagai bagian dari upaya mencegah terjadinya kekerasan maupun resiko keamanan lainnya. Sebelumnya Mitra Mas Beki kembali mendekam di lapas kelas 1 Malang usai pembebasan bersyarat dicabut. Terpidana pemerkosaan santriwati itu kini menghuni sel khusus. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Jawa Timur Kusnali mengatakan pihaknya bersama Balai Pemasyarakatan Bapas kelas 1 Malang telah melakukan eksekusi surat keputusan pencabutan pembebasan bersyarat Mas Beki. Akhirnya mereka membawa kembali Mas Beki ke lapas kelas 1 Malang pada Kamis 8 Oktober 2026 siang.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Ragam informasi
4: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra mencuatnya wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka memunculkan beragam respon dari partai politik. Wacana pemakzulan Gibran muncul setelah Mahkamah Konstitusi memutus gugatan terkait persyaratan pendidikan Gibran saat mendaftar Pilpres 2024 pada 6 Oktober 2026, MK yang menyatakan tidak ada bukti tamat SMA yang dilaporkan Gibran saat mendaftarkan diri sebagai cawapres. Setelah putusan MK itu, pihak penggugat akan melakukan audiensi ke DPR dan MPR serta partai politik dalam membahas impeachment untuk Gibran. Denny Indrayana kepada wartawan di kawasan Tanah Abang mengatakan bahwa lembaga legislatif tersebut dapat memakzulkan Gibran. Selain mengunjungi lembaga legislatif, dia juga akan mengunjungi beberapa partai politik.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
3: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Radio Suara Jombang.
2: Back to perform their new single, You Come to My Senses, from their album Chicago 21. Please give it up for Chicago.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Viktor Frankl berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan media sosial yang mengklaim bahwa Purbaya Yudi Sadewa telah dipecat dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan dan ditangkap. Video tersebut memperlihatkan Purbaya memakai rompi tahanan. Faktanya, klaim video detik-detik Purbaya ditahan dan memakai rompi tahanan adalah hoax atau berita bohong. Dilansir dari antaranews.com, video yang beredar tersebut merupakan hasil manipulasi. Gambar asli merupakan video penahanan artis Rizky Billar yang wajahnya sengaja diedit dan diganti dengan wajah Purbaya. Purbaya tidak ditahan. Ia dicopot secara resmi oleh Presiden Prabowo dan telah melakukan serah terima jabatan Menteri Keuangan kepada Suhasil Nazara pada Selasa 15 September 2026. Dalam dokumentasi resmi, ia hadir mengenakan setelan kemeja putih, dasi dan jas hitam, bukan rompi tahanan.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.
3: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta nyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
4: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
5: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
6: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan guest star puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
3: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
1: Ragam informasi

0: Jombang FM. Gayeng marem radio suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem. Radio suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
1: Bagaimana mood Anda hari ini Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra Presiden Prabowo Subianto melakukan rapat terbatas bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Asaf di kediamannya di Hambalang, Bogor, Provinsi Jawa Barat pada Jumat 9 Oktober 2026. Dalam pertemuan tersebut, Mitra Prabowo meminta laporan perkembangan pembangunan 100 kampung nelayan yang tengah disiapkan pemerintah. Keterangan disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indra Wijaya mengatakan sebanyak 100 kampung nelayan tersebut akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang untuk mendukung aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Sejumlah fasilitas yang dibangun antara lain dermaga sebagai infrastruktur pendukung aktivitas nelayan, pabrik es untuk menjaga kualitas hasil tangkapan serta fasilitas penyimpanan dingin atau cold storage. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pasar sebagai tempat transaksi hasil tangkapan nelayan. Diharapkan kehadiran fasilitas tersebut dapat memperkuat mata rantai usaha perikanan, mulai dari proses penangkapan, penyimpanan hingga pemasaran hasil laut. Pembangunan kampung nelayan Mitra menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem kelautan dan perikanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
2: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
3: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
4: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Persolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
5: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
6: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
7: Demasif.
8: Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah foto yang memperlihatkan petugas lapas kelas 2A Cibinong, Provinsi Jawa Barat sedang mengevakuasi ratusan fasilitas mewah seperti AC, televisi, kipas, dan kulkas sebelum inspeksi mendadak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. Narasi tersebut menyebut fasilitas mewah di dalam lapas sengaja disapu bersih dan dikeluarkan menjelang sidak Menteri pada 27 September 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, foto yang digunakan adalah hasil manipulasi artificial intelligence atau AI. Memang terdapat fakta bahwa Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong Wisnu Hani Putranto mengakui dalam rapat dengar pendapat Komisi 8 DPR RI pada 28 September 2026 bahwa dirinya memerintahkan pemindahan sejumlah barang mewah sebelum sidak menteri. Namun foto yang beredar bukan dokumentasi asli dari proses pemindahan tersebut. Pemeriksaan menunjukkan sejumlah kejanggalan pada wajah, bentuk jari, serta detail seragam petugas. Hive Modern Generation mendeteksi probabilitas 99,8% gambar dibuat menggunakan AI, sementara Truth Scan mendeteksinya dengan probabilitas 97%.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Jauhar, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026 pukul 08.07 waktu Indonesia Barat, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Jati Pelem Diwe, Desa Balung Besuk, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang, yang mengakibatkan satu orang korban mengalami luka-luka. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Suhardi, warga Desa Balung Besuk. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim ambulan PSJ 119. Korban dirujuk ke RSUD Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan, dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang.
1: Adik-adik, hari Minggu saatnya dengerin radio ya. Ada lagu anak-anak yang asik loh, ada dongengnya juga, dan live perform dari teman-teman kita, kelompok bermain PAUD TK atau RA Sejombang.

0: Radio Suara Jombang FM setiap hari Minggu dari jam 9 sampai 10 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Buat Bunda dan Ayah, jangan lupa juga follow akun Instagram Radio Suara Jombang di @radiosuarajombang.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
2: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi gending campur sari. Lamonggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,01 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
4: Radio Suara Jombang.

diajeng. Terus naku karo sinar ora bakar luntur. Nganti tekaning puputing umur. Senyatane bendungan Karangkates kang dadi seksi manunggaling tresna suci aku marang Siadi Dewi.

0: Radio Suara Jombang.
1: Kata inspirasi hari ini.
2: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
1: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan di media sosial TikTok yang mengeklaim adanya informasi bahwa susu formula merek Bebelac mengandung maltodextrin yang dianggap berbahaya. Dalam unggahan tersebut, maltodextrin disebut memiliki indeks glikemik lebih tinggi dibandingkan gula pasir sehingga dapat menyebabkan kenaikan gula darah secara drastis dan membuat anak lebih rentan mengalami obesitas. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, dengan menelusuri situs resmi milik bbclub.co.id, pemeriksaan komposisi produk menunjukkan bahwa Bebelac memang mencantumkan maltodextrin sebagai salah satu bahan dalam beberapa produknya, termasuk Bebelac Plain dan Bebelac Chocolate. Mengutip dari justforkids.okizone.com, Dr. Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Rosyana Kushardina, SGZ MSI, menjelaskan bahwa maltodextrin merupakan salah satu bahan tambahan pangan yang dinilai aman dan tidak hanya digunakan dalam susu formula. Kata Rosyana, maltodextrin tidak terdapat secara alami dalam bahan pangan, tetapi dibuat dari bahan alami seperti pati yang berasal dari sumber karbohidrat berupa umbi-umbian, serelia, dan jagung. Selain itu, melansir dari situs spa.gov.sa, penarikan sebagian produk Bebelac di Arab Saudi juga memang terjadi. Namun, penarikan itu dilakukan karena adanya potensi kontaminasi cereolite pada batch tertentu, bukan karena kandungan maltodextrin. Maka dengan demikian, keberadaan maltodextrin dalam komposisi Bebelac tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa seluruh produk Bebelac berbahaya atau menyebabkan obesitas dan gangguan pencernaan pada anak.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Faiz, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 pukul 3.05, kami telah menerima laporan dari Bapak Panji, warga Dusun Legarang, Desa Brambang, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, yang melaporkan adanya kebakaran lahan. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Pos Damkar Jombang dan BPBD Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam. Laporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
5: Radio Suara Jombang.

0: Bu, bu, bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Eh Ari, ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsuki, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP 2, BBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kata inspirasi hari ini.
2: Mahatma Gandhi bilang, "Hiduplah seakan esok adalah hari terakhirmu, dan belajarlah seakan kau hidup selamanya." Artinya, jangan menunda hidup hari ini, dan jangan berhenti bertumbuh sepanjang usiamu.

0: menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
1: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
2: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simfoni Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
3: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
0: Demasif. Selamat Hari Jadi ke-116 Pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.

0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar unggahan media sosial yang mengklaim bahwa Purbaya Yudi Sadewa telah dipecat dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan dan ditangkap. Video tersebut memperlihatkan Purbaya memakai rompi tahanan. Faktanya, klaim video detik-detik Purbaya ditahan dan memakai rompi tahanan adalah hoax atau berita bohong. Dilansir dari antaranews.com, video yang beredar tersebut merupakan hasil manipulasi. Gambar asli merupakan video penahanan artis Rizky Billar yang wajahnya sengaja diedit dan diganti dengan wajah Purbaya. Purbaya tidak ditahan. Ia dicopot secara resmi oleh Presiden Prabowo dan telah melakukan serah terima jabatan Menteri Keuangan kepada Suhasil Nazara pada Selasa 15 September 2026. Dalam dokumentasi resmi, ia hadir mengenakan setelan kemeja putih, dasi dan jas hitam, bukan rompi tahanan.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

0: Radio Suara Jombang.
1: Kata inspirasi hari ini.
2: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna, bahkan ketika sukses belum datang."
1: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan berisi tautan di media sosial Facebook yang diklaim untuk mendaftar sebagai penerima program bantuan bibit ayam tahun 2026 dari pemerintah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan tersebut mengarah ke laman yang meminta pengunjung memasukkan data pribadi berupa nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram. Tautan tersebut adalah modus pencurian data pribadi atau phishing. Modus tersebut telah dibantah oleh Direktorat Jenderal Peternakan Makan dan Kesehatan Hewan atau Dijen PKH Kementerian Pertanian, dan masyarakat dihimbau waspada terhadap tawaran bantuan, hibah, rekrutmen atau program tertentu yang mengatasnamakan Kementan atau Dijen PKH.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2026 pukul 4.14 waktu Indonesia Barat, telah terjadi kecelakaan tunggal di Jalan Sumber Boto Grobogan Mojowarno dengan kondisi korban luka berat di kepala dan tidak sadarkan diri. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Ibu Putri warga Mojowarno. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada IGD Rumah Sakit Kristen Mojowarno dan Polsek Mojowarno untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar manfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan, dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang. Malam hari, saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Azay! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
5: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
6: Dangdut suara gendang.
5: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas Informasi.
2: Mitra Wakil Presiden atau Wapres Gibran Raka Buming disebut akan memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait polemik riwayat pendidikannya. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Militan Gibran 08 Nusantara, Andi Aswan. Dia menuturkan nantinya Gibran juga akan membawa ijazahnya mulai dari SD hingga universitas. Langkah ini diambil untuk memberikan klarifikasi yang terang benderang sekaligus menyudahi spekulasi dan tudingan miring terkait riwayat pendidikannya yang selama ini terus digulirkan oleh pihak-pihak tertentu. Meski demikian, Andi juga belum dapat memastikan waktu pasti ihwal penjelasan yang akan diberikan Gibran. Namun dia memastikan bakal ada pemberitahuan resmi yang bersifat terbuka dan transparan kepada publik. Pihaknya pun juga menyayangkan kemunculan polemik ijazah tersebut di saat Gibran sedang fokus menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden.

0: 104.1 Radio Suara Jombang FM. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra. Berjumpa kembali dengan saya Ari Suara Jombang Mitra sore hari ini di Dangdut Asik Suara Jombang FM yang menghadirkan lagu-lagu dangdut konvensional alias dangdut lawas. Jangan lupa Mitra untuk terus update informasi terbaru berkaitan dengan rangkaian memperingati 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang yang acaranya sampai nanti 24 Oktober 2026 ada di rangkaian acara Jombang Fest atau Jomfest begitu kita menyebutnya ya. Jadi silakan saja Mitra, Anda yang ingin besok mengikuti karena ada wongi teko. Ya, karena besok ada Gus Ikdam Mitra yang bisa Anda ikuti bersama dalam rangkaian Jombang Festival atau Jomfest 2000 atau Jombang Fest 2026. Besok ada Jombang Bersolawat Mitra. Jadi Selasa 13 Oktober 2026, tempatnya di Alun-Alun gitu ya. Oke, untuk Anda semuanya Mitra Radio Suara Jombang FM, jalur telepon dan juga WA sudah saya siapkan untuk Anda. Yang pengen bergabung, monggo. Tanpa harus menunggu lama, Anda semuanya langsung bisa gercep telepon di 871717 atau di nomor WA-nya di 081235993737. Ya, oke. Jadi besok Anda bisa ikuti ya Jombang Bersolawat ketemu dengan Gus Ikdam. Nah, ini kalau besok dapat tugas woro-woro ya saya akan woro-worokan besok ya. Ini nanti akan saya bacakan nanti ya. Saya terima jalur telepon dulu Pak Jono yang mau bergabung di jalur WA. Sabar dulu Pak. Saya terima jalur ini dulu, jalur telepon 871717. Dangdut Asik Suara Jombang FM. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
0: Ya halo, suaranya kecil banget Bu Breng. Cowilik pol suara sampean.
1: Halo.
0: Ya wes oke, okay. Gak usah dipaksa-paksa. Ya lah, gitu dong. Apa kabarnya ini? Ya, sama telepon ini dipepet nih apa telepon ini ngadu tuh? Kecil sekali suaranya. Oke, buat apa-apa. Request lagunya apa? Ya, dalu. Alias malam di alun-alun. Hadir ta?
1: Apa sih saya Mas Ari?
0: Langge ini suaranya kecil saya enggak bisa nebak.
1: Halo, kanker Mas Ari.
0: Oh, ya cilik suaranya. Tak pikir bubreng, suaranya hampir mirip.
1: Ya.
0: Terkesima ya Roma dong masak Mansur. Ya oke, okay. Salamnya
1: buat semuanya aja tanpa kecuali.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sumiati dari kawasan Mojowarno. Saya terima Pak Jono ini jalur WA 871717 nanti boleh dimanfaatkan ya. Dangdut Asik Suara Joma FM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Jono, apa kabarnya?
2: Baik-baik saja Mas Ari.
0: Baik-baik saja, terima kasih.
2: Gimana jenengan Mas Ari?
0: Sama.
2: Udah ngopi?
0: Belum. Tinggal pesen di belakang nanti kalau misalnya pengen ngopi gitu loh. Air putih banyak ini tadi Pak, ngelak masalahnya wonya ini loh. Yang panas luar biasa.
2: Iya. Saya habis ngopi hari tapi biasa, alhamdulillah.
0: Ya, kita syukuri aja. Alhamdulillah enak. Pak, kenapa Pak Jono?
2: Ayo panasnya kok gini yang nyonggok wong akeh.
0: Panasnya serengenge sing nyonggok wong akeh, jadi tetap disyukuri.
2: Seperti Mas Ari, walaupun panasnya kok gini tetap
0: tetap budal.
2: Semoga lancar.
0: Ya, amin.
2: Karena kemarin saya tunggu nggak ada yang siaran.
0: Iya, kemarin kan berbarengan berarti.
2: Oh gitu ya. Ya karena ya mohon maaf Pak Sari. Karena yo penyiarnya kurang jadi jadwalnya pengisi. Iya Mas Sari.
0: Iya.
2: Ada gantinya. Posisi sopo gitu Mas Sari.
0: Iya, diisi Pak Jono ya.
2: Oh nggak bisa kalau oh,
0: makanya saya. Itu.
2: Yo Mbak siapa?
0: Mbak siapa?
2: Istrinya Mas Sari kan bisa.
0: Oh, dia enggak mau siaran sekarang. Siarannya di rumah aja.
2: Oh, gitu tak. Dia yang pribadi aja. Ya, aku minta itu.
0: Nah, ini yang saya tunggu. Nah, aku minta apa ini? Lagunya apa Pak Jono? Karena sudah waktunya tahukah Anda ini? Kenapa Pak?
2: Ikhlas saja Mas.
0: Ikhlas. Dari siapa?
2: Rita Sukiarto. Oke.
0: Salamnya buat siapa Pak Jono monggo?
2: Ya, salam untuk semuanya, Camat.
0: Asik, sip, mantul.
2: Matur suwun.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas Ine Cynthia. Ya mitra, saya jeda sebentar saja. Ada tahukah Anda? Kemudian nanti akan saya sambungkan. Saya perlu informasikan berkaitan dengan kegiatan besok mitra ya. Biar semuanya paham, biar semuanya tahu, melalui Radio Suara Joma FM kita informasikan berkaitan dengan rangkaian Jombang Fest 2026 dengan rangkaian acara Jombang Bersolawat, apalagi yang datang Gus Iqdam besok ya. Jadi perlu saya informasikan saat lagi. Usai jeda berikut ini, tahukah Anda, saya akan kembali memberikan informasi untuk Anda semuanya berkaitan dengan jalan mana-mana saja yang akan ditutup dan lain-lain.
3: Radio Suara Jombang.
4: Tahukah Anda, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut tren pelaporan gratifikasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu 2018, KPK juga menerima laporan gratifikasi berbentuk barang unik. Barang tersebut diantaranya 1 hektar tanah, perjalanan wisata ke Eropa dan Cina, keris, wine, hingga suplemen ginseng turut dilaporkan oleh pejabat negara sebagai barang gratifikasi. KPK sendiri terus menghimbau bagi para pejabat untuk segera melaporkan apabila menerima gratifikasi dari pihak tertentu. Bersama KPK, berantas korupsi. Ragam informasi
3: terus tersaji di 104.1
4: Radio Suara Jombang.
3: Lintas informasi.
0: Mitra Wakil Presiden atau Wapres Gibran Raka Buming disebut akan memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait polemik riwayat pendidikannya. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Militan Gibran 08 Nusantara, Andi Aswan. Dia menuturkan nantinya Gibran juga akan membawa ijazahnya mulai dari SD hingga universitas. Langkah ini diambil untuk memberikan klarifikasi yang terang benderang sekaligus menyudahi spekulasi dan tudingan miring terkait riwayat pendidikannya yang selama ini terus digulirkan oleh pihak-pihak tertentu. Meski demikian, Andi juga belum dapat memastikan waktu pasti ihwal penjelasan yang akan diberikan Gibran. Namun dia memastikan bakal ada pemberitahuan resmi yang bersifat terbuka dan transparan kepada publik. Pihaknya pun juga menyayangkan kemunculan polemik ijazah tersebut di saat Gibran sedang fokus menjalankan tugas sebagai wakil presiden.
4: Lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda. Sore cek cek cek cek, sore.
5: Dangdut suara gendang.
4: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Sebentar Mitra, dua komposisi bagus akan saya putarkan, tapi ini penting, perlu saya informasikan kepada Anda semuanya. Besok ada Jombang Bersolawat, rangkaiannya adalah rangkaian Jombang Fest 2026. Ini dihadiri oleh Gus Ikdam Mitra ya, yang juga merupakan ini rangkaian memperingati hari jadi ke-116 Pemkab Jombang sekaligus hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Rangkaian acaranya dimulai dari 18.30 sampai selesai Mitra. Jadi acara ini tidak hanya menjadi momentum syukuran Pemkab Jombang, tetapi juga sebagai sarana pemersatu umat. Melalui lantunan doa dan solawat bersama pendiri Majelis Taklim Sabilul Taubah tersebut, masyarakat diajak untuk saling merajut silaturahim, menumbuhkan kedamaian, serta memohon berkah bagi kemajuan Kabupaten Jombang. Nah Mitra, yang paling penting adalah apa? Guna antisipasi lonjakan jamaah serta menjaga kelancaran mobilitas warga, Pemkab Jombang ini berkolaborasi dengan Satlantas Polres Jombang melakukan rekayasa lalu lintas dan penutupan sejumlah jalur menuju pusat kota. Satlantas Polres Jombang menerapkan 5 skema pengalian arus kendaraan dari berbagai penjuru menuju pusat kota. Kalau dari arah barat, dari Tunggorono, kendaraan yang melintas di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo ini dialihkan di Simpang 4 Seman 2 Jombang menuju Jalan Kusuma Bangsa Mitra. Kemudian dari arah selatan, Simpang 4 Rel Kereta Api Sengon, kendaraan di Jalan Bupati R. Sudirman yang akan mengakses seputaran alun-alun ini dialihkan di Simpang 4 SMA Negeri 2 Jombang menuju Jalan Kusuma Bangsa. Jadi ditutup itu Mitra, nggak bisa ke arah ini, nggak bisa ke arah alun-alun. Kemudian dari arah utara, dari ini arah utara berarti dari Radio Suara Jombang ini ya Wakil Dasim, kendaraan akan melalui Simpang 4 LP ini dialihkan menuju Simpang 4 Kebon Rojo. Jadi di Kebon Rojo nanti sudah ditutup menuju Jalan Cak Durasim dan keluar di Simpang 3 Gereja GKJW. Kemudian dari arah timur, Jalan Gatot Subroto Mitra, kendaraan yang melintas di depan stasiun Jombang ini dialihkan menuju Jalan Hasyim As'ari, Simpang 4 Mojosongo, kemudian Jalan Muhammad Yamin keluar di Simpang 4 Rel Kereta Api Sengon. Kemudian yang dari arah selatan pun sama, ya. Kemudian mengamankan kawasan alun-alun, penutupan diberlakukan di 13 titik simpang Mitra. Simpang 4 Kebon Rojo itu ditutup. Simpang Kartini Timur itu juga ditutup. Simpang 3 LP. Kemudian Simpang 4 Rel KA Wakil Dasim ya, Jomplangan Sepur stasiun itu Mitra ya. Kemudian Simpang 4 Mojosongo, Gubsur, Gang Aliman, Gang Suling Pendopo, Simpang 3 Arif Rahman Hakim yang sebelah selatan, Arif Rahman Hakim sebelah utara, kemudian Simpang 3 Muhammadiyah, Tugu Pancasila, Seman 2 Jombang, Yonas Steril, dan 10 kantong parkir resmi ya. Nah, petugas ini nanti mengharapkan yang steril itu sepanjang jalan depan Masjid Agung Baitul Mukminin Mitra. Kemudian sepanjang Jalan Basuki Rahmat depan stasiun Jombang itu pun juga sama. Ada kantong parkir yang sudah disediakan oleh panitia. Sebentar. Sebagai gantinya, ada kantong parkir resmi yang telah disediakan di beberapa titik strategis begitu. Dengan di antaranya lapangan SMA Negeri 3 Jombang, lapangan atletik itu ya. Kemudian menjadi area parkir utama. Lokasi lain meliputi halaman Pemkab Jombang, SMK Negeri 1 Jombang, SMK DB, Gedung Kesenian, Dinas Pendidikan, Kantor Kecamatan Jombang, kemudian area Deko Pindang sebelah selatan itu Mitra ya, kemudian Gang Buntu Stasiun Kaliwungu ini satu sisi. Tarif parkirnya, informasi yang dituliskan di jombangcup.go.id, untuk motor tarif kesepakatannya adalah Rp5.000, mobil Rp10.000. Kemudian untuk kawasan sentra kuliner tetap berlaku tarif biasa. Begitu Mitra ya. Informasi yang lain nanti akan saya tambahkan setelah dua komposisi bagus yang akan saya putarkan untuk Anda. Pastikan tetap bersama Dangdut Asik Suara Jemaah FM.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
2: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, lodrok, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
3: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simfoni Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan, serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
4: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya, mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan guest star puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
1: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
0: Ragam informasi
5: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
5: Lintas informasi. Mitra Inspektur Jenderal Kementerian IMIPAS, Rudi Setiawan, mengatakan pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap petugas yang memberikan pembebasan bersyarat untuk narapidana Indra Kesuma atau Indra Kens dan Muhammad Subeki Azal Sani alias Beki. Rudi mengatakan Indra Kens dipindahkan ke lapas kelas 1 Tangerang sesuai dengan rekomendasi yang disampaikannya ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas. Namun dia akan menjelaskan secara detail pertimbangan Ditjenpas dalam memindahkan Indra Kens. Sebelumnya, Mitra Rudi Setiawan mengatakan pihaknya merekomendasikan agar pembebasan bersyarat Indra Kens dicabut. Indra Kens adalah napi dari kasus dugaan penipuan aplikasi Binomo yang divonis 10 tahun penjara. Indra Kens ditahan di Lapas Kelas 2 Cipinong, Kabupaten Bogor, kemudian bebas bersyarat pada 24 September 2026. Sementara di Jawa Timur, Beki, terpidana kekerasan seksual terhadap santriwati di Jombang, juga kembali masuk ke Lapas Kelas 1 Malang pada 8 Oktober 2026. Dia sempat bebas setelah mendapat pembebasan bersyarat dan pemberitaan menyeruak. Pemberitaan tersebut mendorong Kementerian IMIPAS mengevaluasi kembali pemberian pembebasan bersyarat kepada Beki yang telah berjalan sejak tahun 2025. Dalam proses peninjauan itu juga ditemukan indikasi maladministrasi yang diduga terjadi dalam proses administrasi pembebasan bersyarat Beki.
0: Lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
6: Sar cek-cek-cek, sar cek-cek-cek,
7: dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang.
7: hadir setiap hari Senin hingga Sabtu jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra Radio Suara Jombang FM, kembali bersama Dangdut Asik Suara Jombang ya. Wah, yang WA banyak ya, yang WA ya. Halo Mbak Markaban, lama sekali gak ketemu sama Mbak Markaban ini. Ya, salam sehat Mas Ari, Mbak Markaban hadir. Saya sekarang lagi mendengarkan, wah Mbak Markaban kewaya ya. Mbak-mbak tapi masih nyetir ini ya. Saya dengarkan sambil nyetir ini Mas Ari. Ya, selamat ulang tahun Kabupaten Jombang yang ke-116. Semoga Jombang menjadi kota yang aman dan damai. Terima kasih Mbak Markaban, dan butuh orang-orang seperti Mbah ini ya kan, Mbah Markaban, biar tetap aman damai ya. Sesepuh ini sepuh ini harus guyup rukun semuanya. Matur suwun Mbah Markaban, nanti ditunggu dari Mansur S. Ada Mr. Bram, Mas Ari tolong diputarkan lagunya Hartati dari lah, kalau cepat jenengan sama Mbah Markaban. Kalau Mbah Markaban WA-nya 15.30, Mr. Bram 15.34. Ya. Salamnya buat semua fans Suara Jombang, selamat menikmati. Suun Mas Ari. Oke. Kemudian Mbak Sami Sunda, Mas Ari selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dangdut Asik Suara Jombang FM, mau dong diputarkan lagunya Matahariku Nur Halimah. Spesial lagu ini buat Dede Nael, Aksara. Oh, sedang sakit ya Dede Nael ya. Semoga lekas pulih kesehatannya. Amin. Salam juga untuk semuanya Mas Ari yang setia dengan Radio Suara Jombang FM. Teruntuk Mas Ari, selalu sehat dan hatur nuhun. Amin. Sama-sama jenengan juga ya, selalu sehat. Terima kasih banyak setiap hari selalu mendengarkan Radio Suara Jombang FM. Yang telpon juga monggo loh Mitra. Saya sambil bacakan WA yang masuk ini. Mas Ari selamat siang, siang juga Mbak Penceng. Request lagunya Sumpah Benang Emas dari Elvi Sukaisi. Salam untuk Mr. Bram, Pak Jono, Mas Gilang, Bu Wati, Pak Cip, dan semua pendengar Radio Suara Jombang FM. Gitu ya, terima kasih banyak. Kemudian ada lagi, ini yang ada di kawasan Jogoroto ya, sepertinya Mas Gunawan. Assalamualaikum Kak Ari yang bertugas, biar cuaca panas paling enak dengar lagu-lagu dangdut terus gak panas, terus ingin tidur, apalagi lagunya enak didengar. Jangan tidur lagi dong Mas kalau jam segini ya. Saatnya mandi, saatnya bersih-bersih rumah. Dari Gunawan yang ada di Murong Timur. Karena rasanya terasa adem gitu Mas Ari. Lagunya Eri Susan, lagunya Cintaku Kuanggap Debu, dan buat Kak Arinya semoga sehat selalu. Amin. Sudah menit 59 Mitra, lepas dari 3 sore. Kurang 1 menit lagi saya akan masukkan dulu ada kata inspirasi nanti. Kemudian saya sambungkan dengan komposisi bagus yang sudah Anda request. Pastikan tetap bersama Dangdut Asik Suara Jombang FM Mitra. Sampai nanti usai di jam 5 sore.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Kata inspirasi hari ini.
3: Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maka mendidik bukan memaksa cepat, tetapi mengarahkan dengan sadar.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
4: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
5: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, lodrok, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
6: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simfoni Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi Kitan Masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan, serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
7: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya, mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
8: Demasif. Selamat Hari Jadi ke-116 Pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
3: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.
2: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan video di media sosial Instagram yang menampilkan adanya beberapa pekerja bermain-main, menginjak, dan tidur di tumpukan beras yang diklaim terjadi saat proses pengemasan atau packing beras Bulog. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, setelah dilakukan pencarian gambar terbalik atau reverse image dengan menggunakan mesin pencari Google, hasil penelusuran mengarah ke akun Instagram @cendrawasiposreal yang menampilkan pihak Perum Bulog Kanwil Papua memberikan klarifikasi terkait video pekerja yang terlihat bermain-main dengan beras. Pemimpin wilayah Perum Bulog Kanwil Papua, Ahmad Mustari, menyatakan bahwa video tersebut bukan terjadi di gudang Bulog Papua dan Papua Barat. Menurut Ahmad, video tersebut diambil saat beras masih berada di kapal kargo KM Sinei saat proses pembongkaran di Pelabuhan Jayapura. Beras tersebut juga disebut sebagai beras sisa yang tercecer pada saat proses pemukaran beras. Selain itu, melansir dari papua.antaranews.com, perusahaan umum Bulog kantor wilayah Papua dan Papua Barat memastikan beras rusak atau tidak memenuhi standar kualitas tidak masuk ke gudang Bulog. Faktanya, video pekerja menginjak beras saat proses pembongkaran di atas kapal, di mana beras yang terlihat merupakan rice sweeping, yakni beras yang berasal dari karung yang mengalami kebocoran selama proses pengangkutan dan pembongkaran.
2: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
3: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
9: Dangdut suara gendang.
3: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Lintas Informasi. Mitra perjalanan truk pengangkut 20 ton wortel dari Banyumanik menuju Surabaya berakhir dengan kebakaran hebat di ruas tol Jombang Mojokerto. Truk box Hino tersebut ludes dilalap api saat pengemudi hendak beristirahat di rest area Karang Dagangan pada Kamis 8 Oktober 2026 malam. Peristiwa itu, Mitra, terjadi sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat di kilometer 678 dekat rest area Karang Dagangan Desa Plosong Genuk Kecamatan Perak, Jombang. Dugaan awal kebakaran dipicu gangguan pada kampas rem kendaraan. Kepala Departemen Operasional Astra Tol Jomo Yuni Rihal mengatakan, truk bernomor polisi B9740UEJ itu dikemudikan Sukiman dengan seorang penumpang. Berdasarkan keterangan pengemudi, kendaraan tersebut tengah menempuh perjalanan dari Banyumanik menuju Surabaya. Kebakaran terjadi ketika truk hendak memasuki area istirahat. Gangguan tersebut diduga memicu munculnya api yang kemudian membesar hingga merambat hingga membakar seluruh bodi truk beserta muatan wortel di dalamnya. Petugas segera melakukan penanganan dan pemadaman di lokasi kejadian. Setelah berjibaku selama lebih dari 1 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 20.17 waktu Indonesia Barat. Meski seluruh kendaraan hangus terbakar, insiden tersebut tidak menimbulkan korban jiwa.

0: Mitra, semakin sore semakin mantap sekali lagu-lagu yang sudah saya putarkan. Tugas Anda, Mitra, playlistnya bisa Anda tambahkan lagi yang keren. Ada WA banyak banget hari ini. Enak sih kalau siaran langsung WA ya. Jadi WA gitu saya tinggal bacakan cepat. Maksudnya cepat bisa memutarkan lagu. Mr. Bram sudah siap ini. Ganti lagu apa ini? Dangdut Asik Suara Jombang FM. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar semuanya?
1: Itu tadi kan
0: apa?
1: Lagi asik bikin kopi saya.
0: Kopi tebu. Bikin kopinya itu saya lagi asik bikin kopi tebu, Mas Arif. Harus begitu ngomongnya. Orang itu biar penasaran.
1: Saya pikir iyalah sekali WA gitu.
0: Lah iya, tapi enak saja nih siaran kayak gini tuh. Cepat saya terima kasih banyak untuk ini langsung muter lagu. Tapi wong-wong paling pasti iki mesti ini apa memeti begitu ya.
1: Iya. Ya tetap iso gak tua-tua.
0: Ya, Mr. Bram sudah turun hujan alhamdulillah kemarin ya Jumat ya.
1: Mudah-mudahan nanti malam Jumat juga kita diberi kekuatan untuk melek di alun-alun.
0: Iya, malam apa?
1: Malam menyaksikan wayang kulit.
0: Oh ya, kalau Anda wayang kulit, kalau besok ada Gus Ikdam.
1: Oh ya, itu kan wis lapor ngene pusat itu
0: Mas. Dekengane pusat. Insya Allah kalau tidak ada udur, saya insya Allah besok tugas di sana di alun-alun.
1: Iya Mas, memang itu harus jelas itu.
0: Napa?
1: Ya jelas, harus memantau besok dengan itu.
0: Iya, ya Ancine sudah harus tugas di sana ya, nggak apa-apa tugas.
1: Iya, karena itu tidak bisa diprediksi ya Mas.
0: Ya.
1: Itu bisa ratusan ribu.
0: Iya, semoga saja lancar besok.
1: Ya mudah-mudahan nggak ada apa-apa, lancar.
0: Amin.
1: Yang bahaya seagromal. Seagromal ngarep besi.
0: Iya.
1: Gago.
0: Menita absen-absennya. Yang mendengarkan radio Suara Jombang FM tunjuk tangan gitu.
1: Oh iya.
0: Mr. Bram, lagunya apa ini lagunya?
1: Tadi kalau itu sebetulnya sih Putus Cintanya Latif Kang itu kan gak mungkin ada yang nyamai tadi.
0: Ya itu aja dah, Putus Cinta aja dah.
1: Iya, Putus Cinta dari Latif Kang aja Mas. Ini baik. Kan termasuk lagu lama kan. Iya.
0: Oke.
1: Ya untuk yang lagi mendengarkan ini. Gak tahu Mama Yeti di Ngoro ini. Juga ada Mbak Penceng, tadi ada Usami Sunda.
0: Iya.
1: Ada Bu Sumiati, tadi Pak Jono. Oke, ada Mbah siapa tadi ya? Salam kenal.
0: Mbak Markaban.
1: Oke, ya.
0: Wong wis Mbak, itu wis Mbak Mbak kok nyetir gitu loh.
1: Loh, teman saya... Tapi sudah almarhum Mas Kepala Desa Terongan itu ya Markaban.
0: Namanya Markaban.
1: Iya makanya kan aku ya gampang mengingat Mbak Markaban.
0: Coba, ayo Mbak Markaban, sampean ini kira-kira masih mantau apa enggak ini? Masih di jalan apa enggak? Jangan WA tapi nepi dulu ya.
1: Iya Mbak, nanti ojo koyok wong sengon minggu
0: pagi. Itu motornya so ini apa?
1: Bisa naik. Naik
0: itu bukan pake. Standing ya itu ya.
1: Iya. Bang, nang ngicai rem karo gas, Pak. Oh, viral.
0: Viral lagi.
1: Oke, Mas Ari, selamat untuk gas.
0: Mohon doanya lancar semuanya sampai besok.
1: Besok malam jangan lupa minum madu.
0: Iya.
1: Untuk menguatkan acara.
0: Iya, siap. Oke.
1: Ya, dari
0: Ge.
1: Selamat Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mr. Bram yang sudah bergabung. Di belakangnya Mr. Bram ada lagi nggak kira-kira? Saya membuka dua jalur mitra, telepon dan juga WA. Bisa Anda manfaatkan. Jadi monggo telepon saja untuk request komposisi bagus. Saya ketemu dengan Bu Fitri yang ada di Gubsur. Bu Fitri besok kira-kira hadir di alun-alun apa enggak ini? Kalau ngaku dekengane pusat ini. Rangkaian Jombang Bersolawat dalam rangkaian Jombang Fest. Selamat sore Mas Ari, pripun kabarnya? Alhamdulillah sehat. Request lagunya Roma Irama, Mas. Kalau jam-jam segini minta Roma mesti kalah dengan yang lain Anda Bu Fitri ya, yang ada di Gubsur. Bu Fitri, Anda tahu kemarin kejadian mobil yang parkur namanya. Ya, parkur. Nggak standing lagi, tapi parkur. Kan kawasan Gubsur juga. Ada yang punya nomor belakang 0614. Assalamualaikum Mas Ari, request lagunya Buta, tapi bukan Buta Tuli dari Nasir. Untuk istrinya Purwanti Ayuni dan siapa ini? Aji Sakti, Jabaran. Oke, terima kasih juga ya. Nanti saya carikan lagunya. Dan yang jelas bagi Anda semuanya mitra Radio Suara Jombang FM, saya masih menerima jalur telepon dan juga WA, tapi masih belum ada. Saya gaskan saja komposisi bagus yang sudah di request oleh Mr. Bram dengan Putus Cinta. Sore hari memang paling pas mendengarkan lagu-lagu asik seperti ini. Selamat menikmati.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang. Tahukah Anda korupsi bisa dilakukan oleh siapa saja? Mantan juara ganda putri Wimbledon Peng Shuai dijatuhi sanksi skorsing 6 bulan dan denda $10.000 AS karena melanggar nilai-nilai anti korupsi berupa upaya mengganti pasangan mainnya saat batas waktu pendaftaran sudah lewat. Peng Shuai dinyatakan terbukti melakukan pemaksaan dan menawarkan sejumlah uang agar partnernya setuju untuk mengundurkan diri saat turnamen Wimbledon 2017. Meskipun tawaran itu ditolak dan Peng Shuai tidak jadi tampil pada Wimbledon 2017, Unit Integritas Tenis mengatakan bahwa tindakannya sudah merupakan pelanggaran nilai-nilai anti korupsi.
1: Bersama KPK, berantas korupsi. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Lintas Informasi. Mitra, mencuatnya wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka memunculkan beragam respon dari partai politik. Wacana pemakzulan Gibran muncul setelah Mahkamah Konstitusi memutus gugatan terkait persyaratan pendidikan Gibran saat mendaftar Pilpres 2024 pada 6 Oktober 2026, MK yang menyatakan tidak ada bukti tamat SMA yang dilaporkan Gibran saat mendaftarkan diri sebagai cawapres. Setelah putusan MK itu, pihak penggugat akan melakukan audiensi ke DPR dan MPR serta partai politik dalam membahas impeachment untuk Gibran. Denny Indrayana kepada wartawan di kawasan Tanah Abang mengatakan bahwa lembaga legislatif tersebut dapat memakzulkan Gibran. Selain mengunjungi lembaga legislatif, dia juga akan mengunjungi beberapa partai politik.
0: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
2: Dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, sudah 37 menit lepas dari 4 sore Mitra ya. Ini mungkin sesi terakhir saya terima karena nanti ngajinya Ustadz Khairil Anam itu hampir 40 menitan Mitra. Jadi nanti biar maghribnya pas begitu kan, karena maghribnya lebih awal. Ada siapa ini? Dangdut Asik Suara Jemaah FM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih banyak. Ada Mama Yeti?
1: Iya, Mas Ari.
0: Oke, dari kawasan mana ya, Ma, Anda itu, Ma?
1: Ngoro, Jombang.
0: Oh, dari kawasan Ngoro.
1: Iya.
0: Ngoro, Coret, karena perbatasan dengan Diwe, ya?
1: Iya.
0: Oke, kabar kabar sehat, alhamdulillah. Sore hari ini nanti pengen request lagunya siapa ini, Ma?
1: Lagunya Tersiksa Lagi.
0: Oh, saya, aku kok nawani lagu? Sebentar.
1: Tersiksa Lagi, Mas Imam dah.
0: Sebentar. Ini tadi Elvi, Sumpah Benang Mas. Ada lagu Buta, Buta. Sudah. Yang lain nanti lagunya. Satu wes, tinggal satu, tinggal jenengan. Apa lagunya?
1: Ya, Tersiksa Lagi.
0: Tersiksa Lagi?
1: Ye.
0: Dari siapa itu?
1: Tersiksa Lagi. Ya, kita Imam itu, Mas. Lagunya
0: Tersiksa Lagi, Leo Waldi.
1: Iya.
0: Gebon, salam buat siapa,
1: salam ya,
0: monggo.
1: Pak Bram ya, yang baru turun, Bunda Eti, Bunda ya, Wati, okay. Mama Lia, Bunda Wiwi,
0: ya,
1: Bunda
0: Kuminten, terus.
1: Bunda siapa ya?
0: Iya, karena waktunya mepet.
1: Pak Prank, okay. Bunda Prank.
0: Iya.
1: Ya, semuanya aja, Mas. Matur kasih ya.
0: Oke.
1: Oke,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya terima Pak Juwito, singkat-singkat aja Pak Juwito ya. Karena mepet sekali waktunya. Dangdut Asik Suara Jemaah FM, selamat sore. Assalamualaikum Pak Juwito, monggo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Juwito?
2: Kabarnya ini baru lagi gregesan.
0: Oh, lagi greges.
2: Lagi gregesan. Bagaimana? Ini salamnya. Betul kemana lagu nih gue?
0: Iya, karena ngajinya Ustadz Khairil Anam itu menitanya 35 menit lebih gitu loh. Ya,
2: maunya mau minta lagu nih Nana Mardiana sama Imam Besar Ipin.
0: Insya Allah besok saya putarkan, nanti saya masukkan di playlistnya. Pak Juwito sehat selalu gak Pak?
2: Ini baru masa lagi gregesi
0: kok. Oh gitu.
2: Gregesan ada nih.
0: Iya.
2: Badan selalu lelah dan lelah capek.
0: Iya memang, model-model influenza yang sekarang itu memang begitu. Wong saya aja butuh waktu 2 mingguan untuk bisa balik lagi itu.
2: Oke, okay. Salam kemauan.
0: Iya.
2: Salam buat Master Bram, Pak Breng, Bang Am, Bang Bapak Jono, Bapak Sukanti, Bapak Nurseto, Pak Loso, juga buat yang barusan turun, Mama Eti, Mama Titin, Mama Kom, Bu Paijah, Bu Jumintan, Bu Murtini Andayani, Bapak Sali yang ada di Mojokerto, Bapak Hendrik di Banyuwangi. Buat semuanya saja, Pan Radio Suara Jombang, selamat sore, semoga terhibur dengan adanya lagu mendatang.
0: Iya.
2: Ya, buat Mas Ari, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Juwito sudah bergabung sore hari ini. Mitra, karena waktunya juga harus berbagi Mitra ya, dengan ngajinya Ustadz Khairil Anam. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Anda semua yang sudah bergabung di edisi sore hari ini. Insya Allah besok Anda bisa kembali mendengarkan Mitra. Jangan lupa jamnya mulai dari 3 sore sampai 5 sore Mitra. Hanya di Radio Suara Jemaah FM. Sekali lagi terima kasih banyak. Terus dapatkan informasi-informasi terbaru terkait dengan Jombang Fest ya, atau Jom Fest 2026. Anda bisa mendapatkan di Radio Suara Jemaah FM. Akhir kata, saya Ari Suara Jombang undur diri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Kata inspirasi hari ini.
1: Viktor Frankl berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustadz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
2: Al-Muslimi idha asabathu musibatun ikhtasaba wa sabara. Ajibtu gumun sapa ingsun lil muslimi marang wong Islam. Idha asabat nalikane ngenani hu ing muslim apa musibatun musibah. Ikhtasaba mongko golek ganjaran sapa muslim wa sabara lan sabar sapa muslim. Wa idza asaba lan nalikane ngenani hu ing muslim apa khairun kaapian hamida mongko muji sapa muslim Allah ing Allah wa syakara lan syukur sapa muslim. Innal muslima sak temene wong Islam iku yuk jaru diganjar fi kulli syai'in ing dalem saben-saben suwiji-wiji hatta fil luqmati sehingga ing dalem puluan yarfa'u kang ngangkat sapa muslim ha ing puluan ila fihi marang mulute muslim. Rawahu al-Baihaqi an Sa'ad. Dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajibtu lil muslimi, aku gumun heran nanggone wong Islam. Apa idza asabathu musibatun ihtasaba wa sabara. Kapan wong Islam iku kenek musibah, ndekne malah iso golek ganjaran dibalik musibah itu lan sabar. Lah niki sing mengherankan. Jadi kenging napa kok mengherankan, musibah niku kan perkara sing mboten enak to Bapak Ibu. Perkara sing mboten enak wong jenenge musibah. Nggih contone penyakit, banjir, angin puting beliung, gunung meletus, tanah longsor, gempa bumi. Lah niki musibah niki ora enak kabeh ngeten niki. Ekonomine seret, ruwet. Wonten niki nggih musibah. Termasuk dicelathu bojone, ae nggih musibah niku. Udawa wong wedok ora dibelanjani belas karo sing lanang. Sing lanang mau ngupang, ngopi tok. Niki nggih musibah Bapak Ibu. Nggih. Kan mboten enak ngoten niku. Nah, tapi nek kanggone wong Islam musibah, perkara-perkara sing ora enak niku iso dadi ganjaran. Nggih. Lah dicelathu bojo kok iso dadi ganjaran to, Pak? Lah nek ndekne sabar. Lah nek dicelathu kok melok nyelathu, oh sida perang Brontayuda temenan niki. Nggih, omah iso kaya kapal pecah niki. Tapi nek sabar ngoten nggih. Sabar. Sabar niku ngempet Bapak Ibu. Maknane sabar niku ngempet. Wonten. Karepe ngono ya kudu melok nyelathu sisan. Tapi diempet dibau betah-betah no. Betah-betah no ngempet niku lak nggih mboten enak to Bapak Ibu. Wong jenenge ngempet niku ya ora enak. Ngoten. Sing lega niku nggih diberolno ngoten masisan lega. Tapi nek wong niki gelem ngempet jare wong Jawa nika, sapa kuat ngempet uripe bakal selamat. Lha ngoten to nggih. Sapa kuat ngempet uripe bakal selamat. Nah coba niki wau dicelatu kok ndekne ora iso ngempet. Temenan wis celawatu celatuan akhire. Kira-kira bubrah napa mboten nek ngoten niku. Ya bubrah temenan. Tapi nek sing siji wayahe dicelatu iso ngempet betah-betahno, ancene rekoso to Bapak Ibu. Lho wong ku nek gelem rekoso. Engko mburine bakale mulya. Oh niku pun sak paket niku pun gandengan sak paket. Nggih. Dadi nek wong niki gelem rekoso, rekoso ngempet, rekoso sabar, engko mburi-mburine bakal mulya. Makane wonten dawuh nengko innan nasara ma'as sabri. Pitulung niku bersamaan dengan sabar. Oh wong kok gelem sabar bakale oleh pitulung. Dan sopir-sopir niku nopo sopir bis nopo sopir truk. Oh iku lek gak sabar, gak ngempet, wah disalip ngoten niku. Wah. Niki nek gak sabar ya gawanti nyalip akhirnya salip-salipan nah, niki. Melakunya ya kebut-kebutan ngoten. Lah akhirnya membahayakan to niki. Suwe-suwe ora selamat. Ya coba iso sabar nek. Disalip ya tenang wis kono budal-budal kon dhisik kono wis ora apa-apa aku tak nyantai. Ya selamat wong ndekne sabar. Sing ora sabar disalip ngono ya muring-muring titenono digaudek ya akhire salip-salipan. Lah iso merosok nang gone tengah sawah ngriku. Niki gara-gara ora sabar. Nah, nek wong Islam niku ngoten niku, dikeki perkara sing ora enak, kenek musibah, niku malah dadi ganjaran. Dadi wayahe ora enak malah itu menjadi ladang ladang pahala wong ndekne iso sabar, iso ngempet niku, Pak. Nggih. Malah tiyang estri Bapak Ibu. Niku kok ndekne iso sabar mergo prilaku eleke bojone. Dadi ana wong wedok kok iso sabar mergo prilaku elek bojone. Niku dikeki ganjaran koyok ganjarane Siti Asiyah. Siti Asiyah niku sinten Bapak Ibu? Ora Siti Asiyah Jombang lho nggih. Mboten. Siti Asiyah niki Siti Asiyah bojone Fir'aun Bapak Ibu. Nggih. Dadi mergo Fir'aun niku kados ngoten niku, leke kumalungkung, leke sombong, leke sewenang-wenang. Tapi ternyata istrinya niku sosok wanita solikah, wanita yang hebat, wanita yang istimewa. Nggih. Makane kok ana wong wedok iso sabar. Nggih. Mergo perilaku eleke bojone niku iso berpahala besar. Nekne diganjar koyok ganjarane Siti Asiyah. Wah luar biasa Bapak Ibu. Tapi nggih semua bare niku sing mbau wetah-wetahna niku. Nggih. Karepe niku kudu nyelathu wae, tapi dimpet ora iso nyelathu. Ora sida nyelathu. Nggih. Jadi wong Islam niku napa mawon wong musibahe dadi apik mergo iso menghasilkan pahala. Wonten. La wa idza asabahu khairun hamidallaha wa syakara. Nek kapan oleh kaapian nggih, mau lak sing ora enak, sakniki ganti nek sing enak. Hamidallaha wa syakara. Gelem muji nang Gusti Allah, gelem syukur nang Gusti Allah. Dadi nek pas ora enak iso sabar, nek pas enak iso syukur. Lah wong ngurip niku lak isine nggih loro niku Bapak Ibu. Yo kadang-kadang ana wayahe enak, kadang-kadang ora enak. Dadi nek pas wayahe enak ndekne syukur, nek wayahe ora enak yo sabar. Manjane Gusti Allah nguji tenggene menungso niku nggih kanthi rong perkara niku, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Aku bakal nguji awakmu kabeh bisyarri wal khairi. Bisyarri kelawan perkara sing elek, wal khairi lan perkara sing apik. Elek teng ngriki niku maksude nggih musibah niki wau. Sing mboten enak niku wau. Wal khairi sing apik niku maksude nikmat niki wau, sing enak-enak niki wau. Anjene wong sing diadepi nggih rong perkara niku. Ana enake, ana ora enake. Dua-duanya sama-sama menjadi peluang untuk meraih pahala yang besar. Kapan ora enak ndekne sabar, kapan enak ndekne syukur. Ngoten. Nah, kadang-kadang wong niku nggih sok-sok do ngersula ngoten ta, ya urip kok bolak-balik jek ngene ae. Prasangku awake dhewe iki wis temenanan lek nglakoni ibadah, salat ya wis dilakoni, poso ya wis dilakoni, zakat ya wis ditokne kok jek pancet kaya ngene, kok gak iso berubah-rubah. Lah kono sing uripe mblarah kok sawangane pomenak, apa-apane akeh, sawahe akeh, tanahe akeh, mobile akeh, malah bojone ya. Kok pomenak sawangane. Sing kene kok malah ruwet. Dadi Bapak Ibu, menungsa niku diwikei ujian napa mawon nggih terserah Gusti Allah lek maringi ujian. Nggih. Dikei ujian enak, dikei ujian ora enak, wong enak ya ujian, ora enak nggih ujian. Lah sing diuji enak iku kriteriane wong sing piye, ora enak sing roh wong niku hak prerogatife Gusti Allah. Ya wis terserah Gusti Allah, sapa sing diuji enak, sapa sing diuji ora ora enak. Ngoten. Dadi sing diadepi menungso niku ora kok mergo napa-napane. Nggih. Niki bolak-balik kula aturaken. Dadi ana wong kok misale diuji enak. Oh ya pantes wong ndekne anjene ahli ibadah, sregep jamaah, sregep nang masjid, ora mergo ikune Bapak Ibu. Nggih. Enak ukurane menungso lho nggih. Menungso niku ngarani enak kan nggih niku sembarange akeh ning wau. Niku ngarani enak menungso. Ngoten ukurane menungso enak niku lak ngoten ngukur wong ngene niku. Dadi ndekne diparingi materi sing akeh serba enak sing menurut ukurane menungso niku enak. Iku ora kok mergo ndekne sregep ibadah, sregep jamaah. Mboten mergo nikune. Lah mergo napa? Ya mbuh terserah Gusti Allah. Ya sak karepe Gusti Allah. Gusti Allah ape ngekeki ujian menungso niki terserah. Ape ngekeki napa mawon tenggene menungso nggih terserah. Awake dhewe ora kenek, ora iso mengintervensi niku ora iso. Nggih wong tuk til mulka man tasya wa tu izzu man tasya wa tu dhillu man tasya. Gusti Allah niku maringi kekuasaan man nanggone wong. Nggih. Sing Gusti Allah ngrasakno. Wa tu izuman tasa. Gusti Allah maring napa jenenge mulyakno wong sing dikersakno. Ya wis terserah Gusti Allah, sapa sing dipilih kono wis kersane Gusti. Gusti Allah. Ngoten. Dadi mboten kok mergo ndekne srumpegep lek ibadah. Ngoten. Wong nyatane ya kelas nabi mawon nggih beda-beda to Bapak Ibu. Kita ujiane kan mboten padha. Padahal padha nabine. Ana nabi niku sing diparingi kuat, sehat, rasa gagah, tegas. Nabi Musa Bapak Ibu. Nggih. Tawegas, gewagah, sehat, kuat Nabi Musa. Ana sing dikei gerah, diparingi sakit Nabi Ayub, lho ngoten. Lah kan padha nabine, padha ibadahe, tapi nyatane ya dhewe. Lah kok ngono ya terserah Gusti Allah lek maringi ujian. Ana nabi niku sing diparingi kekayaan sing melimpah-limpah. Ora mok kekayaan, ya kekuasaan. Dadi raja Nabi Sulaiman. Ngoten. Dadi Nabi Sulaiman niku ora mok nabi, ya raja barang. Sampai enek sing istilahno King Solomon, dadi Sulaiman dadi Solomon. King niku wak raja. Nggih. Ana nabi niku sing melarat, gak duwe apa-apa. Nabi Isa. Lah ya padha nabine, ya padha sregep ibadahe. Padha cedhek nang Gusti Allah. Lho ngoten. Lah kok iso beda-beda? Anjane Gusti Allah lek maringi ujian dhewe-dhewe. Ana sing dikei ujian enak, ana sing dikei ujian ora enak. Ngoten. Lah mangkane nek pas wayahe ora enak, niku iso sabar. Wayahe enak iso syukur. Ujung-ujungnya sama. Ngoten. Sama-sama akan meraih keutamaan, cuman jalurnya berbeda. Sing kene lewat jalur sabar, sing kene lewat jalur syukur, lho ngoten. Jalure beda, tapi tujuane padha. Ngoten. Sama-sama mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah, cuma jalure beda. Ngoten. Sing kene karo syukur, sing kono karo sabar. Sing kene ora enak, sing kono enak. Wonten. Lah yo napa nggih tetep kaenak sing dikeki ujian enak, Pak. Lah nek oleh milih ngonten Bapak Ibu, upama oleh milih ngonten nggih, ya kepengin dikeki ujian sing enak-enak tok ae. Lah sing garane awake dhewe ora iso milih ya Bapak Ibu. Nggih. Dikeki ujian napa ora iso milih, soal sing ditokno iku apa ora iso milih. Padha karo arek sekolah niku oleh milih soal ujian penak, njaluk soal ujian sing gampang-gampang. Ya wis mbuh engko bejo-beji pas tiba soal sing gampang ya pas bejane awak, tiba soal sing angel ya pas sobeke awak ngoten mawon. Oleh milih ngene penak Bapak Ibu, dhewe ora iso milih dikeki ujian napa mawon terserah Gusti. Gusti Allah. Awake dhewe manggon iki lho manggon, manggon teng negara pundi, teng daerah pundi ora iso milih kok. Upama oleh milih ngoten jenengan milih manggon teng pundi jenengan? Tenggene Mekah riko Bapak Ibu nggih. Nggih, jenengan manggon nang Mekah ni iso mbawen dina umroh. Umroh ngoten. Salate arek tenggene Masjidil Haram. Nggih, ganjarane sak salatan niku padha karo salat teng Masjid Baitul Mukminin Jombang niki ping 100.000. Nggih oleh milih ya milih manggon teng riko, pewenak ganjarane akeh. Lah kok iso nang Jombang iso nyelempit nang Megaluh atik mau epet berantas sisan ngriko sapa sing milihno panggonan ndek kono iki ya mbuh sing milihno nggih Gusti Allah awake dhewe yo ora roh iso maramara ndek kono manggone niku dadi niki Bapak Ibu wong niki dikeki keadaan napa mawon sampun terserah Gusti Allah gitu. Lah maksudnya nek wong niki pas keadaane ora enak niku iso sabar. Nek pas keadaane enak iso syukur. Nah, niki yang mengherankan Kanjeng Nabi niku teng mriki. Jian temenan kok wong Islam niku. Nggih. Kondisi apapun itu bernilai ibadah. Kondisi apapun bernilai pahala. Ngoten. Bahkan teng mriki sampai dingendikakno kali cengkenjang bi fi kulli syai'in innal muslima yujaru fi kulli syai'in. Orang Islam itu diberi pahala pada setiap sesuatu. Nggih. Apapun gerak-gerik langkahe wong Islam niku bernilai pahala, dadi pahala. hatta fil luqmati yarfa'uha ila fihi, sehingga sakpuluane panganan sing diangkat sing dilebokno nanggone mulute nikuwe bernilai ibadah dadi pahala. Niku nek kecekel wong Islam. Tapi yo wong Islam sing genah, sing terarah, sing ora blarah Bapak Ibu. Sakpuluan panganan lho sing diangkat dilebokno nanggone mulut niku dadi ganjaran. Ngoten. Lah soalé lek mangan ora angger-angger dilebokno. Ana dungane barang, diwacakno bismillah barang ngoten. Mangkane yo dadi pahala. Lah nek syukur lab-lab-lab-lab telap-telap. Lah niki lho. Sak tingkah polae wong Islam niku dadi pahala. Wong turu wae dadi pahala Bapak Ibu. Nggih. Turune niku lho dadi berpahala. Mergo gara-gara turu dekne ninggalno perkara dosa. Jajal melek. Lho melek iso nyelathuni wong ae. Lah nek turu kan mboten nyelathu Bapak Ibu. Nggih to? Nah, upama turu kok tetep nyelathu, wong ancene hobine nyelathu. Ya ora apa-apa wong niku nglindur. Nglindur iku ora enek hukume. Dadi niki sampe cilike sak puluhan panganan sing dilebokno nanggone mulut itu saja jadi pahala. Sak tingkah polae wong Islam niku bernilai pahala. Sak obahe awak dadi ganjaran. Oh niki sing mengherankan Kanjeng Nabi, ajib tulil muslimi, aku gumun nanggone wong Islam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajibtu li talibid dunya wal mautu yatlubuhu. Ajibtu gumun sapa aku li talibid dunya marang wong sing golek donya. Wal mautu khali utawi mati yatlubu iku goleki apa mati hu ing wong. Wa ajib tulan gumun sapa aku li ghafilin marang wong sing lali. Walaisa lan ora ana sapa ghafil iku bimaghfulin anhu. Bimaghfulin iku kelawan wong kang ora dilaleni sapa anhu wong. Wa ajib tulan gumun sapa aku li dhahikin marang wong sing guyu, mil afihi kelawan sak kebae mulute wong. Maksudnya lek guyu sampe ngewakak-ngakak, sampe mewangap-mangap ngatene kok. Wala yadri lan ora ngerti sapa wong, arudia ana to diridoni sapa anhu marang wong, amsukhita utawa dibendoni sapa wong. Rawahu Ibnu Adi an Ibni Mas'udin. Dawuh pangandikanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku gumun nanggone wong sing golek donya. Nggih, maksude golek donya niku ya nyambut gawe, kerja. Nggih, kanggo nyukupi kebutuhan hidup di dunia. Sing garahe Kanjeng Nabi gumun niku napa? Gumun nanggone wong sing golek donya, wal mautu yatlubuhu.

Nggih. Dadi kaya-kaya wong sing golek donya niku ndekne ngoten. Ora ngerti nek sedang diuber-uber mati, rumangsane niku ujek urip terus. Rumangsane ape urip terus ora mati-mati. Ngoten. Lah pengaruhe napa to Bapak Ibu? Lho niki luar biasa Bapak Ibu. Nek wong niku cara pandangane rumangsane ngoten, rumangsane niku urip teng donya gak enek matine, rumangsane niku terus mawon. Pasti dia tidak akan pernah mempersiapkan bekal nggih untuk keperluan sesudah mati. Tapi nek wong niki eling karo mati, maksudnya eling karo mati nang donya iku ora selawase. Bakale kok pindah nang gone alam sak teruse. Pasti dia akan mempersiapkan bekal untuk keperluan setelah mati. Dan makane wonten dawuh Kanjeng Nabi niku di antarane tanda-tandane wong niku sing mau menggunakan akal pikirannya, dia mau mempersiapkan masa depan akhirat. Masa depan akhirat niku masa depan setelah dunia. Malah disebut kali Kanjeng Nabi al-kayyisu man amila lima ba'dal mauti. Wong sing cerdas niku wong sing gelem beramal untuk kepentingan setelah mati. Lah setelah mati niku akhirat maksudnya Bapak Ibu. Mergo wong ku nek mari teko donya, nggih, begitu selesai dari dunia, itu bukan selesai segala-galanya. Justru selesai dari dunia, saat itulah masa-masa orang menikmati atau merasakan apa yang dia lakukan selama di dunia. Dadi napa sing kula jenengan lampahi teng donya niki Bapak Ibu. Nggih, napa sing apik, napa sing elek. Niku awake dhewe iso ngrasaknone niku nek wis mari ninggalno donya. Jadi cara wong nyambut gawe niku wayahe bayaran Bapak Ibu. Nyambut gawe niku lak ngamal dhisik to nggih. Lah engko nek wis mari lagek bayar, lagek bayaran. Durung nyambut gawe kok bayaran niku sapa sing bayari? Jadi ibaratnya awake dhewe niki teng donya melakukan amal niku ya secara kon nyambut gawe lah. Lah terus bayarannya kapan? Ya engko nek wis mari. Nek wis mari teko donya lagek bayaran. Wonten. Makane bayarane niku mangke dikekno, dirasakno, dipetik hasile, dipanen niku nek wis mari teko donya. Makane ora kok bar teko donya terus barbar ora, pada saat itu adalah saat-saat manusia akan memetik apa yang dia lakukan. Wonten. Lah nek kanggone wong sing cerdas dawuh Kanjeng Nabi niku gelem amila lima ba'dal mauti. Dia mau beramal untuk kepentingan yang akan dipetik hasilnya nanti setelah mati. Setelah meninggalkan dunia. Kenging napa diarani wong cerdas? Karena dia mau memikirkan masa depan yang jauh, masa depan yang setelah dunia niki. Makanya diarani wong cerdas Bapak Ibu. Lah nek wong ora patek cerdas kan ora ngurus sing penting saiki. Loh jangankan masa depan akhirat Bapak Ibu. Masa depan dunia niku lho, masa depan dunia. Wong kok gelem angen-angen kepengin kok masa depane, masa tuane enak. Pasti di saat mudanya ya dia mau mempersiapkan nopo sekolah sing temenanan, nopo kuliah sing temenanan, nopo sing kreatif, aktif, inovatif, ngoten. Soale dia mempunyai harapan bagaimana agar masa depannya itu cerah, sumringah, bunga, ngoten. Dan ini jenenge wong cerdas. Efeke nanggone perilaku. Lah nek wong ora patek cerdas, ora ngurus masa depane engko piye mbuh. Sing penting saiki ya hura-hura, foya-foya, ngopa-ngopi. Wis ngono wae.

Nggih. Sampai jam loro, sampai jam telu, terus esok turu. Wonten tangi-tangi mangan, bar mangan ngising, bar ngising turu maneh. Engko bengi melekan maneh. Wong ancene ora gelem memikirkan masa depannya besok bagaimana. Lah nek wong gelem mikir masa depane, oh pasti dia akan melakukan kegiatan-kegiatan yang nanti harapannya di masa depan dia mau merasakan. Niku mikir masa depan donya mawon ngoten. Lah nek mikir masa depan akhirat nggih ngoten. Ya apa ben kok besok nang akhiratku iku penak, akhiratku ku mulya, nang akhiratku aku bejo manggone nang swarga. Pasti dia akan melakukan amalan-amalan yang bisa membuat orang ini besok di masa depan akhiratnya bahagia. Lah niki jenenge wong cerdas, Bapak. Ngoten. Makane nek wong niki duwe napa nggih? Duwe keyakinan bahwa hidup di dunia ini tidak selamanya. Dan itu nanti akan berlanjut di fase tahapan kehidupan berikutnya. Nggih, wong niki ora bakal uripe sak karepe dhewe. Lah nek nang donyane uripe genah, terarah, ora blara, ibadah, oh besok-besok nang kono penak, Bapak Ibu. Nggih. Malah Kanjeng Nabi niku lek nyontokno ngeten, lek nyontokno niku pawenak. Dadi wong sing ninggalno donya pindah nang gone alam berikutnya. Alam berikutnya niku nggih alam akhirat tapi dimulai dari alam kubur. Niku koyok bayi sing ninggalno alam kandungan pindah nang gone alam donya. Niki fase kehidupan, tahapan kehidupan manusia niku lak ngonten dari alam kandungan pindah nang alam donya, alam donya pindah nang alam kubur atau alam barzah. Mari alam barzah pindah nang gone alam akhirat. Wonten. Lah, wong sing pindah teko alam donya nang gone alam kubur niku koyok pindahe bayi nang gone alam donya. Maksudnya napa Bapak Ibu? Bayi niku begitu pindah nang alam donya, ndekne roh betapa enaknya, betapa indahnya hidup di alam dunia. Nek dibanding karo alam kandungan, tibake nang donya ku enake. Nggone jauh embar, nggone luas. Nggih, pemandangan apa enak, indah-indah. Bareng nang alam kandungan dek winganane masyaallah sompek raupek nggone cilik sempit ora enek ventilasine enek ya mok sitok iku tok atik cemwilik sisan lho ngoten Bapak Ibu tibake enak ndek donya dadi engko wong pindah teko donya nang alam kubur nggih ngoten. Niki kanggo wong sing uripe terarah, blarah, ora blarah niku nggih. Uripe terarah, ora blarah hal ibadah. Ternyata alam kubur ku enak. Nggone luwes indah. Wonten. Ora kaya ndek donya wis ruwet kakehan masalah. Apa meneh capres-capresan wingi alah isine umek. Sing buli-bulian, sing nyek-nyekan. Nang alam kubur kok damai ngoten Bapak Ibu ini gak percaya jenengan buktekno makanya niki Kanjeng Nabi aku gumun karo wong sing golek donya tapi dekne diuber-uber karo mati kok ora ngerti ngoten lho nggih maksude napa golek donya ora apa-apa wong awake dhewe anjane urip teng donya ya nyambut gawe wong anjane urip nang donya nggih butuhno ubo rampe. Lah nek ora nyambut gawe terus ubo rampene teko ndi? Tapi aja lali. Mari teko donya iku jek enek teruse. Lah niku sing kudu disiapne. Ngoten lho Bapak Ibu nggih. Wa ajibtu li ghafilin wa laisa bimaghfulin anu. Aku gumun maneh karo wong sing lali. Padahal ndekne gak tau dilalekne. Maksudnya gak dilalekno karo Gusti Allah niku lho Bapak Ibu. Lah ya ana wong kok sampai lali ora ibadah.
Nggih, enek wong kok sampe lali orang nglakoni kewajiban, padahal Gusti Allah lho ora tau nglalekno karo menungso niku. Kula kali jenengan niku tidak akan pernah dilupakan oleh Allah. Nggih. Kunang terus Gusti Allah lali terus, wah lah nek Gusti Allah lali awake dhewe iso los Bapak Ibu. Ora iso. Gusti Allah tidak akan pernah melupakan kita. Kita selalu dipantau, kita selalu diawasi. Orang mungkin lali. Malah kene sing lali kono. Maksudnya lali Gusti Allah niku lho Bapak Ibu. Jadi aku gumun karo wong sing lali, sementara dia tidak pernah dilalekno. Ora tahu dilalekno karo Gusti Allah. Lah nyatane rezekine ya terus ngoten mawon. Nggih to? Lah nek Gusti Allah lali ya jenengan pedhot rezekine. Wah ki lali paling iki Gusti Allah kok rezekine gak medun-medun. Mboten ya terus. Lah diparingi sehat, diparingi selamat niku napa mboten rezeki? Rezeki. Ngoten. Gusti Allah tidak pernah lupa dengan kita, tapi awake dhewe niki sing lali lha iki sing Kanjeng Nabi gumun. Lah ya aku kok gumun karo wong-wong. Lah ya kok lali. Padahal Gusti Allah ora tau nglalekno. Ngoten. Wa ajibtu li dhahikin mil afihi. Aku gumun karo wong sing guyu ngakak-ngakak. Wah nek guyu bawanter ngakak-ngakak sak kanca-kancane ngoten. Padahal ndekne ora ngerti arudiya anhu am suhita. Ngono iku diridoni apa dibendu? Ngono iku diridoni Gusti Allah apa dibenci karo Gusti Allah? Guyu kok sampai cekwakaan bayan terbanteran. Lho napa mboten oleh to Pak guyu lho? Oleh Bapak Ibu mboten napa-napa. Malah jenengan lek gak iso guyu niki dadi masalah. Wong kok nyaprut tae. Kok gak tau guyu belas. Nggih. Makane wonten hadis niku malah dawuh Kanjeng Nabi ngeten, "Inna min khiyari ummati qauman yathakuna jahran." Nggih. Mergo min saati rahmatillah ana kaum niku nek guyu buanter. Nggih. Mergo min saati rahmatillah, mergo saking jembare rahmate Gusti Allah, oleh nikmate Gusti Allah. Tapi nggih wonten teruse Bapak Ibu, wa ya beku nasirron khaufan min adzabihi. Tapi ndekne yo nangis. Wonten. Tapi nek nangis ora buanter-banteran, ora njaluk atik di syuting, dilebokno YouTube ngeten iki ora nggih. Dadi ya beku nasiron dia nangis siron dirahasiakno nangise ning mboten diketok-ketokno khaufan min adzabihi karena takut nanggone Gusti Allah. Dadi niki seimbang bener nek ndekne ketemu kanca-kancane ya iso guyon iso guyu mergo eling-eling rahmate Gusti Allah diparingi sehat diparingi nikmat. Nggih, guyon memel guyu mergo oleh rahmate Gusti Allah. Ngoten. Tapi engko nek wayahe ijen dhewe eling siksane Gusti Allah iso nangis. Tapi ora njaluk di video, ora njaluk di syuting ngoten. Lah nek nangise njaluk di syuting wae seje maneh niki mangke. Dadi pencitraan niki mangke dadi niki. Pun niki mawon Bapak Ibu nggih ingkang saged kula aturaken mugi-mugi wonten guna lan manfaatipun, wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lintas Informasi. Mitra Inspektur Jenderal Kementerian IMIPAS, Rudi Setiawan, mengatakan pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap petugas yang memberikan pembebasan bersyarat untuk narapidana Indra Kesuma atau Indra Kens dan Muhammad Subeki Azal Sani alias Beki. Rudi mengatakan Indra Kens dipindahkan ke lapas kelas 1 Tangerang sesuai dengan rekomendasi yang disampaikannya ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas. Namun dia akan menjelaskan secara detail pertimbangan Ditjenpas dalam memindahkan Indra Kens. Sebelumnya, Mitra Rudi Setiawan mengatakan pihaknya merekomendasikan agar pembebasan bersyarat Indra Kens dicabut. Indra Kens adalah napi dari kasus dugaan penipuan aplikasi Binomo yang divonis 10 tahun penjara. Indra Kens ditahan di Lapas Kelas 2 Cibinong, Kabupaten Bogor, kemudian bebas bersyarat pada 24 September 2026. Sementara di Jawa Timur, Beki terpidana kekerasan seksual terhadap santriwati di Jombang juga kembali masuk ke Lapas Kelas 1 Malang pada 8 Oktober 2026. Dia sempat bebas setelah mendapat pembebasan bersyarat dan pemberitaan menyeruak. Pemberitaan tersebut mendorong Kementerian IMIPAS mengevaluasi kembali pemberian pembebasan bersyarat kepada Beki yang telah berjalan sejak tahun 2025. Dalam proses peninjauan itu juga ditemukan indikasi maladministrasi yang diduga terjadi dalam proses administrasi pembebasan bersyarat Beki.
1: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
2: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
3: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan, serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
4: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya, mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan guest star puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
5: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
0: Radio Suara Jombang.

Lintas Informasi. Mitra mencuatnya wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka memunculkan beragam respon dari partai politik. Wacana pemakzulan Gibran muncul setelah Mahkamah Konstitusi memutus gugatan terkait persyaratan pendidikan Gibran saat mendaftar Pilpres 2024 pada 6 Oktober 2026, MK yang menyatakan tidak ada bukti tamat SMA yang dilaporkan Gibran saat mendaftarkan diri sebagai cawapres. Setelah putusan MK itu, pihak penggugat akan melakukan audiensi ke DPR dan MPR serta partai politik dalam membahas impeachment untuk Gibran. Denny Indrayana kepada wartawan di kawasan Tanah Abang mengatakan bahwa lembaga legislatif tersebut dapat memakzulkan Gibran. Selain mengunjungi lembaga legislatif, dia juga akan mengunjungi beberapa partai politik. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra Wakil Presiden atau Wapres Gibran Raka Buming disebut akan memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait polemik riwayat pendidikannya. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Militan Gibran 08 Nusantara, Andi Aswan. Dia menuturkan nantinya Gibran juga akan membawa ijazahnya mulai dari SD hingga universitas. Langkah ini diambil untuk memberikan klarifikasi yang terang benderang sekaligus menyudahi spekulasi dan tudingan miring terkait riwayat pendidikannya yang selama ini terus digulirkan oleh pihak-pihak tertentu. Meski demikian, Andi juga belum dapat memastikan waktu pasti ihwal penjelasan yang akan diberikan Gibran. Namun dia memastikan bakal ada pemberitahuan resmi yang bersifat terbuka dan transparan kepada publik. Pihaknya pun juga menyayangkan kemunculan polemik ijazah tersebut di saat Gibran sedang fokus menjalankan tugas sebagai wakil presiden.
1: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
2: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, lodrok, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
3: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simfoni Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
4: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan guest star puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
1: Demasif. Selamat Hari Jadi ke-116 Pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
0: Ragam informasi terus tersaji di 104.1
5: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tidak ada sesuatu yang ditelan oleh seorang hamba yang lebih utama di sisi Allah daripada menelan amarah karena keridhaan Allah. Hadis riwayat Ahmad.
2: Radio Suara Jombang.
3: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
4: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
5: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simfoni Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi Kitan Masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan, serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
6: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya, mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
3: Demasif. Selamat Hari Jadi ke-116 Pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
2: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
7: Beredar unggahan di media sosial TikTok yang mengeklaim adanya informasi bahwa susu formula merek Bebelak mengandung maltodextrin yang dianggap berbahaya. Dalam unggahan tersebut, maltodextrin disebut memiliki indeks glikemik lebih tinggi dibandingkan gula pasir sehingga dapat menyebabkan kenaikan gula darah secara drastis dan membuat anak lebih rentan mengalami obesitas. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, dengan menelusuri situs resmi milik bbclub.co.id, pemeriksaan komposisi produk menunjukkan bahwa Bebelak memang mencantumkan maltodextrin sebagai salah satu bahan dalam beberapa produknya, termasuk Bebelak Plain dan Bebelak Chocolate. Mengutip dari justforkids.okizone.com, Dr. Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Rosyana Kushardina, SGZ MSI, menjelaskan bahwa maltodextrin merupakan salah satu bahan tambahan pangan yang dinilai aman dan tidak hanya digunakan dalam susu formula. Kata Rosyana, maltodextrin tidak terdapat secara alami dalam bahan pangan, tetapi dibuat dari bahan alami seperti pati yang berasal dari sumber karbohidrat berupa umbi-umbian, serelia, dan jagung. Selain itu, melansir dari situs spa.gov.sa, penarikan sebagian produk Bebelak di Arab Saudi juga memang terjadi. Namun, penarikan itu dilakukan karena adanya potensi kontaminasi cereolite pada batch tertentu, bukan karena kandungan maltodextrin. Maka dengan demikian, keberadaan maltodextrin dalam komposisi Bebelak tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa seluruh produk Bebelak berbahaya atau menyebabkan obesitas dan gangguan pencernaan pada anak.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Azay! Ayo Mitra, Ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi ini. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
8: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
9: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
8: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio. Hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
10: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
11: Indonesia Pop.

0: Lintas Informasi. Mitra, Rabu 7 Oktober 2026, Bupati Jombang bersama Gus Wakil Bupati Jombang menghadiri acara panen raya tembakau di Utara Berantas. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Muhammad Roni MM menyampaikan bahwa hingga akhir September 2026, luasan lahan tembakau di Jombang telah mencapai 6.508,7 hektar. Sentra utama berada di kawasan utara Sungai Berantas, meliputi dari yang terluas di Kecamatan Kabu, Ploso, Plandaan, di Susul Kudu dan Ngusian. Produktivitas daun tembakau basah mencapai 15 hingga 17 ton per hektar. Jika dikalkulasikan dengan harga terendah Rp5.000 per kilogram saja, potensi ekonomi yang berputar nyaris menyentuh setengah triliun rupiah. Ada sekitar 15.000 petani yang roda perekonomiannya digerakkan oleh komoditas tersebut. Ini yang disampaikan oleh Roni. Roni juga menyampaikan bahwa prestasi Jombang yang kini sukses mengembangkan benih varietas tembakau lokal bersertifikat. Kualitas benih ini bahkan telah menjadi rujukan studi bagi daerah lain seperti Gresik dan Blitar. Pada kesempatan itu, Bupati Jombang Warsubi Esa MSI secara simbolis menyerahkan langsung bantuan berupa 4 unit hand traktor rotari, 19 unit mesin rajang dan total 350 ribu kilogram pupuk NPK khusus tembakau dan 3 unit kendaraan angkut roda 3. Penerima bantuan tersebut diantaranya adalah beberapa gapoktan dan juga poktan yang ada di area utara Berantas. Bupati Warsubi juga menegaskan bahwa peningkatan produksi wajib diimbangi dengan penguatan jejaring pemasaran dan kemitraan strategis. Tembakau Jombang yang memiliki karakter dan cita rasa khas harus dikelola dari sisi agribisnis hingga agroindustri.
1: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
2: Indonesia Pop.

0: Lintas Informasi. Mitra Inspektur Jenderal Kementerian IMIPAS, Rudi Setiawan, mengatakan pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap petugas yang memberikan pembebasan bersyarat untuk narapidana Indra Kesuma atau Indra Kens dan Muhammad Subeki Azal Sani alias Beki. Rudi mengatakan Indra Kens dipindahkan ke lapas kelas 1 Tangerang sesuai dengan rekomendasi yang disampaikannya ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas. Namun dia enggan menjelaskan secara detail pertimbangan Ditjenpas dalam memindahkan Indra Kens. Sebelumnya, Mitra Rudi Setiawan mengatakan pihaknya merekomendasikan agar pembebasan bersyarat Indra Kens dicabut. Indra Kens adalah napi dari kasus dugaan penipuan aplikasi Binomo yang divonis 10 tahun penjara. Indra Kens ditahan di Lapas Kelas 2 Cibinong, Kabupaten Bogor, kemudian bebas bersyarat pada 24 September 2026. Sementara di Jawa Timur, Beki terpidana kekerasan seksual terhadap santriwati di Jombang juga kembali masuk ke Lapas Kelas 1 Malang pada 8 Oktober 2026. Dia sempat bebas setelah mendapat pembebasan bersyarat dan pemberitaan menyeruak. Pemberitaan tersebut mendorong Kementerian IMIPAS mengevaluasi kembali pemberian pembebasan bersyarat kepada Beki yang telah berjalan sejak tahun 2025. Dalam proses peninjauan itu juga ditemukan indikasi maladministrasi yang diduga terjadi dalam proses administrasi pembebasan bersyarat Beki.
1: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
2: Indonesia Pop.

0: Lintas Informasi. Mitra mencuatnya wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka memunculkan beragam respon dari partai politik. Wacana pemakzulan Gibran muncul setelah Mahkamah Konstitusi memutus gugatan terkait persyaratan pendidikan Gibran saat mendaftar Pilpres 2024 pada 6 Oktober 2026, MK yang menyatakan tidak ada bukti tamat SMA yang dilaporkan Gibran saat mendaftarkan diri sebagai cawapres. Setelah putusan MK itu, pihak penggugat akan melakukan audiensi ke DPR dan MPR serta partai politik dalam membahas impeachment untuk Gibran. Denny Indrayana kepada wartawan di kawasan Tanah Abang mengatakan bahwa lembaga legislatif tersebut dapat memakzulkan Gibran. Selain mengunjungi lembaga legislatif, dia juga akan mengunjungi beberapa partai politik.
1: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
2: Indonesia Pop.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra Wakil Presiden atau Wapres Gibran Raka Buming disebut akan memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait polemik riwayat pendidikannya. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Militan Gibran 08 Nusantara, Andi Aswan. Dia menuturkan nantinya Gibran juga akan membawa ijazahnya mulai dari SD hingga universitas. Langkah ini diambil untuk memberikan klarifikasi yang terang benderang sekaligus menyudahi spekulasi dan tudingan miring terkait riwayat pendidikannya yang selama ini terus digulirkan oleh pihak-pihak tertentu. Meski demikian, Andi juga belum dapat memastikan waktu pasti ihwal penjelasan yang akan diberikan Gibran. Namun dia memastikan bakal ada pemberitahuan resmi yang bersifat terbuka dan transparan kepada publik. Pihaknya pun juga menyayangkan kemunculan polemik ijazah tersebut di saat Gibran sedang fokus menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden.
0: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
2: Indonesia Pop.

0: Lintas Informasi. Mitra Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk membahas sejumlah isu strategis antara kedua negara. Dalam pertemuan ini, kedua petinggi negara itu menyerukan kecaman bagi Israel atas tindakan yang dilakukan kepada Palestina. Pertemuan Presiden El-Sisi dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terlaksana di Istana Kepresidenan Jalan Merdeka Utara Jakarta pada Minggu 11 Oktober 2026. Sejumlah kesepakatan juga terwujud dari pertemuan bilateral tersebut. Indonesia dan Mesir menyepakati kerjasama bidang ekonomi, kelautan, perikanan, hingga pertukaran keahlian. Dalam pertemuan itu, mitra, isu tentang perjuangan kemerdekaan Palestina juga diungkit. Presiden Prabowo menyinggung isu Palestina dalam pertemuan bilateral dengan Presiden El-Sisi. Prabowo mengecam tindakan di luar batas kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel. Prabowo menyampaikan keprihatinan atas pelanggaran hukum internasional hingga hak asasi manusia yang mesti dialami oleh warga sipil di Palestina. Prabowo juga mengecam pembangunan pemukiman ilegal Israel di wilayah Palestina.
1: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.

0: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.
1: Mitra, simak terus saja program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
3: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
4: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, lodrok, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
5: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simfoni Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
6: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026 dan guest star puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
3: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
2: Tiada seorang Muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan di media sosial TikTok yang mengeklaim adanya informasi bahwa susu formula merek Bebelac mengandung maltodextrin yang dianggap berbahaya. Dalam unggahan tersebut, maltodextrin disebut memiliki indeks glikemik lebih tinggi dibandingkan gula pasir sehingga dapat menyebabkan kenaikan gula darah secara drastis dan membuat anak lebih rentan mengalami obesitas. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, dengan menelusuri situs resmi milik bbclub.co.id, pemeriksaan komposisi produk menunjukkan bahwa Bebelac memang mencantumkan maltodextrin sebagai salah satu bahan dalam beberapa produknya, termasuk Bebelac Plain dan Bebelac Chocolate. Mengutip dari justforkids.okizone.com, Dr. Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Roshana Kushardina, SGZ MSI, menjelaskan bahwa maltodextrin merupakan salah satu bahan tambahan pangan yang dinilai aman dan tidak hanya digunakan dalam susu formula. Kata Roshana, maltodextrin tidak terdapat secara alami dalam bahan pangan, tetapi dibuat dari bahan alami seperti pati yang berasal dari sumber karbohidrat berupa umbi-umbian, serelia, dan jagung. Selain itu, melansir dari situs spa.gov.sa, penarikan sebagian produk bebelak di Arab Saudi juga memang terjadi. Namun, penarikan itu dilakukan karena adanya potensi kontaminasi cereulide pada batch tertentu, bukan karena kandungan maltodextrin. Maka dengan demikian, keberadaan maltodextrin dalam komposisi bebelak tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa seluruh produk bebelak berbahaya atau menyebabkan obesitas dan gangguan pencernaan pada anak.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
1: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
2: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, lodrok, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
3: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
4: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
1: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.

104.1 Radio Suara Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda semua mitra Suara Jombang di mana pun Anda berada. Oke, di malam hari ini tentunya dari Senin ya, spesial dan bukan spesial sih seperti biasa. Di program Goyang Dangdut malam sampai jam berapa? Jam 9 aja. Oke, sekali lagi deh, Goyang Dangdut malam pastinya menemani Anda yang sedang aktivitas, mungkin juga lagi santai. Lagu dangdut koplo, dangdut ambiar ya, yang pastinya di malam hari ini bakal hadir sampai nanti di jam 9. Dan nanti akan bergabung, monggo silakan di jalur WhatsApp aja, atau juga mungkin mau telepon WhatsApp juga bisa ya, di 081235993737. Ya sudah, kalau gitu saya klik dulu aja deh sebelum saya nunggu Anda yang nanti mau bergabung ya. Dari Denny Caknan dengan Negoro Angin, spesial deh buat semuanya untuk malam hari ini.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
6: Hah? Serius?
5: Iya, ini ada fotonya juga. Aku share biar semua tahu.
7: Tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
5: Belum sih, tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
7: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu gak sih, berita itu ternyata hoax.
8: Hah? Serius?
7: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
5: Tapi kan aku cuma share.
7: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya gak cuma-cuma tahu.
3: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop

Terima kasih Anda masih di program Dangdut Asik, bukan Goyang Dangdut Malam. Ya, seperti biasa, mungkin buat Anda yang baru saja bergabung, selamat malam. Untuk malam hari ini Anda di Radio Suara Jombang ya, di Goyang Dangdut Malam. Selamat malam, ada Mas Gunawan nih yang ada di kawasan Borong Timur ya. Apa kabar untuk malam hari ini? Semoga sehat selalu ya Mas Gunawan ya. Yang pastinya juga semoga terhibur di malam hari ini. Stay tune di 104.1 Radio Suara Jombang. Oke, terima kasih sekali lagi ya. Ada Mas Gunawan ini mau minta lagu dari Tasya dengan judulnya Gelas Retak. Salamnya untuk semua pendengar Radio Suara Jombang. Ia didengarkan sambil laya-laya Mas dari kawasan Borong Timur. Terima kasih Mas Gunawan. Ditunggu nanti lagunya pasti diputer ya. Selamat malam buat ada Pak Juwito, ada Abah Bram, ada Mbah Penceng, ada Mbak Sami Sunda, ada Mbah Markaban yang di kawasan Kabuh ya. Ada Pak Jono, ada Pak Cip di Wonosalam, ada Bu Wati, ada Mbak Yuliana, ada Pak Sukardi. Pokoknya semuanya di malam hari ini yang lagi pantau 104.1 Radio Suara Jombang. Mas Alan jangan lupa, ada juga Cak Wit. Ya wes, kalau gitu kita klik dulu aja, ada Gelas Retak spesial deh buat semua pendengar Radio Suara Jombang.

0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngitung, niku kayak umur pinten nggih.
1: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
3: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
4: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
3: Ada pejabat bu yang ketangkep KPK lagi.
4: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
3: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
4: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
3: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek bu.
4: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
3: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
5: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
7: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
8: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Persolawat hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
9: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya bersama berkarya Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simfoni Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
10: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026 dan guest star puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
7: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi.
2: Mitra Inspektur Jenderal Kementerian IMIPAS Rudi Setiawan mengatakan pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap petugas yang memberikan pembebasan bersyarat untuk narapidana Indra Kesuma atau Indra Kens dan Muhammad Subeki Azal Sani alias Beki. Rudi mengatakan Indra Kens dipindahkan ke lapas kelas 1 Tangerang sesuai dengan rekomendasi yang disampaikannya ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas. Namun dia enggan menjelaskan secara detail pertimbangan Ditjenpas dalam memindahkan Indra Kens. Sebelumnya, Mitra Rudi Setiawan mengatakan pihaknya merekomendasikan agar pembebasan bersyarat Indra Kens dicabut. Indra Kens adalah napi dari kasus dugaan penipuan aplikasi Binomo yang divonis 10 tahun penjara. Indra Kens ditahan di Lapas Kelas 2 Cipinong, Kabupaten Bogor, kemudian bebas bersyarat pada 24 September 2026. Sementara di Jawa Timur, Beki terpidana kekerasan seksual terhadap santriwati di Jombang juga kembali masuk ke Lapas Kelas 1 Malang pada 8 Oktober 2026. Dia sempat bebas setelah mendapat pembebasan bersyarat dan pemberitaan menyeruak. Pemberitaan tersebut mendorong Kementerian IMIPAS mengevaluasi kembali pemberian pembebasan bersyarat kepada Beki yang telah berjalan sejak tahun 2025. Dalam proses peninjauan itu juga ditemukan indikasi maladministrasi yang diduga terjadi dalam proses administrasi pembebasan bersyarat Beki.
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan di media sosial TikTok yang mengeklaim adanya informasi bahwa susu formula merek Bebelac mengandung maltodextrin yang dianggap berbahaya. Dalam unggahan tersebut, maltodextrin disebut memiliki indeks glikemik lebih tinggi dibandingkan gula pasir sehingga dapat menyebabkan kenaikan gula darah secara drastis dan membuat anak lebih rentan mengalami obesitas. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, dengan menelusuri situs resmi milik bbclub.co.id, pemeriksaan komposisi produk menunjukkan bahwa Bebelac memang mencantumkan maltodextrin sebagai salah satu bahan dalam beberapa produknya, termasuk Bebelac Plain dan Bebelac Chocolate. Mengutip dari justforkids.okizone.com, Dr. Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Rosyana Kushardina, SGZ MSI, menjelaskan bahwa maltodextrin merupakan salah satu bahan tambahan pangan yang dinilai aman dan tidak hanya digunakan dalam susu formula. Kata Rosyana, maltodextrin tidak terdapat secara alami dalam bahan pangan, tetapi dibuat dari bahan alami seperti pati yang berasal dari sumber karbohidrat berupa umbi-umbian, serelia, dan jagung. Selain itu, melansir dari situs spa.gov.sa, penarikan sebagian produk Bebelac di Arab Saudi juga memang terjadi. Namun, penarikan itu dilakukan karena adanya potensi kontaminasi cereulide pada batch tertentu, bukan karena kandungan maltodextrin. Maka dengan demikian, keberadaan maltodextrin dalam komposisi Bebelac tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa seluruh produk Bebelac berbahaya atau menyebabkan obesitas dan gangguan pencernaan pada anak.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
2: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, lodrok, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
3: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan, serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
4: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya, mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
1: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
5: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: 것이.
1: Baik Mitra Suara Jombang, terima kasih Anda masih di program Goyang Dangdut Malam Mitra. Sudah di jam berapa sekarang? Jam 8 lebihnya 16 menit ya. Dan terima kasih buat Anda yang selalu stay tune. Dan selamat malam juga yang baru saja bergabung ya di 104.1 Radio Suara Jombang. Yang lagi di live juga, halo selamat malam semuanya. Ada Tete yang ada di kawasan mana Teh? Di Tasik ya Teh ya. Ada juga teman aku yang ada di kawasan... Kamu di mana Wan, rumahmu Wan? Ada di Kayangan, bener gak sih? Mayangan atau Kayangan ya? Yang daerah Cukir itu. Selamat malam aja. Semoga di malam hari juga terhibur ya. Dengerin Radio Suara Jombang. Tentunya di 104.1 ya. Ada dari Ababram. Ababram minta lagunya Selendang Biru. Aduh, Selendang Biru coba nanti tak carikan ya. Yang dari Sagita, coba semoga aja nanti ada ya Abah ya, sabar dulu aja, nanti ditunggu lagunya. Dan ada siapa lagi? Tadi ada Mas Gunawan sudah saya putar lagunya. Selamat malam buat yang ada di kawasan, ada di kawasan Diwe Blimbing, ada Mbak Penceng, bener ya? Oke. Terus juga ada Pak Cip di Wonosalam, ada Mas Alan di Jelak Ombo, ada Mbak Ani di kawasan Ploso, ada Mama Titin, ada juga Pak Juwito ya, ada Mas Aldi, ada banyak pokoknya, ada

Bunda Eti, ada Bu Suci juga, ada Pak Hendrik yang di kawasan Banyuwangi. Loh, jauh kan? Oke, ya udah kalau gitu kita lanjut lagi, kita goyang lagi. Kita goyang lagi satu komposisi bagus ya, spesialnya buat semua pendengar Suara Jombang.

0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngitung, niku kita umur pinten nggih.
1: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104.1 Radio Suara Jombang. Terima kasih untuk Anda mitra dimanapun Anda berada yang sudah bergabung, sudah WhatsApp. Ada selamat malam untuk Mas Aldi. Ya, Mas Aldi, salam buat Mr. Bram, ada Mas Gilang, ada Pak Breng, ada Bu Ibu Eti, apa Bu Zeti siapa ini? Ada Mas Wandi, ada juga Mas Prayogo dan sedoyo kemawon. Ya, terima kasih sekali lagi Mas Aldi. Yang ada di Mas Aldi ini di kawasan mana ya? Saya lupa ya. Selamat mendengarkan, semoga terhibur aja. Terus juga ada siapa lagi ini? Oh, ini sudah. Oke, Mas Aldi sudah, ada Mas Alan sudah dibaca. Oke, lagunya tadi juga ada yang minta dari Sinta Arsinta, Ninggal Katresnan. Ini buat yang ada di kawasan Goda. Goda siapa? Ya wis, kita klik dulu aja lagunya, Ninggal Katresnan.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
1: Cegah demam berdarah dengan 3M+.
0: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Lintas Informasi. Mitra Inspektur Jenderal Kementerian IMIPAS, Rudi Setiawan, mengatakan pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap petugas yang memberikan pembebasan bersyarat untuk narapidana Indra Kesuma atau Indra Kens dan Muhammad Subeki Azal Sani alias Beki. Rudi mengatakan Indra Kens dipindahkan ke lapas kelas 1 Tangerang sesuai dengan rekomendasi yang disampaikannya ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas. Namun dia enggan menjelaskan secara detail pertimbangan Ditjenpas dalam memindahkan Indra Kens. Sebelumnya, Mitra Rudi Setiawan mengatakan pihaknya merekomendasikan agar pembebasan bersyarat Indra Kens dicabut. Indra Kens adalah napi dari kasus dugaan penipuan aplikasi Binomo yang divonis 10 tahun penjara. Indepas kelas 2 Cibinong, Kabupaten Bogor, kemudian bebas bersyarat pada 24 September 2026. Sementara di Jawa Timur, Beki terpidana kekerasan seksual terhadap santriwati di Jombang juga kembali masuk ke lapas kelas 1 Malang pada 8 Oktober 2026. Dia sempat bebas setelah mendapat pembebasan bersyarat dan pemberitaan menyeruak. Pemberitaan tersebut mendorong Kementerian IMIPAS mengevaluasi kembali pemberian pembebasan bersyarat kepada Beki yang telah berjalan sejak tahun 2025. Dalam proses peninjauan itu juga ditemukan indikasi maladministrasi yang diduga terjadi dalam proses administrasi pembebasan bersyarat Beki.
1: Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
3: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
4: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
5: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
2: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.

0: Lintas Informasi. Mitra mencuatnya wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka memunculkan beragam respon dari partai politik. Wacana pemakzulan Gibran muncul setelah Mahkamah Konstitusi memutus gugatan terkait persyaratan pendidikan Gibran saat mendaftar Pilpres 2024 pada 6 Oktober 2026, MK yang menyatakan tidak ada bukti tamat SMA yang dilaporkan Gibran saat mendaftarkan diri sebagai cawapres. Setelah putusan MK itu, pihak penggugat akan melakukan audiensi ke DPR dan MPR serta partai politik dalam membahas impeachment untuk Gibran. Denny Indrayana kepada wartawan di kawasan Tanah Abang mengatakan bahwa lembaga legislatif tersebut dapat memakzulkan Gibran. Selain mengunjungi lembaga legislatif, dia juga akan mengunjungi beberapa partai politik.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
3: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
4: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan massal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan, serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
5: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya, mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
6: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

Lintas Informasi. Mitra Wakil Presiden atau Wapres Gibran Raka Buming disebut akan memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait polemik riwayat pendidikannya. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Militan Gibran 08 Nusantara, Andi Aswan. Dia menuturkan nantinya Gibran juga akan membawa ijazahnya mulai dari SD hingga universitas. Langkah ini diambil untuk memberikan klarifikasi yang terang benderang sekaligus menyudahi spekulasi dan tudingan miring terkait riwayat pendidikannya yang selama ini terus digulirkan oleh pihak-pihak tertentu. Meski demikian, Andi juga belum dapat memastikan waktu pasti ihwal penjelasan yang akan diberikan Gibran. Namun dia memastikan bakal ada pemberitahuan resmi yang bersifat terbuka dan transparan kepada publik. Pihaknya pun juga menyayangkan kemunculan polemik ijazah tersebut di saat Gibran sedang fokus menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
6: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
7: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan massal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
8: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
5: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.

0: Lintas Informasi. Mitra Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk membahas sejumlah isu strategis antara kedua negara. Dalam pertemuan ini, kedua petinggi negara itu menyerukan kecaman bagi Israel atas tindakan yang dilakukan kepada Palestina. Pertemuan Presiden El-Sisi dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terlaksana di Istana Kepresidenan Jalan Merdeka Utara Jakarta pada Minggu 11 Oktober 2026. Sejumlah kesepakatan juga terwujud dari pertemuan bilateral tersebut. Indonesia dan Mesir menyepakati kerjasama bidang ekonomi, kelautan, perikanan, hingga pertukaran keahlian. Dalam pertemuan itu, mitra, isu tentang perjuangan kemerdekaan Palestina juga diungkit. Presiden Prabowo menyinggung isu Palestina dalam pertemuan bilateral dengan Presiden El-Sisi. Prabowo mengecam tindakan di luar batas kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel. Prabowo menyampaikan keprihatinan atas pelanggaran hukum internasional hingga hak asasi manusia yang mesti dialami oleh warga sipil di Palestina. Prabowo juga mengecam pembangunan pemukiman ilegal Israel di wilayah Palestina.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu. Dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Janganlah salah seorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya, baik bercanda maupun bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Abu Dawud.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan di media sosial TikTok yang mengeklaim adanya informasi bahwa susu formula merek Bebelak mengandung maltodextrin yang dianggap berbahaya. Dalam unggahan tersebut, maltodextrin disebut memiliki indeks glikemik lebih tinggi dibandingkan gula pasir sehingga dapat menyebabkan kenaikan gula darah secara drastis dan membuat anak lebih rentan mengalami obesitas. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, dengan menelusuri situs resmi milik bbclub.co.id, pemeriksaan komposisi produk menunjukkan bahwa Bebelak memang mencantumkan maltodextrin sebagai salah satu bahan dalam beberapa produknya, termasuk Bebelak Plain dan Bebelak Chocolate. Mengutip dari justforkids.okizone.com, Dr. Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Rosyana Kushardina, SGZ MSI, menjelaskan bahwa maltodextrin merupakan salah satu bahan tambahan pangan yang dinilai aman dan tidak hanya digunakan dalam susu formula. Kata Rosyana, maltodextrin tidak terdapat secara alami dalam bahan pangan, tetapi dibuat dari bahan alami seperti pati yang berasal dari sumber karbohidrat berupa umbi-umbian, serelia, dan jagung. Selain itu, melansir dari situs spa.gov.sa, penarikan sebagian produk Bebelak di Arab Saudi juga memang terjadi. Namun, penarikan itu dilakukan karena adanya potensi kontaminasi cereulide pada batch tertentu, bukan karena kandungan maltodextrin. Maka dengan demikian, keberadaan maltodextrin dalam komposisi Bebelak tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa seluruh produk Bebelak berbahaya atau menyebabkan obesitas dan gangguan pencernaan pada anak.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Monggo mumpung ini sampean ngadeg tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
4: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
6: Lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
7: Hah? Serius?
6: Iya. Ini ada fotonya juga. Aku share biar semua tahu.

0: lakukan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop hoax, saring sebelum sharing.
1: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
2: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
3: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simfoni Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi Kitan Masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
4: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
1: Demasif. Selamat Hari Jadi ke-116 Pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
5: Saudara pendengar, selamat berjumpa dengan CHGB Rekord. Menampilkan guyonan campur sari Cak Kartolo dan kawan-kawan dengan cerita Rujak Kekil.
6: Ayo, kau ngitung neng lo. Aku balik-balik ngitung, sesuai ayo beliru-beliru lagi. Iya, sarinya campur sari, ya elek-elek ya aku tuh lagu
7: nyamburi sari.
6: Oh, bos sari kerengin ngono kan. Eh, iki rujak-rujakan ya, tapi lombok larang ya. Wis, Bapak, masih kepedesan ya wis. Ya coba diangkat, Cak. Ya.

0: Wes. Ya, mantap. Sik, rek, rek. Lah koyo boleh koyo trek larat rek iki. Ya opo rek iki gak karo-karuan. Niki kok ya opo iki? Kok sajake kok umi-umi sing pojok iki kok. Paling dirasani. Dirasani.
1: Apa?
0: Ya iku lho Kartolo saiki bakul rujak kikil. Gak bakul bos iki. BOS. Bekas orang sidik. Ya biasa ngitung kok nyanyi. Ya, tapi yang penting lah karen ya. Aku yo nyanyi, yo bose rujak kekil. Lek prei kikile yo nyanyi. Tapi iki soalnya tanggapan lur, tapi dulur tok iki. Wis kanca sampeyan sing tak sangon sampeyan enggak usah. Ya yo sik rasane ati ngenes aku. Sales koyo ngene. Iki durung bayar lampu bareng. Oh, wong bos kok iso ngersula? Gak ono bos ngersula iki.
1: Ono.
0: Iki calone golek pegawe aku. Sing rada ireng bles.
2: Nuwun.
0: Monggo, wong kan ono lawange kok nuwun.
2: Lah, ya pantes-pantes ya omong ya kula nuwun wong Jawa.
0: Loh, tak sapari to?
2: Iya, teko dinis lah.
0: Dinis lah apa?
2: Iki apa no Tirta Candoko ya.
0: Tirta Banyu
2: Candoko kodok. Aku rasa saya golek kodok.
0: Mulane iki awakmu kok koyo kintel.
2: Tapi kenyataannya saya yo maju.
0: Gak apa-apa nyambut gawe sembarang.
2: Iya, aku nek setor nang mantuku dhewe.
0: Sopo?
2: Lah mantuku sing teko India Rai Kapur.
0: Iku lah biyen Rai Kapur.
2: Lah iya iku lah ngon-ngon ula kobra. Dadi aku setor kodok rono.
0: Lah mantumu sing kari koyo Rai Gedhek iku.
2: Ya iku anake udan jeneng Rai Gedhek.
0: Kok mblara Rai Kapur wis gak ono kok Rai Kapur.
2: Biyen iku mantuku iku.
0: Oh biyen.
2: Lah aku lah mola dhek mati terus aku nang Surabaya dodol martabak.
0: Oh martabak.
2: Iya.
0: Wingi tetep rono jane.
2: Lah kae kanca dhewe rono saking teko re lho.
0: Wong lek dikene ndok putih-putih tok e kate kuninge. Sampai 5.
2: Dodol martabak badinake.
0: Apa ae sih?
2: Alah sak jempolan ngene dijembembeng ngene. Gak bisa meja loh.
0: Plok, plok, plok. Bahasa apa di jembe-jembe?
2: Ya di gua kayak jolo boleh gak elak ngun lah.
0: Pusing di keplek-keplek
2: nih. Keplek-keplek nih.
0: Plek-plek-plek nih.
2: Nah itu gak di jembe-jembe. Gak bisa apa loh.
0: Badinya agak lho.
2: Gak tentu.
0: Tapi lagi kadek ndokadek oleh nyolong. Ini udah di jerangkong lho. Gak tentu ya bong badinya kok gak tentu.
2: Ya nek ngerah badinya kayak ndok-ndok puyuh loh.
0: Alah tadine cili.
2: Cili, tapi ndoke 200 kan akeh.
0: Yo gak ono martabak ndok puyu kok.
2: Saiki ngene aku bangkrut lho.
0: Yo syukur.
2: Syukur.
0: Lho kan bersaing, kan nembe aku bersaing. Aku lak bose rujak kikil.
2: Aku jange nang seni mana ya gak pantes lho.
0: Gak usah wis arek-arek koyo ngono.
2: Usia. Usia sing ngene.
0: Cek arek-arek sing wis tuwek-tuwek ngene ayo rada mundur lah.
2: Iya. Kon saiki enak dodol rujak sikil bareng.
0: Heh?
2: Dada rujak sikil bareng.
0: Kon iki kuping tas lebar.
2: Kon nulis iki apa rujak?
0: Kikil.
2: Kowe tak sangono rujak sikil ngono.
0: Kon iki sekolah ta enggak?
2: Ke sekolah biyen enggak tamat.
0: KI KIL.
2: Oh iya. Kikil.
0: Apa?
2: Ya rujak kikil.
0: Iya bos tapi pakai di story arek. Pegawe agar iki. Piye? Saiki buka no Australia siji.
2: Australia. No
0: Timur Tengah loro. Iki wingi ke Playu.
2: Alah apa?
0: Bu kono jare geger.
2: Geger aku tulungen apa lho? Tak nyambut geger.
0: Kalau balik nang kanca dhewe mbok nang liyane wis nulang-nulung kaitan apik suwe-suwe wis celana kelambi katut.
2: Gak wis bayaran pira-pira gelem lho.
0: Wah,
2: pokoke mangane sabe ono ngono wis.
0: Mangan paku gelem.
2: Kon ku mangan-mangan paku ya opo sih?
0: Ya mangan sak anune ri.
2: Ya sawan sore bengi wis biasa wong.
0: Awakmu bagian narik-narik mari.
2: Narik apa?
0: Ya wis narik-narik arek-arek tariken ngono lho ya.
2: Oh, kok narik-narik, narik utang-utang ngono iku ta?
0: Ya sing durung setor tariken.
2: Oh.
0: Iki akeh durung setor.
2: Kon bayar piro?
0: Heh?
2: Kon bayar piro sedina?
0: Wis ngene, sak wulan tak kei piro? 30.000, terus uang makane sedina 1 juta.
2: Waduh kon. Uang makan wae bayarane kok gedhe uang makane sih lho.
0: Lah kon nek gelem lek podo gendenge iki. Wis perkara
2: sing pantes
0: lho. Bayaran gampang lah.
2: Iya iya iya.
0: Saiki rujak kikilku akeh, kikil sapi ono.
2: Kikil sapi.
0: Kebo kok kula kikil ya. Ya kikil sembarang
2: kok. Iku sing apik kikil bajul. Bajul, kikil bajul.
0: Kikil bajul.
2: Iya,
0: masih
3: era digital.
1: memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Kun.
1: Lapa sih, Mas?
0: Kon niku kate nyarakno aku tah.
1: Apa? Oh.
0: Bakul rujak kikil ngarep lho, sedina oleh 6 juta.
1: Iya.
0: Irikan niku sak triliun. Kon lho 1000 gak oleh.
1: Lho sing salah jok ngarani aku, peno dhewe sing salah.
0: Salah.
1: Bentek karene ya, bingung kok peno gomuli. Karena gomuli dimanfaatno apa-apa, gak peno kroko didrok, peno bogang saiki. Iya.
0: Gak perkara kikil. Tulisan lho ngarep kleru.
1: Apa?
0: Rujak kukul ngono kok.
1: Sing pesen sapa? Wah iki konangan bos muring-muring.
0: Male rene wong dadi plotho dikukule bayane. Kayak ngawure lho. Aku iki agen cabang teko tolo.
1: Sapa sing gak ngerti, tapi menemben iku nek ngono nulis aja sembarangan.
0: Dino sapa iku?
1: Iku gak nek rujak kukul gak sepikir ni sore iku.
0: Apa iku?
1: Es dengan iki. Sapa sing nulis iku?
0: Iku dengkul ta dengan jare. Mesine es degan ya.
1: Lah ngono.
0: Es dengan apa iku?
1: Dengan kawan-kawan.
0: Kayak banawi kon malian omong-omong.
1: Tapi programe bos
0: yo lain.
1: Wong rujak kene kan dulek.
0: Dulek kate didoli tangan. Di sini tanpa. Nganggone tanpa tangan.
1: Gena-gena ta untune bogang kabeh ngomong gak jelas.
0: Kate gak melok butuh duit aku kita banget. Ya apa?
1: Iki sistem rujak iki remote control.
0: Lah, remote control.
1: Digitek. Apa?
0: Gigimu.
1: Nek ditek iku sutradara.
0: Oh, ditek sutradara. Jare wae TD iku ya.
1: Heeh, digitek.
0: Iku gak mereke tip ta iku.
1: Komputer ya.
0: Oh, kono promosi titipan kono iku.
1: Lapir. Iku rujak iku carane ngene, uyahe samene wong iku rasane gak usah nek ditakoni di program seru teko komputer.
0: Minta apa langsung dipetok kono ae.
1: Iya.
0: Wingi tak petok jerit are. Tak petok jempolane. Arek wedok sing ngandok tak petek jembalane.
1: Tapi aku percaya. Iki kan cabange akeh.
0: Iki kancaku yo mrene ya. Kate mangan. Kan nduk towo mari tak komputer iku. Kate jempok tak potot komputer e. Mencolot.
1: Ya apa?
0: Ngetek matane.
1: Loro.
0: Gak pas nang lambene.
1: Pas-pas lho. Iki wong dodol martabak iki
0: ngawur ae.
1: Tuan-tuanan iki.
0: Tuan opo nggeling sing tuan.
2: Kun.
1: Lho.
2: Aku.
0: Lho.
2: Kon iku nek gawe letter sing genah apa rek? Bakul rujak kok rujak cengkir. Iki rujak cengkir.
1: Sing nulis lho sapa sih?
2: Cukur. Endi sapa ayu?
0: Aku sing pengenane ngongkon samin panjenengan ngono lho. Ngongkon samin.
2: Samin yo. Ya apa rek? Awak dhewe rene iki ana utusan.
0: Penop tuwung-tuwung. Tuwung-tuwung.
1: Iki biasane.
2: Rasane aku jange muntah-muntah ngono.
0: Jare kate gumoh kon iku.
2: Eh apa?
0: Kon kene yo kene iki acara tuwung-tuwung.
2: Iya nek aku njaluk tuwung.
1: Iki wala iki tisu iki.
0: Endi?
1: Iki apa iki? Kalung iki tisu nek mari tak gelap.
2: Tak sangono gobes iki.
0: Lah heren tak kapan Malang biyen kon iku.
2: Lah apa kon
0: kancane mangan tisu para dijarno ae iku.
1: Heh? Iya kok iki tuwung.
0: Tuwung-tuwung.
1: Program jelek komputere.
0: Wes,
1: pedes agak.
2: Kon nek tuwung ambek lepek. Terus cukup-cukup no dadu.
1: Gak perlu nih.
2: Biar dadu kopi yuk.
0: Kalo aku tak bandem kapok.
1: Ini masih mengiling Mas Slamet. Slamet itu biar perotolan iku.
2: Ini
0: ya? Anak aku lahir aku bergokala terus goblok no lho.
2: Aku kira ini gak soal maem.
0: Duh, iki lho. Kita aja khawatir. Modern. Minta manis, minta asin, ada. Komplit.
2: Kok yang gaya bumbu ini isane cepet komputer? Diapa no?
1: Lho, di program sama ini bumbu langsung tako dewe.
0: Remote, langsung dadi bumbu.
2: Iku lah adem. Kan aku enggak bumbu dikumpulnya terus dilas panas
1: anjar ini anjar
0: anjar apa? Lama kan bumbu las-lasan apa ini gak berengin takon itu
1: loh tapi enak pegawai ini sok kalah motor
2: oh ya kalau kok macam-macam sih biasa kan
0: nah panjang kan jalo es dengan
1: iya
0: iya ono es dengan es hampir ya ono
2: es teler
0: teler mendemot di sini dek jadi kaplok itu uang
2: masih es itu dicampur tawa itu karena es teler
0: wis macam-macam teler itu itu bro
2: es campur
1: campur apa?
2: sampah
1: ngawur
0: kok ini pembersih kota itu kok
1: ngomong utusan apa sih?
0: Utusan apa?
2: Iya aku dikongon corakanku
0: siapa? Jendingnya kenal no
2: corakan karto lo
0: apa?
1: Corakan siapa bentar?
2: Juragan
0: siapa hari kok banyol aja kan ini nyambut gawe ri.

0: sing dibayar Banyolan kok.
1: Apa rek? Lah kon merek sapa Peter Banyol iku?
0: Ayo Gunadi.
1: Oh iya, biyen kenali merek aku.
2: Aja direken. Oh, melok penemu yang ada di nemano.
0: Iki ngene lho, aku dikongkon karto lho.
1: Iya.
0: Aku ndek seter-seter koyo
1: opo? Seter apa?
2: Kalau
1: ini apa kan itu?
0: Masih gak bisa seter duit itu seter-seter bojomu.
2: Ini apa bro?
0: Kayak ngonku seminggu kan gak apa-apa.
1: Bojoku adem panas Ri. Seter ini apa ini?
0: Seter duit.
1: Lu jadi apa kan itu?
0: Loh, aku lah jadi pegawai ini kan.
1: Sini aku siapa?
2: Ini awamu ya. Awamu ini.
1: Sini aku siapa dek?
2: Ini gak kelakuan ini samin, gak enak juga sih kan samin.
0: Aku awu-awu ini. Mari ecer jagung tau aku.
1: Tak kon kok sapa ri? Kon kok sapa?
0: Kon Kartola selamat to ganteng anake wong gendeng.
1: Kartola iku dhewe bojone tini sih.
0: Aku iki pegaweane kono.
1: Kak duwe pegawe kaya kon. Kok sing ganteng-ganteng kuwi guwae kok. Kan kok tambah dipateni lho ri.
0: Mangkane kok budak.
2: Lho sing ngisi. Dadi pegawe iku bagian apa peno?
0: Ya bagian ngelayani-ngelayani ngono.
2: Ngelayani apa?
0: Eh?
1: Kan iku lanang ta wes kok.
2: Iso lagu-lagu ta?
0: Ya ngelayani mbok menawa ana wong pegatan. Ya apa nek yang ngladeni dodol rujak kekel iki lho.
2: Iya, nek soal karyawan wis akeh. Ndolek bodyguard ten iki ya.
1: Angel, tapi kita enggak percaya.
2: Iya.
1: Tanpa surat perintah dari Kartolo. Iki kudu ngono carane.
0: Kon enggak percaya.
1: Terus jujure ngono.
0: Iki aku nggawa.
1: Apa iku?
0: Sapu tangan iki.
1: Pocoke papat
0: kok. Lah iki surat keterangan teko Kartolo iki bahwa disahkan bahwa saya jadi karyawan rujak kekil.
1: Oh ngono ah, betul betul sih.
2: Sing tanda tangane.
1: Sing tak wacane, tak wacane. Lho. Lho iki Mas, Mas. Waduh Mas.
2: Iki napa Bos? Bos kok Mas. Bos.
1: Lho iya tak panggil kan Mas, Mas.
2: Mas Bos.
1: Mas Bos, Mas, Mas, Mas.
0: Koke, koke.
1: Koke, koke. Koke Watu Agung koke.
0: Halo Mas. Heeh. Cek tak tambahi ngono ta.
1: Jane.
0: Iki malah. Lah apa geger?
2: Cari kok ana.
1: Lah mangan lho iku, gak bayar.
0: Kok gak bayar sih wong ditagih karo kancane. Lho.
1: Lah aku gak ndurmoso ndutang sapa hari iku.
0: Iki pegaku tak angkat, iki tak angkat meneh tak uncalno.
1: Gelem ta?
0: Nek uncalno sing tebak lho. Apa? Nek entuk brongkalan ya benjut kabeh.
1: Oh maksudmu karyawan?
0: Wakilku, tak kok ngonake ya apa gak setor-setor ae. Lah ya bangkrut bos lek ngene.
1: Lah kunadi kok apa lolo?
0: Kok entuk kono wayang iki ta karepmu.
1: Ngene lho. Kon udah kekel kono wayange.
2: Iku ndolek wong sing sangar.
1: Lah sangar.
0: Gak bro Mas Tari, awakmu luteng-lutengen.
2: Aku gak luteng-luteng ya.
0: Ireng kok. Lah iki nek brengos ireng ya gak ketok mbok nek putih. Wong nagih kaya ngono mesti nagih malang malang gerik karo gereng ngono lho.
1: Sing kon pangan iki kok.
0: Heeh. Kikil kok.
1: Iya.
0: Kikile gajah iki.
1: Wis sak mono lambeku sakmene gak sedeng ri
0: kata-kata. Nyambut gawe. Yo, ayo sing podo sing.
1: Ya wis
0: ngurmati ra.
1: Sepurane Mas.
0: Wayahe setor-setor lek gak iso setor ngomong. Kok nagih yo ngono.
1: Hari iki
0: ku ngomong mbek gereng ojo meneng ae.
2: Aku kan nagih secara jurdil.
1: Waduh jurdil padha nopo.
2: Jujur dan adil.
1: Iya kabeh kudu ngono programe.
0: Nagih ku kudu sing gereng.
1: Gereng gak iso gereng.
0: Hei, mau nyor gak?
1: Mau
0: ngono. Ngendene aku kesurupan lho. Aku tak nagih.
2: Tak nek aku iku bos iki ndolek tukang pukul iki aku gak setuju.
1: Alah-alah masih ngono ya wong gembos saya kok. Iku antem menak.
2: Anu bos nek kira-kira bos iki mbotot tukang pukul aku ono tukang pukul.
0: Iki ya apa mukul apa iki?
2: Nang mukul watu. Enggak, butuh narik-narik soalnya ngene. Akeh duwe ilang
1: ngono. Iya.
0: Gak mergo tukang pukul terus ngepuk
1: uang. Gak, ndelok bener e.
0: Supaya aku gak terlalu ruwet,
1: gak
0: percayakno karo cari. Mana kanca dhewe kudu ditolong.
1: Iya.
2: Kurang awas iki.
1: Lah sapa niku percaya bisa pare?
0: Kayak mau apa
2: ya badan apa aku? Nanteng.
1: Kalau pun kita badan ri.
2: Cari kawan.
1: Iki duduk taman kanak-kanak kene iki.
0: Mataku normal.
1: Oh, warung ge badan. Lah gak payu-payu aku ku.
2: Badan. Ayo.
1: Ayo. Ayo. Lha iya. Kon niku lho iki warung ri.
2: Iki kok dhisik.
1: Apa?
2: Iki nari iki ya apa iki sak
0: undi. Kon ngejak badan mbak aku.
1: Iki warung ri badan terus ya apa ri?
0: Sing ngene. Tekoro badan gampang ngenteni nek telung dinane bebek niki. Wong kok nagih kok badean.
1: Kok badean kok tanggapan kok niki gak tanggapan kok ono.
2: Ya iki nyambut gawe jerugu.
1: Ya
2: ndudono dedikasi nyapi
1: karo. Ya ya Mas, ya Mas, ya.
0: Dite dite dite.
2: Mas, duwite
0: dite.
2: Kan wis entek pira wis.
1: Tam ritar teko dite ngono kuwi.
0: Seminggu gak setor ayo.
2: Iya. Ya iki catetane
1: ndudono.
2: Lah iki
1: pira apa ya setor pira?
0: Ya pira iki.
2: Lah catetane ndudono.
1: Totalane pira kok Mas?
0: 50.
1: Ha iki ono dhuwit 2000. Kurang pira iku?
0: Wah, kurangnya akeh.
2: Oh, jengkol.
1: Iki syaratan gonang ril iki arek.
0: Napa?
1: Ya dipijeti.
0: Ya, tapi yang ngenteni sepur liwat lho.
1: Wis kamu tukono kok menggo arek sepur.
0: Gak kon iki 20.000 terus iki gun iki 50.
1: Dadi pira?
0: Ya 110 ya.
2: Duku cocok sih.
1: Tadetane gak sama ngono kok.
2: Jaket jaten 150 mungkin 110.
1: Iya, kan iku tukang tagi kok mencelek kap.
0: Kuwi 150 kok. Si damel 50 pira ya?
1: Ya 110. 110. Lah kur 150.
0: Ayo 1100.
1: Mantap. Gelak pegawai sih bener pak lah. Ri sekolah mana? Lek swidak barek seket iku 95 ngono. Iki disunting rabi ya nang mate.
2: Ya ya kena. Masalah iki nyene kabeh jujur.
1: Iki nek cepek, nek cepek ya kurang gomban ya.
0: Kurang air.
1: Gomban ae lah aku tak dalu papa aku lak bayaran ta kok.
0: Apa papa?
2: Iki lho, iki dhuwit sakmene tapi karene iki kili sakmene kaya kadek. Kadhi terus pisan.
1: Pokoke kita tagi kon nanggo Jamal, yo, nanggo Jamal.
0: Jamal iku nggone endi?
1: Jamal iku endi? Wong njak kekil kok ngloyong Jamal. Tak delok perawatan ngalih maneh.
2: Anu, Bos, iki catetane nek duwe pancene ono 100.
1: 100.
2: Jumlahe 110. Iki terus terang ae sing 20 iki trobus rene.
1: Trobus.
0: Trobus ku pancet ae terus.
1: Ya mbek tijol lho gitu ku. Gitu ku dor-doran ke teknis ya.
0: Ya. Si mainnya tarik.
1: Main terus saya.
0: Gedong.
1: Gak kak gedong kok.
0: Apa?
1: Dia main dewe dia nih doma.
0: Pokoknya lo ya. Iki mang kurang piro.
1: Ya kurang. Piro kun? Kayak piro
0: kun? Kita nomor 110.
1: Kurang petang puluh lah.
2: Petang puluh. Cuma sih petang puluh. Iki mau terus terang iki konyol dewe ya. Bawa dia oleh nagi. Ah, dibosok
0: tol. Nanti olarisan kan kapan olarisan?
1: Gak melok kok aku, temen gak melok.
0: Kon?
2: Ya padu ya.
0: Aku juga gak melok. Kok awan ini tadi pegawai tambah kapan?
1: Ya sekarang petang puluh ya.
0: Iya.
1: Satu minggu lah.
0: Kamu udah lah, ngapain pegawai konyol gedongan yang ini. Soro ya. Singgotol konyol gedongan.
1: Ya, ya.
0: Aku mulai sama ini gede ini gak tau di gedong ini bayiku biar.
1: Maksudnya kan lu tau melok ngono kesenian, lu gedong-gedong lu.
0: Iya, ini gedong. Tapi setia aku apa? Biar ya apa, temen ngimpun ya lah.
1: Enggak, kamu tuh bandi.
0: Ojo
1: anu ora iki. Wis, calon Mas.
0: Walah.
2: Calon Mas, bos ngene.
1: Bos.
0: Kapan semayanmu kapan menit ta menit?
1: Satu minggu.
0: Satu minggu ya.
1: Satu minggu. Lah, kurang sekawan puluh sih.
0: Oh, iki ngomong.
1: Lah iya kurang sekawan puluh.
0: Gak tak ndurno wis, 10. 10 dino.
1: 10.
0: Masih sekawan puluh.
1: Apa? Petang puluh gak sekawan puluh.
0: Sekawan Mardoso. Gelar. Wis pokoke telung dina ya aku dibayar.
2: Oh, beres-beres, Bos.
0: Gak bayar tak tutup warung iki.
2: Oh, tapi iku cukup wong loro gak usah ditambah.
1: Heeh, gak usah iku. Wis dijak iku.
0: Pokoke warung iki gak bayar di produser ya.
1: Wis dijak iku.
0: Ya digeplek barang aku.
2: Cuma ya aku njaluk kanggo mbolombol.
1: Ya, dikutuk mbolombol supaya roh kabeh.
0: Oh, ana kono kelaras akeh.
1: Aku sawu galeng tak sampeyan kelarase barang.
0: Arek rujak kikil kanggo umbul-umbul ku
2: spanduk.
1: Spanduk, Mas, tanpa promosi gak iso terkenal ngono lho, ya.
0: Kayak foto.
2: Yo gak apa-apa, api digambar aja.
1: Ya. Teh.
2: Ya digambar.
1: Iki batin mbek gambarin teh akeh jane.
2: Lho gak apa-apa, sing penting
0: tanggung aku.
1: Tanggungane bos.
0: Supaya laris gambar lutung.
1: Gambar gak dadi lutung teko
0: temen. Tapi nek spanduk sing kenal lho ya, supaya wong tuku gak keliru. Ono wong dodol sampe gak payu pun orang taun ono.
1: Apa?
0: Spanduk kita keni. Soto India.
1: Lho kok iso ngono?
0: Nah, India kok di soto lah aku.
1: Lah iya.
0: Soto yang jual India.
1: Ya, mulane kok ngomong Sukriya ngono pian iki.
0: Sukriya.
1: Terima kasih.
2: Anu Bos iki ono karene kekil iki dicoba.
1: Aja dikekno.
0: Kon niku. Gak lek ono karene tampekno safari ae. Tapi balungi kek sedotan situ. Ya.
2: Wis gak apa-apa.
0: Iku rusakmu kekel-kekel karena gak ngerti.
1: Iya. Wis perpisahan ya, iki tak tutup kok.
0: Ben
2: bukan. Tapi sing man percaya iki ya,
0: Bos. Iki tak percaya.
1: Ya petang polo ya, minggu mana lho. Kon jemarin tak kaploke kon kok.
0: Petang polo tak 50 lho.
1: Petang polo.
0: Jadi aku kon kaya 10.
1: Karep piro?
0: Ya tadi 50 sih.
1: Nambahi mana?
2: Ya gak apa-apa anggotanya.
1: Ya tapi aku utang makne biyen nonton.
0: Iya.
1: Polo padha nyaur ya.
0: Ah, yen kene kono rokoke bapakne selamat ya. Ya ndak makku piye. Lek tau sing ati-ati rek.
1: Oh iya.
0: Kikil. Ujak kikil.
1: Ya ngono.
2: Oh nyaring
1: suara. Nyaring.
0: Kikil. Adek, kakek, adek.
2: Terus ana nak kebo,
0: kikil kebo. Teko don koyo kerek kecepet. Kok iso koyo ngono.
2: Iya, Mas.
0: Iya.
1: Tutup ya. Tutup.
0: Urusanmu bakok tutup bakok obo enggak ngerti wong aku bos
2: kok. Iku urusane kono.
1: Ya, mulai
0: tinggal sih.
1: Monggo, monggo Bos, monggo. Wes sapare bah minggat bandak. Penyakit itu iku.
2: Mas. Saiki ae ditutup ae.
1: Enggak bayu. Karek sak dirantang.
0: Lho, gampang go mule.
1: Go mule.
0: Yo sakiyan gedeme diter orang
1: ngono. Alah sakiyan koyo ngono kok diteri lho.
2: Ayo.

0: Yamene ditenteni gak mule-mule lho. Ngluyur nang ndi ae wong iki? Lali omahe ta ya apa? Delok. Teko wetan. Deham dehem adane gendakane ae.
1: Lah kok niku nek aku teko kadhan. Assalamualaikum.
0: Ya waalaikumsalam.
1: Lah ing saben iki waalaikumsalam.
0: Lho.
1: Kok disikat. Takno nurun jasmani.
0: Lah apa sih?
1: Lah kok takno kok disingkat ae. Lho,
0: sampean iku ngrepoti kok pancene repot dadi bojo sampean iku. Engko ana wong lunga diseneni. Ana wong ndelok pengajian gak oleh.
1: Lho.
0: Wingi ku apik iku, kyaine Jaitun niku jenenge.
1: Kok iso Jaitun
0: iki? Lah iyalah Jaitun sih jenenge.
1: Jainun.
0: Wong sampean niku pancane mbok kok. Lah sapa jenenge?
1: Jainudin.
0: Heh?
1: Jainudin.
0: Ala kacek kacek titik ae kok.
1: Kan niku ya ngono ku nek
0: wis. Seta. Sampean niku teko ndi ae, heh?
1: Ya, bojone.
0: Lho, ngene lho Cak Kancil ya. Sampeyan tak kandhani. Uwangku nek ndek bojo aja sembarangan kok ngono iku.
1: Iki ngono ya.
0: Apa?
1: Sik mulai ngejak dijak Kunadi.
0: Lah apa sampean melok Kunadi ku? Kate mblakrak ta sampean ya? Aku ro wis pokoke sampean ngono jange gak genah. Mangkane nek mulai telat terus.
1: Kon niku gak tau nah kon teko nang kon lem kok mesti nyeneni kok.
0: Lah ya apa aku iki dadi bojo sampean niku repot. Engko nek njaluk mangan disediani ya
1: rewel. Lah dadi bojoku gak pantes kok niku.
0: Lah dadi bojone sapa pantes e?
1: Ya anang makruf.
0: Lho, pancene iya aku geton dadi bojo sampean nangkene. Oh, dadi bojone anang ngono enak kira-kira. Hah? Sampean mbok kok njaluk mangan dikae mangan ya cerewet. Wingi dikae sego gedang jare gak enak.
1: Ya apa srek. Sak meneh gerange dikae gedang lho kon niku.
0: Panjenengan
1: semen-semen aku niku mbok sing wajar menungso sak meneh tuweke kon kae gedang lho ya apa kon niku masak rawon.
0: Ya njaluk rawon dikae rawon gak gelem jare kirengen. Nang ndi rawon ku ya ireng rek.
1: Masih turu ya jek mengkurep.
0: Ya sasirku sih wong turu katene lho apa.
1: Ambekan iki iso dadi paru-paru.
0: Ambekan aku iki sembelenek ndelok sampean niku.
1: Mumam-mumam.
0: Lha apa nyedek-nyedek nyengkri ya?
1: Ono tikus bareng gak medeni. Wong iku njogo kesehatan, turu murep ngarai paru-paru. Nek mlumah kuwatir ono tikus lho. Dadi
0: wong turu ae lho kok ditedhe sih? Lak ya sak sirku ah.
1: Yo, iki kok baru tikus saiki ya.
0: Tikus apa?
1: Yo, pokoknya
0: paling yo tikus ndak sireng sing kluyuran.
1: Lah iya
0: kok aksine aku ngono wis bosen dadi bojo sampean. Wis rono jadi nyidek-nyidek. Ih, kok tak gintes kono lambung kok.
1: Oh, perikah. Kon iki nek ngene kon gintes-gintes.
0: Apa ini?
1: Ajane aku wis maca mek ngene buku-buku iku.
0: Alah, buku apa sing sampean waca?
1: Apa irunge, apa bathuke, apa gulune sing iso merangsang?
0: Lho apa airung kuwe? Apa airungku? Hah?
1: Graya ya tambah nyeladu.
0: Ambekan gano gaene graya-graya ireng. Rumangsane lho, ndang kegantengan ta?
1: Mbek wong lanang sing rada ngajeni kok wong-wong iku.
0: Kurang ajeni apa aku, he? Sampe nek wis tak ajeni.
1: Nembe awu to, Pak. Ngono lho.
0: Alah.
1: Kene aku kumpul surono suwe sih.
0: Apa?
1: Nun sewu, Pak, kula mbet mlebet rekaman. Lho lak alus ah.
0: Lah terus aku ngomong alus ya apa jange panjenengan ngomongnya yang ini iki kok ngomong alus.
1: Kok bedes iki.
0: Sasirku sih.
1: Ah, mulo-mulo.
0: Panjenengan sampean sing marai ya ngono iku. Wong wedok ngono nek cerewet jare cerewet. Duwe ya gak tau dikeki kok meneng ae.
1: Apa kon wis tak kei tulisan tiap hari olse ngono lho.
0: Olse iku pira?
1: 100 rawi.
0: Wong gak entos ngomong kok. Masa duit 1500
1: melorot kate.
0: Lah sampean gak gelem sabukan ya melorot. Ambek anjagane apa?
1: Oh, karo sampean jagane apa? Aku jagani Jamal adane.
2: Man?
1: Lho.
2: Latin wes man.
3: Apa?
2: Wes.
1: Apa sih?
0: Kok pas itu rumah sama lho apa?
2: Kawan ini Tukar sampean nang njaba kok kemrangsang. Wis umep.
1: Bebekmu iku aku mbok yo mbok kon maca-maca koran delok ta.
2: Alah, maca koran ku alik kabeh ngono kok.
1: Suami biar suami istri menjadi rumah tangga yang harmonis.
2: Endi sih, Man? Endi sih, Man? Endi sampean maca iku?
1: Iku lho.
2: Wong iki resepe masakan ngene. Wong nek maca gak tau bener sampeyan iki lho, kok iso ngomong suami istri harmonis. Tahu ta sampe nyayang aku, he? Tahu ta enggak?
1: He? Sampe ono ta, Be? Awake cilik ngene nyayang kon tak gendong yo balek.
2: Wah. Halah, Mas yo ngene yo. Bayangan lawas, Rek. Iya, Be. Iya. Alah, paman iku nek ndelok sampean gak tau tau ngarep.
0: Lho. Teko mburi ane.
2: Nek sampean mlaku lak ditutno kaya mentok. Lho,
0: delokan. Kon kok ngomong ngono, Tin, he? Kon nyenyak aku lak anu tambah.
2: Enggak. Paman iku lho nek ndelok sampean teko mburi lho kaya mentok.
0: Iya ta? He? Iya ta, Cak?
1: Banyak.
0: Ala, lho.
3: Lho, paman iki jolno ae.
0: Lho dijolno. Wis suwe sapa sing gelem nomboki tak kekno ae.
3: Kuwi gak patek banter.
1: Kene kok iso sih ana wong tuwa mbok kon ngijolno ya apa. Lah kok iki gak seneng mbak aku dadi pamanmu ngono.
0: Lah tolong apa Allah tawak-tawakno kono sapa sing gelem.
1: Nek kon gak seneng mbak paman aku lemang teke diganti lah.
3: Wong lanang kok gak iso ngatur wong wedok sampean yo sing sabar.
0: Sabar ya apa? Wis
2: gak gelem nek dijale-jale gak gelem iki jagange gak ono.
3: Panjane aku contone aku mbek diajeng iki gak tau gek.
0: Lho, lan delok-delok alo, wong pamanmu. Pamanmu iku mbok.
1: Kleramu apa?
3: Heh?
1: Kleramu apa?
3: Aku gak salah jumlah apa iku?
0: Lho,
3: mung esuk kok.
0: Jumlah apa? Jumlah kliwat ta?
3: Metu kowe esuk iku.
0: Oh, esuk dina Jumat.
3: Dina Jumat terus nggowo sarung iku.
2: Metu nang ndi?
3: Ngetan ngono lho.
0: Ngeloyor iku lak.
1: Wong iki tibane piro?
2: Sampe tiba apa lho?
3: Ketemu mlekur aku mbek bojoku.
1: Iki selawe.
3: Peno piro?
1: Selawe.
0: Mangkane. Mangkane.
2: Pas iki dadi iki apa sih lho?
3: Kliwat ta. Ketemu selawe kok aja diterusno.
0: Wis pegatan ae mari, Cak.
3: Kocok aguyon, Kak.
0: Lah jare gale diterusno.
1: Wong pegatan iki berarti nyiksa anak. Kon berarti jange rabi wong sing kon senengi. Cintamu gak karo-karuan.
0: Lah aku ndelok sampean iku gregetno ae.
2: Sampe duwe anak ta?
1: Ya apa dadi kuali.
0: Lah kok dadi kuali apa sih?
1: Anake gak dadi kuali ta.
2: Sampean niku lho duwe anak ta?
1: Lho anake gak dadi kene.
2: Dadi endi?
0: Sing ngene lho Tin, sing dikon nitipno iku pamanmu, titipno ae anakmu iku cek gak ngriwuki. Ambekan kate lapo.
1: Ah, ale biyen sik wawuhe kok sing cilik tau ketinggian.
0: Sapa sing ndi, ha? Sing ndi lah sampean sih? Wong nyedhok aku tak tinggal nyengkre ngono alak sine ae.
3: Aku ngerti, anane geger gak leren-leren, mergo gak ketemu trulikur. Iki bedesi. Cara rumah tangga bedesi geger terus.
0: Hewan ae, rayuan cerah.
3: Kok iso? Iki lho tak gaekno, iki lho. Jakekel. Jakekel.
0: Waduh iki seneng. Kayane
2: bebek lho,
0: seneng aku iki lho.
3: Iki ta? Iki mau wis diprogram mbak arek-arekmu ya kekel tok mu gak ono rujae.
1: Oh, kekel diprogram rek.
2: Bebek paman iki lho sakno. Sampeyan aja wis tak pangane dhewe.
1: Iki seneng aku nek kekel.
3: Ben karo taman.
1: Nek rujak biasa iko lho.
3: Lho Bek.
0: Ya wis kene tak pangane waduh.
2: Rong bungkus iku Bek, entek sampean.
0: Entek
2: taman.
1: Yo opo sih iki panganane masalah wis.
2: Mangan apa ae?
1: Durung mari wis rong bungkus. Lah sing ditiru tetep.
0: Aja ade ngono sampean.
2: Soalnya penggaweane soro man, bebek iku mangane-mangane akeh ya gak apa-apa. Dadi cocok
3: ya. Bebek nomburi mengkurep mangan kekil. Mangan gak ade dianu disok ae.
2: Gak harus, tapi sakno paman tak jane kepingin lho
3: ket mangan. Turu ya. Paman turu.
2: Dengke nduk lawang lho.
3: Turu mlebu kamar.
0: Kok rada pedes rek rujak.
2: Enak, cocok ya.
0: Rek.
3: Cocok.
0: Enak wis ta.
3: Mangane
0: pendek wis ta. Aku mari mangan kok awakku krasa panas rek.
3: Lho, anyene iki.
2: Kok kepedesan, Pak?
0: Ya mbok kok gak enak ini sih aku kira.
3: Masa rujak kekil mangan kecampuran kenal buat.
0: Kok dhisik ta rek? Pamanmu mana ndi rek?
2: Pamanmu mah lho iya nanti pamanmu.
4: Paman iko tak delok kok melungker.
3: Mulai.
2: Celun po rek pamanmu rek. Arep
3: dengaren mulai.
2: Aku iki mbolo ndelok pamanmu iku lho.
3: Lawange gak ditutup kok ingip-ingip kamare paman.
4: Mang sampean celatu, saiki sampean goleki.
2: Lho iku mang lak kembang-kembangane ya. Ngono lho. Aku ngono sakjane sayang ambe pamanmu.
3: Si paman culen, anu celun.
2: Diculek ya apa sih?
3: Mohon.
2: Cak. Tinggal tak cak nyedok rene lho cak.
3: Golek bebek.
1: Iki lha apa sih?
3: Molen.
4: Lah kok sampean ganti sarung man.
2: Eh, cak Rinio ta sampean niku ngomong aja ado-ado. Nyedok rene lho.
1: Ayo. Ari meng. Ngombe pil lho apa.
2: Alah ya gak ngombe apa-apa, wong jenenge wong bojo iku ya sing genang ngono lho.
4: Man. Tokno gulu sampean man.
2: Eh, lha apa aku kok dituki gulu iku wadane Dracula.
3: Iku kene ayo cipok-cipok.
2: Ngomong sing
1: kenal lho. Ojo apa-apa.
3: Kata lho, kan ya.
1: Heh,
3: ojo mundi ya.
2: Ojo nyemon.
5: Nisio, nisio cil.
3: Apa?
5: Aduh.
3: Lapo?
5: Aku ngentekno kikil titik. Aku tidak merangsang lho.
3: Wayahe wayahe.
2: Eh, aja adik ngomong ngono lho ya. Alah.
3: Iki lho.
1: Kare luru ngene.
3: Lho, pangan.
1: Ayo, Mas.
2: Doyan nak cak sampean cak.
1: Mbokmu wis ono.
3: Wis mbokmu ono.
5: Iki nek gak aku sing meksa gak gelem.
3: Tibake remeh ya. Kurang-kurang taun ubeger ae. Digolekno nang ndi gak seru kene tiba perkara kikil mah.
4: Iki mah serukun. Di program ya apa sih ceritane kikil
3: iki? Lho,
4: kok iso bundel iki gak karuan ngene.
2: Ya gak ngono rek, wong jenenge bojo iku ya kudu sayang. Rinio ta cak, agi ta cak, Rinio cak, sampe niku kok ngono sih.
4: Didi emang.
3: Mangan kikil iku tambah hormon lho. Kok tambah hormon?
1: Tak adus sik.
3: Kok iso. Man, aja adus sik, Man.
4: Iya man, aja adus man.
3: Ini wong luru iki ayo di dalan jero omah, lawang di kancing.
4: Lha apa?
3: Ayo bebek mbek paman dikramasi.

Sejahtera Suara Jombang dimanapun Anda berada. Kita sudah kebersamaan kita mulai pagi hingga malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami sajikan dapat menghibur pendengar dimanapun Anda berada. Saya Bram yang bertugas mewakili segenap kru Radio Suara Jombang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Idina siratul mustaqim, billahi taufiq wal hidayah, waridu wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Kasih nerusno lembaran mahabbah. Al-mahabbah. Sakniki angka yang keenam. Yurwa anna rajulan qala ya Rasulullah inni uhibbuka. Faqala sallallahu alaihi wasallam ista'idda lil faqri. Faqala inni uhibbullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam ista'idda lil bala. Akhrajahu At-Tirmidzi min hadisi Abdillah ibni Mughaffal radhiyallahu anhu. Hadil mahabbah tuthmiru aridu bihukmillah. Diceritakno ana wong lanang matur ning Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, sungguh aku mencintai kamu. Nabi dawuh, siap-siaplah jadi orang fakir. Wongku nek cinta Kanjeng Nabi, cinta dengan apa yang dicintai Nabi. Ngaku demen Kanjeng Nabi tapi gak demen apa sing didemeni Kanjeng Nabi, iku cintanya palsu. Wongku nek demen ambek wong, kudu demen ambek sing didemeni wong iku. Nek nek diungkap panjang Pak. Ada seorang murid punya guru. Guru kiai. Ada seorang murid punya guru. Murid itu mengakui mencintai gurunya. Pengakuan ini tidak sahih, tidak benar kalau belum mencintai apa yang dicintai gurunya. Dadi nek ngaku demen ambek guru, kudu demen ambek putra-putane guru. Kudu demen ambek putu-putune guru. Kudu demen ambek apa sing didemeni gurune, itu baru benar. Pirang-pirang wong mengaku cinta kepada gurunya, tapi gak demen ambek anake. Gak demen ambek putune. Ku dereng mencintai para bapak. Jadi cinta pada guru lebih-lebih orang thariqah. Iku kudu seneng ambek gurune, kudu demen ambek apa wae sing disenengi gurune. Lah ana wong iku ngaku ya Rasul, aku mencintai kamu. Jika kamu cinta aku, siap-siaplah jadi orang fakir. Kono Kanjeng Nabi ku demen fakir. Kanjeng Nabi ku mboten demen sugih. Padahal Kanjeng Nabi ku umpama mau Gunung Uhud jadi emas, dadi emas. Ya, Gunung Semeru jadi berlian, jadi berlian. Iku wis dipasano Gusti Allah ning Kanjeng Nabi. Isi bumi, isi langit. Tapi Nabi mboten kersa. Ketika Kanjeng Nabi diberi hadiah oleh Habib bin Malik. Ini merupakan berlian, mutiara, uang emas.
sampai diangkut 5 unta. Ambek kan Nabi digawa munggah ning Jabal Abi Qubais. Didukno berlian, mutiara, uang perak, uang emas. Nabi dawuh, jadilah pasir. Aman iso ngono. Nek demen Nabi ya ngono. Iku cinta-cinta yang sejati. Cinta kula njenengan dateng kan Nabi ku nembe nurut tindakane. Belum betul-betul mencintai Nabi. Ing kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kul katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Ini baru tangriki mengikuti syariat. Karena Nabi Jumatan, kita Jumatan. Nabi jamaah, kita jamaah. Nabi seneng fuqara' masakin, kita seneng juga fuqara' masakin. Nabi sayang anak yatim, kita mengikuti sayang anak yatim. Itu masih mengikuti syariat. Belum sampai sifat. Ya. Nah, kapan ini demen yang sesungguhnya pada Nabi sampai sifat. Sifatnya Nabi senang fakir. Nabi ku nek ndonga, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa alhikni bil masakin. Ya Rabbi, ya Allah, jadikanlah aku hidup miskin. Jadikan jika aku mati miskin. Kumpulkan aku dengan orang-orang miskin. Kok Kanjeng Nabi. Tik mulane ana wong aku demen Nabi, wis saiki awakmu siap-siap dadi wong pikir. Bapak-bapak terus matur, ini uhibbullah. Sungguh aku mencintai Allah. Nek mencintai Allah, siap-siaplah menerima ujian Allah. Berku Allah iku nek demen ning kawulane mesti diuji. Innallaha idza ahabba abdan ibtalahu idza sabara ijtabahu wa idza radiya istofahu. Allah itu kalau mencintai hambanya mesti oleh Allah diuji. Ibaratnya wong demen emas iki mesti dibakar, dileleh no. Ya, apa ini emas murni, apa emas campuran. Mula bapak ambil Allah diuji. Makanya orang yang paling berat ujiannya itu para rasul, para nabi, para wali, ku berat. Maka memang dicintai oleh Allah. Nah, mana Nabi nek awak mengaku cinta Allah, siap-siaplah untuk diuji. Para bapak, winginane kula cerita. Nyeritakno Syekh Junaid. Syekh Junaid itu mulai dari bocah ikut dimong ambek pamane adike ibuke. Paman dari ibu namanya Siri Asyikati. Nah, Syekh Junaid itu wafatnya tahun 297. Sesiri Asyikti kuwafatnya tahun 251. Timong
kapane bengi dijak tahajud, kapane jamaah dijak jamaah. Iki sejunit iki. Timung ngambek pamane. Akhire pamane dadi gurune Syekh Siri Asyikti. Pada malam hari Syekh Junaid dengan Syekh Siri Asyikti sholat malam. Habis sholat kedua-duanya tidur. Syekh Siri terbangun lebih dulu. Junaid tangio. Kenapa Ustaz? Aku nembe wawon ngimpi petuk Allah. Aku nembe ngimpi ketemu Allah. Rumangsaku aku sibo ning ngarsane Allah. Allah dawuh, Siri, aku gawe makhluk. Akhire makhlukku kabeh ngakoni demen aku. Ngakoni mahabbah maring ingsun. Banjur akhire aku gawe donya. Bareng aku gawe donya lari yang 90%. Akhire demen donya. Sing demen ingsun kari 10%. Banjur aku gawe swarga. Bareng aku gawe swarga, roh isine swarga. Lari lagi yang 90% dari sisa. Tinggal 10% dari sisa. Banjur aku gawe neraka. Tinggal 10%, lari lagi 90%. Tinggal 10%. Akhirnya aku gawe coba. Bareng aku gawe coba, lari lagi 90%. Terus Bapak, supaya gampang memahami, coba digawe hitungan ya. Gawe contoh hitungan 100.000 orang. Nek sak dunya ku ya ribuan miliar. Anke gawe contoh 100.000. 100.000 orang semuanya mengaku mencintai aku. Ketika arwah itu wujud, Allah tanya, alastu birabbikum, tidakkah aku iki Tuhanmu? Qalu, mereka menjawab, bala syahidna, inggih kula bersaksi. Ini artinya semua mengakui mencintai Allah. Akhirnya banjur manungsa tak lahirno, aku gawe dunya. Bareng lahir roh dunya lari 90%. Kalau kita buat contoh 100.000 yang lari 90.000. Tinggal 10.000. Barengono aku gawe swarga. Bareng aku gawe swarga, lari lagi 90% dari sisa. 10.000 lari lagi yang 9.000, tinggal 1.000. Setelah aku membuat neraka, mereka hanya cinta selamat dari neraka. Niku digrayahi awake dhewe. Rata-rata kelobengan ibadah-ibadahku sejatine belum mencintai Allah. Sik pengen swarga. Isih pengen swarga
isih pengen selamat saking neraka, belum mencintai Allah. Nah, Bro Bapak, akhirnya sewu melayu maneh sing 900, maka tinggal 100. Akhirnya aku nggawe balak lagi sing terakhir iki. Kalau memang mencintai Allah, jadi diuji oleh Allah. Bareng aku nggawe balak, lari lagi 90% dari 100. 90 melayu kali 10. Tinggal 10 ku tak takoni. Awakmu gak demen donya, mboten. Gak demen swarga, mboten. Gak pengen adoh saka neraka, mboten. Mboten pengen slamet saka coba, mboten. Lah pengen apa? Panjenengan pirsa piyambak. Nek panjang ngono, awakmu tak coba gelem, tak coba sejumlah nafasmu, tak coba sejumlah nafasmu. Nek pengen ngerasakan Gusti, monggo. Jadi sing bener-bener cinta Allah hanya 10 orang setiap 100. Jadi monggo nek cinta Allah dicoba. Nek kaya Nabi dawuh, nek cinta aku siap-siap dadi wong fakir. Bapak. Wong awake dhewe iki sedekah bandane 20% wis gak wani kok. Rata-rata sedekah 10%. Sak ngisore 5%, 1%, kurata-rata kula njenengan. Nggih. Nggih to, Yai. Yo nek sampean nyemplunge umplung ngene kula sampean ngesake dhewek pira? Sing mbok cemplungno pira? 2000 sing luset-lusetne. Nggih. Nggih. Padahal jangan ngesake dhewek pira, ngesake 1 juta sing nyemplung 2000 sing luset. Nah mulane nek mengakui cinta Allah, siap-siaplah untuk diuji. Ujiane berat, kadang diuji loro, kadang diuji melarat, kadang diuji kesulitan. Iku ujiane wong. Ujian sugih niku yo abot. Sugih niku abot, Pak. Wah sugihku nek kuat diuji mesti loman. Mesti loman. Bandane ora digawe dhewe. Bupati Tuban niku Pak Huda niku ikrar teng kula. Bandane kuwatah. Teng arep kula ikrar, Yai. Bondo kula sing kula damel sak keluarga 10%. 90% kula gunakaken kangge umum. Nggih, mlane rumah sakit digawe dhewe, pondok digawe dhewe, apa mau. Arang saged ngoten niku arang, Bapak. Insyaallah nek wong iso kaya ngene, ora diklambene rompi, ditulisi tahanan, insyaallah gak. Nggih. Ah, para Bapak apot, nggih. Ini namanya mahabbah yang menimbulkan rasa ridho kepada Allah.

Kula tak matur bab ridho. Nek sabar gampangane ngerteni sanggup ngelek pahit ora merengut, sanggup menelan barang pahit tidak cemberut, ku jenenge sabar. Hati kuat menerima apa yang pedih, apa yang tidak enak, hatinya gak ngeresulo, ku sabar. Nek rindu iku ditambahi satu lagi, merasa nikmat dengan ujian itu. Jadi ketika diuji ku sanggup ditelan tanpa cemberut, ditambah lagi tambah nikmat. Kalau tambah nikmat niku malah demen, coba niki mboten diilang. Biyen kula nate nyeritakno sing pun mawon kesane gampang memahami. Imran bin Husain niki sahabate Kanjeng Nabi sing parek ambek Kanjeng Nabi, parek. Suatu saat Imran bin Husain dicoba Allah sakit diare. Wong Jawa ngarani mencret. Sakit diareku sampai gak kuat ngadeg, gak kuat lungguh. Krono gak kuat ngadeg, gak kuat lungguh, ambene dibolongi. Tikapane berak di situ, kalau cawik di situ, ngisore amben ditandai bak. Wis gak kuat ngadeg, gak kuat lungguh. Lah wong diare kok sampai ngono.

dengan ujian cupu. Tak kandhani ya Dik, selama aku isih urip aja mbok kandhakno wong. Nggih Mas. Aku mergo dicoba ngene iki bendino aku disambangi malaikat. Malaikat teko assalamualaikum salaman lunga. Teko maneh assalamualaikum salaman lunga terus. Aku disambangi malaikat. Mula bapak sampai akhirnya situ bareng bakto situ nembe dikandakno. Nggih. Iki jenenge wong rido. Wong rido. Wong rido aku nek diparingi coba malah ngrasa nikmat. Niki gampange pengertian. Saniki definisi dari orang-orang sufi niki takbir. Takbir ku ungkapan berbeda. Tapi maksud padha. Wingenane kula aturaken wong sufi niku wong individualistis. Apa yang ia jawab sesuai dengan apa yang ia rasakan. Ki mesti kalimate beda, ungkapannya berbeda. Tapi maksud padha. Tapi kalau contohnya siji Syekh Junaid. Syekh Junaid Al-Baghdadi aja lali sedane tahun 297. Mengatakan arido tarkul ikhtiar. Artinya rido ku apa? Rido iku gak milih kanggo awake dhewe. Gak milih. Nek kula njenengan isih milih Gusti, kula nyuwun waras. Gusti, kula nyuwun sugih. Gusti, kula nyuwun duit. Gusti, kula nyuwun pinter. Gusti, kula nyuwun gampang. Iki cek ndek milih. Nek wong ridoku gak milih. Ya, gak milih. Lah napa? Tergantung kersane Gusti Allah. Iku jenenge al-khudu bima si'ah al-ilahiyah. Al-khudu iku patuh tunduk apa sing dadi kersane Allah. Dadi gak duwe pilihan. Gak duwe pilihan. Mula bapak iki jenenge rito. Tarkuku tinggal ikhtiar memilih. Meninggalkan memilih tegese gak duwe pilihan. Apa sing dadi kersane Allah tunduk patuh. Banjur Al-Haris Al-Muhasibi. Al-Haris Al-Muhasibi niki wafat tahun 243. Niki roto-roto tiang abad ketiga 243 niku Haris Al-Muhasibi dawuh arido sukunul kolbi tahta jaroyanil hukmi. Ridho ku apa? Ridho iku ketenangan hati di bawah keputusan Allah. Lek meh padha. Mau nek tak kandakno patuh tunduk keputusane Allah. Patuh tunduk keputusane Allah. Lek sejunet. Haris Al-Musari Muhasibi, Haris Al-Muhasibi dawuhe ketenangan hati di bawah keputusan Allah. Lemah padha mawon. Ajeng Dinun Al-Misri. Dinun Al-Misri iku wafate tahun 245 Hijrah. 245.

Dinun mengartikan ridho, arido sururul kolbi bimaril kodok. Hanya bahasanya lain, tapi maksud podo. Sururul kolbi bungai ati lawan lumakune kepastiane Allah. Meh podo, meh podo. Bungai ati maring lumakune kepastiane Allah. Ruwain bin Ahmad, Ruwain bin Ahmad niki wafat tahun 303. Ruwain bin Ahmad wafat tahun 303 Hijrah. Bapak arido istiqbalul ahkami bil farohi. Istiqbalul ahkami menyikapi keputusan Allah dengan senang hati. Menyikapi keputusan-keputusan Allah dengan senang hati. Iki napa definisi saking ruwem. Para bapak, saat ini pengembangan penjelasan. Enten seorang fukoha juga sufi, namanya Sufyan As-Sauri. Sufyan As-Sauri rahimahullah wafat tahun 161 Hijrah. Niki gurune Imam Maliki, Imam Malik bin Anas. Imam Maliki niki gadah guru Sufyan As-Sauri. Nggih, gadah guru jenenge Nafek. Nafek niki gadah guru Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar gadah guru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teka Nabi duwe murid jenenge Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar duwe murid jenenge Nafek. Nafek duwe murid Malik bin Anas, Imam Maliki. Di samping Malik bin Anas punya guru namanya Nafek, iki guru fikih, ilmu syariat, guru tarekat Sufyan As-Sauri. Iki para bapak ketemu ambek Rabi'ah Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah ku terkenal wong wedok sing ahli makrifat billah. Rabi'ah Adawiyah niki wafat tahun 135. 135 niki muridé Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri wafat tahun 110. 110 Hijrah. Dua murid Rabi'ah Adawiyah. Para bapak, Rabi'ah Adawiyah niku derajate bab ridho. Iki sudah rela kepada Allah dan diridhoi Allah. Dia sudah bisa memadukan antanya diridhoi Allah dan ridho kepada Allah. Radhiyallahu anhum wa raddu anhum. Suatu saat Sufyan As-Sauri ndonga di samping Rabi'ah Al-Adawiyah. Ndongane ku di samping neng sandinge Rabi'ah Adawiyah. Dongane Allahumma ridho anni. Allahumma ya Allah irdo anni, ridhoilah aku. Ridhoilah aku. Rabi'ah Adawiyah krungu. Ditegur ambek Rabi'ah.
Faqalat lahu amma tastahi antat luba ridho man lasta anhu biradid. Sufyan, apa kamu tidak malu? Kamu minta diridhoi Allah, tapi kamu enggak ridho kepada Allah. Apa kamu enggak malu? Jaluk diridhani Allah. Kalau Bapak, kalau jangan nek moco sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, iku nyuwun diridhani Allah. Karena mereka sudah ridho kepada Allah. Nek ridho pada Allah ku piye? Digawe Allah melarat ridho, digawe loro ridho, dibeleki coba ridho, iku jenenge ridho kepada Allah. Sufyan, apa kamu enggak malu kepada Allah? Minta diridhoi Allah, tapi kamu sendiri tidak ridho kepada Allah. Walau Bapak, lo tak cerita Rabi'ah Adawiyah. Pada suatu saat Rabi'ah Adawiyah niki ketemu kalian tiang asmane Syaiban Al-Jamal Ar-Rahib. Pengen pernah mendengar Basyaiban. Basyaiban Syed Sulaiman niku Sulaiman Basyaiban. Sidorosmo Ali Azwar Basyaiban, Ali Akbar Basyaiban. Niki sebab keturunane Syaiban. Jenenge Syaiban Al-Jamal, seorang pengembala kambing. Gak ketara. Penggaweane angon wedhus. Jenenge Syaiban Al-Jamal. Lho Bapak, Syed Sulaiman niku duwe bapak Syed Abdurrahman Basyaiban Hadramaut. Niki bin Bapak Umar Basyaiban, bin Ahmad Basyaiban, bin Muhammad Basyaiban, bin Abu Bakar Basyaiban, bin Muhammad Asadullah, bin Hasan Turabi, bin Ali, bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam, bin Ali, bin Muhammad Sohibul Murbad, bin Ali Khalik Qasam, bin Ali Alwi, bin Muhammad, bin Alawi, bin Ubaidillah, bin Ahmad Al-Muhajir, bin Isa Arumi, bin Muhammad An-Naqib, bin Ali Al-Uraidi, bin Muhammad Al-Bakir, bin Ali Zaabidin, bin Husain, bin Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syed Sulaiman ku nek liwat bapake tengkane Nabi turun 27. Nek liwat ibuke niku putane Sunan Ampel niku turun 26. Oh Bapak Basyaiban. Iki enten wong jenenge Syaiban Al-Jamal Ar-Ra'i. Ar-Ra'i iku tukang angon. Tukang angon, angon wedhus. Iki ben taun haji. Nggih. Bae Syaiban, Syaiban Al-Jamal ben taun haji. Pada suatu saat Rabi'ah Adawiyah niki melaku ketemu kalian Syaiban Ar-Ra'i. Ar-Ra'i ku tukang angon. Matur jenenge Rabi'ah Adawiyah,
ini uridul haj, aku kepengen haji, aku kepengen haji. Lajeng Syaiban Ar-Rohi ngerogosa, ngerogosa ngetone duit dinar dilungno dengan Rabi Adawiyah kanggu sangu ngerogosa ngetone duit-duit dinar tak gegem kanggu sangu. Terus Rabi Adawiyah tangannya diangkat neng dhuwur. Dan diangkat niku tangane kebek duit emas. Aku gak butuh kuwi. Sampeyan njupuk duit liwat sak. Tapi aku nek njupuk duit saka alam gaib. Loh, wali-wali sing mahabbah Allah ku ngene iku. Nek sepen jaman rogo sak nyepuk dhuwit sak gegem kanggo sang. Rabi'ah ngangkat tangane diangkat, kebek dhuwit, dhuwit emas. Sampeyan nyepuk dhuwit sik liwat sak nek aku gak saka alam gaib. Akhire para bapak berangkat haji bersama-sama. Nggih, tawakal Allah gak nganggo sang. Iki jenenge Rabi Adawiyah. Bapak-bapak, Rabi Adawiyah niku tau nandur gandum. Nandur gandum. Orang seperti itu ngatong duwek teko. Iku sik kerja. Kira-kira nek kula sampeyan iso ngono jek gelem tani apa gak? Kira-kira nek upamane tangane ngadong kene duwite wis kebek, kira-kira jek gelem nandur pari apa ora? Kok Rabi Adah mboten kersa ngaten iki. Senenge yang dimakan hasil keringat sendiri. Kata tunggale ngoten niku Sahal bin Abdillah At-Tusturi. Niku nek nduting krikil dadi inten. Nggih. Nggih. Boto tumpuan ngoten diduding dadi emas, tapi gak kerso, isih kerja. Dadi yang didahar hasil keringat sendiri. Iki para bapak Sahal bin Abdil At-Tustari lahir tahun 200, wafat 283. Sampeyan sregep nulis ngene iki pinter lho Pak sampeyan. Kalo nek cerita mesti nyebut tahunnya. Tapi sampean gak kober nulis. Gak kober mbuh rasa-rasen. Sahal bin At-Tustari. Nah niki nandur gandum. Nah niki bisa kita ambil satu teladan. Walaupun ngadong niki dhuwit teko dhewe tapi gak kerso, senenge dahar dari keringat sendiri. Begitu pula Ibrahim bin Adham juga begitu, gak kerso dahar nek mboten hasil keringat sendiri. Nandur gandum wayahe panen nggih dibelek penyakit belalang. Nggih. Nggih, kathah nggih nandur pari wayahe panen walang teko. Nggih. Matur ning Gusti Allah ya Rabbi. Gandum niki kangge persiapan mangan kula, rezeki kula. Tapi yo kersane jenengan. Nopo gandum niku pengen paringaken datang musuh jenengan, nopo pengen paringaken datang kekasih jenengan, monggo. Iki jenenge ridho bi hukmillah. Nggih. Gusti niki kula wayahe panen, niki rezeki sing dadi kehidupan kula. Tapi monggo nek jenengan ngesakaken
niki pengen paringaken musuh jenengan nggih monggo, ben paringaken dateng kekasihan nggih monggo. Begitu donga polas ilang, walangi ilang kabeh. Napa nek sawah kula jenengan dibyong nggih. Dibyong walang sampe donga ngono kira-kira mlayu wae gak. Rabi'ah Dawiyah haji. Haji numpak unta. Padahal umpamane Rabi'ah niku haji nganggo ngelempit bumi niku saged. Ngelempit bumi. Kaya gurune Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri niku omahe Basrah. Tapi tiap waktu mesti jamaah teng Mekah. Basrah Mekah ku berapa ratus kilo. Niku setiap jamaah teng Mekah. Iku jenenge toyul ardi. Ngelempit bumi. Rabi'ah niku saged. Sami kali niku wau Syaiban Al-Jamal Ar-Ra'i niku wau. Sami. Dadi upama ning Mekah ku sak jangkah ku saged. Tapi mereka itu seneng melampah, nggih. Mergo melampah ku cara ganjaran luweh akeh katimbang sak jangkah teko. Nggih. Jane jamaah niku nggih ngoten, nggih. Jamaah ku nggih ngoten. Omah sing adoh ambek masjid, ambek omah sing mepet ambek masjid. Iku ganjarane siapa sing adoh. Mekok jangkae niku kathah. Nggih. Dadi sing ngaji ngriki niku kalih sing mepet tembok, kalih sing saking Tuban, saking Ponorogo niku ganjarane kathah sing niku. Napa malih ke Panjen tambah waduh. Panjen Malang. Iku Rabi'ah Dawiyah ku numpak unta. Padahal mau ngelempet bumi ku saged. Pada Bapak, Jawa niku sing ngelempet bumi niku Mbah Isomuddin Asy'ari Tuban ambek Pakubono yang keempat Ratu Solo. Pakubono yang keempat Ratu Solo niku dipasrai nyumet damare Mekah. Waktu niku isik nganggu ublek, nganggu minyak. Dadi kapan menjelang maghrib sak jangkah teko Mekah nyumeti damar, bakto jamaah maghrib kondur ning Solo. Mangke badhe subuh sak jangkah mateni lampu. Sak jangkah ku jenenge Toyil Ardi. Nimbah Mudin Asy'ari Tuban niku iso Mudin Asy'ari niku zuhur. Nggih, zuhur. Kapan zuhur ilang Mbah Asy'ari niku teng Mekah. Mengke asar mudugi. Nek zuhur mboten enten. Para Bapak niku jenenge Toyil Ardi. Tapi Rabi'ah Dawiyah ku numpak unta. Pak unta. Para Bapak, padane kaji haji wis selesai rampung badhe kundur. Kundur ning ndi? Nggih, Rabi'ah Dawiyah ku Al-Basriyah, omahe Basrah. Basrah, Basrah Irak. Basrah. Waduh. Basrah Mekah niku waduh. Lah kondur numpak untaku, untane mati ning tengah dalan. Nggih. Pecah. Dan sing ditunggangi mboten enten. Nggih. Mati. Ku sak temene sak jangkah mundhuke dalem, sak jangkah. Tapi pembengane ku ndonga dhateng Gusti Allah. Ya Allah Gusti, kula nyuwun panjenengan unta kula pengen gesangaken, nggih, pengen gesangaken kangge tumpakan kula. Begitu ndonga untane urip meneh. Untane urip meneh ditumpahi sampai tekan ngarepe lawang.
Begitu tekan ngarepe lawan, berat untone ku ambruk terus mati. Nah, jadi diberi kesempatan urip ngeterno Robiah Hadawiyah. Oh Bapak wali-wali ini Allah ku ngeten. Suatu saat pengane sare. Sare ana wong nakal. Maling, nggih. Maling, lis, lisku maling. Mlebu dalame Robiah. Agemane Robiah ku dikelompokno, dibungkus. Nggih. Agemane ku dikelompokno, dibungkus. Badhe dibetok. Begitu betok baju niki lawange gak ketok. Lawange gak ketok. Bingung goleki lawange ning ndi, bingung. Akhire enten Hatif. Hatif ku swara tanpa rupa. Pakeane delen. Engko awakmu roh lawange. Akhirnya pakaiannya dideleh. Begitu dideleh, lawangnya ketok. Oh, nengkono, lawangnya nengkono, ketok. Rehnya lawangnya ketok, kelambi bungkusan digawa maneh. Dan digawa badhe metu, lawangnya ilang maneh. Niku berkali-kali sampai lewat dari 3 kali. Dideleh, barang dideleh, lawangnya ketok. Barang kelambi bungkusan digawa meneh, lawange gak ketok meneh. Akhire Hatif iku ngomong, Hatifku muni. In kanat Robiah qad namat fal habibu la yanamu wala ta'khudhu sinatu wala naum. Pawadu asyab wa kharja minal bab. Bapak barang bolak-balik, bolak-balik. Kapan dideleh lawange ketok. Nek bangkilan klambi digowo lawange gak ketok. Kok bolak-balik. Akhire ana swara. Nek Robiah iku sare, tapi kekasih Robiah ora sare. Kekasih Robiah ora ngantuk ya ora turu. La ta'khudhu sinatu wala naum. Lha iku Habib niki. Habib ku sapa? Allah. Maka berarti Robiah itu sudah mahabbah kepada Allah. Allah mahabbah kepada Robiah. Nggih. Para bapak, mahabbah yang sempurna ini adalah jika hamba sudah mencintai Allah, sebaliknya Allah juga mencintai hamba. Iki mahabbah yang sempurna. Begitu pula tentang ridho. Ridho itu juga begitu. Ya. Robiah tadi mengatakan, apa kamu enggak malu minta diridho Allah, tapi kamu sendiri tidak ridho kepada Allah. Jadi sing sempurna iku radhiyallahu anhum wa raddu anhu. Allah mencintai mereka, mereka juga mencintai Allah. Mereka meridhoi Allah, Allah juga ridho kepada mereka. Bapak-bapak niku wau nggih. Cerita tentang Syaiban Al-Jamal Ar-Rahim. Wau kalau cerita no, Sufyan As-Sauri pernah berdoa di dekatnya Robiah Al-Adawiyah. Robiah Al-Adawiyah pernah pergi haji bersama dengan Syaiban Ar-Rahim. Saat ini kalau cerita no, Sufyan As-Sauri haji bersama dengan Syaiban Ar-Rahim. Bapak sebelum niku kula tak cerita.
Sufyan As-Sauri niku nate haji. Haji wonten Mekah ki petuk anak muda. Anak muda niki nalika wonten Arafah niku namung maca selawat. Mboten maca donga-donga wiridan wonten Arafah. Nalika tawaf ning Masjidil Haram namung selawat. Mboten maca dungane tawaf. Nalika sa'i Safa Marwah namung maca selawat tok. Mboten maca dungane sa'i mboten. Ditakone Mbah Sufyan As-Sauri. Wahai anak muda, likulli maqamin maqal. Tiap-tiap tempat itu ada doa tersendiri. Mestinya di Arafah ada doa tersendiri. Waktu tawaf ada doa tersendiri, waktu sa'i ada doa tersendiri. Kamu kok enggak baca doa, kok mung selawat tok? Apa kamu punya cerita? Pemuda jawab, penginganku sinten? Aku Sufyan As-Sauri. Oh, Sufyan As-Sauri abang dadi Al-Iraqi. Iya. Umpama sing takon niku sanes panjenengan Sufyan As-Sauri, mboten kula jawab. Soale niki rahasia. Apa ceritane? Kula haji kali bapak liwat Khurasan. Khurasan terus liwat Kufah. Dumugi Kufah bapak kula sakit. Sakit, kula golekno tombo mboten waras. Akhire bapak kula pejah. Cara pejah pun kula tutupi sarung mboten mawon. Soale kula piyambakan. Mboten gadah kanca. Akhire kula susah. Kula buka wajahe bapak iku dadi menghitam, wajahe bapak dadi wajahe khimar. Wajah bapak berubah. Dadi wajah khimar, dadi kula nangis mau. Bagaimana caranya aku memberitahu pada teman kalau kondisinya bapak seperti ini? Akhirnya kula ngomong nangis. Kula tilem. Barang tilem enten tiang sing tampan. Kula mboten nate petuk tiang sing tampan kados niku. Ngagem busana sing bersih. Kula mboten nate kepanggih kados niku. Aromane wangi. Kula mboten nate mambet kados niku. Lajeng tiang niku tok mbukak wajahe bapak. Bareng dibuka diusap wajahe bapak. Wajah bapak dadi mencorong kaya bulan, dadi wajah manusia lagi. Ajeng teng impen kula gandoli klambine. Pengen iki sinten? Pengen iki sinten? Aku iki nabimu Muhammad al-Mustofa. Loh, pengen kok merhatosno datang bapak? Iya. Malaikat sing tak pasrahi jaga amale kawula iku lapor ning aku. Bapakmu iku sedo dalam keadaan seperti ini. Loh, jangan kok sampai nulungi ngoten. Bapakmu ku ahli dosa, ya. Ahli dosa. Wong sing ahli dosa ku nek mati wajahe diganti wajah khimar. Mungkin diganti besok neng akhirat, mungkin diganti neng dunia.
Lah bapakmu ku diganti ning dunya, ku wajahe dadi wajah khimar. Kok biyen kok nulungi? Iya. Mergo bapakmu iku saben-saben arepe sare maca selawat ning aku ping 100. Nggih. Selawate sampean tiru, nggih. Aja dosane sing ditiru. Niku saben badhe sare mesti maca selawat ping 100. Ping 100. Pun sakniki jangan wasiat napa teng kula. Aku wasiat engko awakmu haji tiap-tiap melangkahkan kaki bacalah selawat kepada aku. Iki lho bapak pengalamane sinten Sufyan As-Sauri. Iki panggih wong sing ngotone. Pada suatu saat Sufyan As-Sauri haji niki barengan kali Syaiban Ar-Ra'i. Nggih. Lho bapak waktu Sufyan As-Sauri badhe haji ku petok Syaiban. Syaiban tukang angon, iku dianggap wong iku koyok wong hina. Keumume wong nek ndelok wong angon ku ora kurang penghormatan. Syaiban Al-Jamal Ar-Ra'i niku angon wedhus. Iku ambek masyarakat ku dicekel Syaiban niku. Wah bapak, dicekel ku diuncano neng macan-macan, diuncano neng rombongane singa. Karepe ngono ben dipangan ambek singa karepe. Ternyata singaku mengendus-endus, mencium-cium, terus gegereke diusap-usap ambek Syaiban Al-Jamal. Singaku padha tunduk. Nah, iki Sufyan As-Sauri bingung delok. Kok karepe wong-wong iku dipakakno singa. Lah kok ternyata singaku malah nggih ngambus-ngambus teng Syaiban Al-Jamal. Wong bapak akhire Sufyan As-Sauri niku mlaku kali Syaiban Al-Jamal, tiba-tiba singa besar datang. Singa, oh, fa'fazi'a minhu Sufyan. Nggih. Bingung wedi Sufyan. Ambek Syaiban niku tenang walau bapak. Singone dicekel, dilus-lus, nggih. Dilus-lus. Lajeng singane niku ngambus-ngambus. Terus Syaiban Al-Jamal dawuh. Umpamane aku gak wedi terkenal. Ya. Macanku tak kemuli ambek sorbanku tak lungguwi sak kedhep teko Mekah. Umpamane aku gak wedi terkenal. Nek upamane ngono kan dikenal wong dadi terkenal. Dadi aku wegah ngono iku. Lewe api aku mlaku berjalan kaki menuju teng Mekah. Tidak wun yang Sufyan As-Sauri ngoten. Umpamanya aku gak wedi tersohor, terkenal. Surbanku tak tumpang nondure singo, tak tumpai sak kedep teko Mekah. Bapak-bapak, yeah. Suatu saat Imam Syafi'i ambek murite Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal ambek Imam Syafi'i tindak bareng. Tindak. Pedhok kali Syaiban angon. Syaiban angon wedhus. Pedhok. Imam Hambali matur, Ustadz, kula tak takon masalah teng Syaiban Ar-Ra'i. Yeah. Imam Syafi'i dawuh Syaiban, ya. Wong iku aja mbok ganggu, ya. Wong iku aja mbok ganggu. Mboten kula mboten ganggu. Namung pengen takon masalah
Dos bunti carane jawab masalah. Nek ngono ya monggo.